0: maka dia
1: sakit akan melahirkan anak,
0: Abshir,
1: memaksa ia bersandar pada pangkal
0: pantai.
1: Ia berkata,
0: Anak, amalukal khabith.
1: Baiknya aku mati sebelum
0: ini. Masai dengan lainnya, dari sahabat Ibar Ibn Aziz, panjang hadisnya.
1: Berarti, lagi dilupakan.
0: Apa kata si Mayudin, si orang ini? Kabar gembira kepadamu. Ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Ya. Aku adalah perbuatanmu yang jahat. Aku amalmu yang buruk. Itu para jamaah. Aku adalah amalmu yang buruk. Mari kita jangan berspekulasi lagi. Jangan gambling jadi orang beriman.
1: Maka
0: iman
1: menyerunya,
0: dan kuatkan keiman. Sabar
1: kamu
0: dan kuatkan kesabaran.
1: Sesungguhnya
0: guru
1: telah menjadi anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: Wa'alamu fawati ma fatahu minan na'imil azim bistighalihi bidibdih. Dan juga akan merasakan rasa sakit gambar-gambarzah. Kenapa? Karena kehilangan kesempatan nikmat yang azim, yang besar, yaitu nikmat kubur. Kenapa? Karena dulu istighalihi bidibdih, ya. Karena dia
1: maka makan,
0: sibuk
1: minum,
0: dengan yang lain,
1: bersenang hati
0: dengan lawatnya nikmat dalam kubur
1: jika
0: ini.
1: Jika kamu melihat seorang manusia, ya, maka katakan
0: di dalam kubur ini,
1: sesungguhnya aku
0: kubur
1: telah berhadar berpuasa, ya, untuk Rabb yang Maha Pemurah.
0: Walamun hijab anillah.
1: Aku tidak akan berbicara
0: dan juga
1: dengan seorang manusia pun
0: terhalang dari Allah Ta'ala. Walamun hasrah allati taqta'ul akbar. Dan kerugian, sakitnya kerugian yang dialami, yang bisa menyayat hati. Alhamdu wal ghamu wal hasrah wal hazanu ta'malu fi nufusihim. Rasa gundah, rasa sedih, rasa rugi, rasa sempit, itu semuanya bergejolak.
1: Bawa anak itu kepada kaumnya
0: dalam jiwanya, dalam diri dia.
1: Kaumnya berkata,
0: menyiksa.
1: Sesungguhnya
0: seperti apa para jemaah? Nadhiru ma ta'malul hawamu wa tidalu fi abdanihim.
1: Ayahmu sekali-kali bukanlah
0: seperti
1: jahat.
0: Sibuknya apa? Lalat.
1: Bukanlah seorang
0: lalat, ulat. Apa ulat? Apa namanya ulat? Belatun yang menggerogoti badannya. Jadi jiwanya sakit. Sakit apa? Terputus dari semua nikmat. Badannya seperti apa? Ya, semua sakit, hamu, kesedihan, dan semua itu seperti apa? Seperti belatung yang sedang menggerogoti badan. Ya. Bal amaluha fil nufus daimun mustamirun. Bahkan, ya, amaluha fil nufus

0: kesedihan, tersiksa, itu terjadi terus-menerus sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuridha Allah ila jasadiha, sampai nanti dikembalikan roh itu kepada jasadnya.
1: Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Bagaimana tentang adab kubur?
1: Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah.
0: Di dalamnya
1: Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku
0: disiksa
1: seorang nabi.
0: Dan
1: dengan
0: Dia apa?
1: Menjadikan aku
0: dengan
1: seorang yang diberkati
0: di
1: mana saja
0: ya?
1: Aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat,
0: tulang rusuknya
1: menaikkan zakat,
0: hancur lebur
1: aku hidup dan berbakti kepada ibu,
0: dan
1: Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan
0: kesetiaan alaiha
1: melimpahkan
0: hujan wa asyiyah
1: pada hari
0: aku adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, surat Ghafir 46. Ya, neraka itu ditampakkan pagi dan sore. Jadi orang yang mengalami adab kubur, ya neraka ditampak pagi sore, nanti di akhirat lebih parah lagi ya. Di akhirat lebih parah lagi. Maka kita banyak untuk minta perlindungan kepada Allah dari adab

0: sehingga apa? Hancur badannya. Nah, diambil oleh tanah para jamaah. Ajab kubur ya.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka
0: buat selanjutnya kata beliau
1: tentang kebenaran.
0: Fahina idin yantakilul adab ila nauin huwa adha wa abar.
1: Setelah
0: di dunia diadab,
1: dia telah menetapkan sesuatu
0: dengan tiga adab.
1: Maka
0: ketika meraih dia tersiksa, ketika dapat jadilah, tersiksa, ketika menjaga maka tersiksa, ternyata hilang tersiksa, di alam barzah tersiksa lagi, kemudian ke alam akhirat lebih pahit lagi. Fa'ina hada min na'imin man yarkusu qalbuh taraban wa farahan wa unusan bi rabbih wa ishtiyaqan ilaih wa irtiyahan bi hubbih wa tuma'niyatan bi dzikrih.
1: Jalan yang lurus.
0: Coba bagaimana bisa dibandingkan hal tersebut dengan nikmat di mana orang-orang yang hatinya ya senantiasa bahagia, senang, merasa bersama dengan Allah Ta'ala, rindu kepada Allah ya, berada merasa tenang dengan cintanya kepada Allah, merasa tenang dengan berzikir kepada Allah.
1: Yang ada di antara mereka
0: hatta yaqula baduhum fi hali naz'i
1: orang-orang
0: kafir
1: waktu menyaksikan hari
0: hingga sebagian mereka
1: alangkah terangnya pendengar ya, mereka
0: ketika dalam keadaan tercabut nikmat itu mengatakan wa taraba
1: datang kepada kami ya. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada
0: yang tadi orang-orang tidak merasakan nikmat tadi wa taraba betapa bahagianya orang-orang seperti itu ya. Sehingga orang yang tadi merasakan adab di dunia, alam barzah, apalagi akhirat, melihat orang-orang yang bahagia
1: dan berilah
0: ya,
1: mereka
0: peringatan
1: tentang hari penyesalan. Dan mereka
0: kalau memang ahli surga seperti ini keadaannya, benar-benar mereka berada kehidupan yang baik ya. Dan mengatakan yang lain, masakin ahli dunia kharaju minha wa madaku ladidil aish fiha wa madaku adiyabama.
1: Dan semua orang-orang yang ada di atasnya dan
0: sungguh kasihan ahli dunia
1: mereka dikembalikan
0: orang-orang yang tadi mencintai dunia saja apa keluar dari dunia tidak merasakan lezatnya dunia dan juga tidak merasakan ya keindahan yang ada di
1: katakanlah
0: di dunia
1: Muhammad
0: itu
1: kisah Ibrahim
0: apalagi nanti
1: di dalam Alkitab Al-Quran ya. Ini sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang
0: yang lain mengatakan lau alimal muluk wa bena'ul muluk manahnu fihi lajaladuna alaih bisuyuf. Orang yang merasakan nikmat mengatakan seandainya para raja dan juga keturunan raja
1: kepada bapaknya
0: mereka tahu bagi
1: bapakku
0: kemana kami merasakan nikmat orang-orang yang taat kepada Allah
1: mendengar tidak melihat
0: orang yang
1: tidak
0: rindu kepada Allah orang yang bahagia dengan cintanya kepada Allah orang yang tenang dengan zikirnya kepada Allah ya. Di dunia ini seandainya para raja tahu para penguasa tahu maka mereka akan mencambuk kami dengan pedang-pedang mereka kamu kok bahagia begini artinya itu ya, mereka jealous iri dengan kebahagiaan yang diraih oleh orang yang menjadikan cintanya kepada Allah ya, di atas segalanya. Wahyu Allah hari ini di dunia jannah malamnya dahulha lamil hujannah talakhirah ini perkataan mukminnya. Kalau tadi yang saya tahu apakah siapa yang lupa saya? Apakah Abdul Muzarab ya? Sesungguhnya di dunia ada surga. Orang yang belum masuk ke dalam surga di dunia maka tidak bisa masuk surga akhirat. Apa itu jannatul iman? Surga iman. Ya, surga iman. Ayaman ba'ahadahul wali bi'akusis saman. Wahai orang yang telah menjual yang mahal dengan harga murah
1: bapakku,
0: yaitu menjual akhirat dengan dunia
1: datang kepada
0: dan dia merasa rugi dengan kerugian yang dahsyat dalam transaksi ini dan dia melihat bahwa dia rugi dia tertipu
1: kamu
0: di dalam yakun laka hibratun bi qimati sil'a fasalil muqawwimi kalau orang kamu tidak tahu
1: khawatir
0: ya, bahwa harga barang di pasar jangan jual beli nanti kamu rugi silakan tanya
1: syaitan
0: ya kepada mereka yang sudah punya pengalaman
1: jika kamu kepada Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim
0: Siapa lagi di antaranya?
1: Berhenti,
0: Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan kitab ini. Mari kita tambah ilmu kita.
1: Yang lama.
0: Ya. Ini.
2: Ridho.
0: Faya ajabah min budu'atin ma'akallahu mustariha.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridho.
3: Ketika kita ditimpa
0: musibah,
3: kita pun meridho.
2: Dan kita berharap
0: harta yang kamu miliki itu Allah yang ta'ala akan membeli.
3: Biasa memohon keridhoannya.
0: Bersama dengan Hajar Tul Ma'wa
2: akan berikan
0: dengan apa?
2: Sebagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu
0: surga.
2: Dada yang lapang.
0: Sebagaimana Allah berfirman
2: ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba apa yang tegar.
0: Surat Al-Isra 11. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum bi'amwalihim bi'anna lahumul jannah. At-Taubah 11. Allah Ta'ala membeli dari orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan apa? Dengan surga. Saya aja min bi'min bi'atin ma'akallah mustariha wa samanu hajamatul ma'wa. Sungguh menakjubkan ya, harta yang kamu miliki itu apa? Allah akan membeli
2: dalam hatinya
0: dengan harga apa? Dengan surga. Ditukar sama Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa'amwalahum ia adalah berjalan. Jiwa dan hartamu yang surga.
2: Tidak diberikan ya.
0: Yusafirul ladhi jara alaihi wa ala yudaih Abdul Tabayu wadah minah samanan yang mustari war rasul. Dan yang menjadi utusan ya, menjadi utusannya
2: jadi hati yang beriman kepada
0: utusan Allah.
2: Sementara ia
0: dalam jual beli dan menjamin harganya kepada orang yang menjual, siapa? Rasulullah
2: SAW.
0: Ya, waqadu taha bi ghalatil hawan. Dan ternyata engkau jual semuanya dengan apa? Dengan kehinaan.
1: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: sehingga merasakan siksanya tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, dunia dan juga alam kubur.
1: Ala alla ya. Tushriku billahi syai'a
0: wala tushriku. Kenapa itu semuanya diapakan? Ditukar dengan dunia yang harganya murah
1: ya.
0: Bisa menyembah sin harga murah
1: ya.
0: Dengan harga yang murah.
1: Ta'asu fi ma'ruf. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah.
0: Menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Sebagaimana orang berkata, "Idza kana hadha fi 'abdin bi nafsihi, faman dalahu min ba'di dhalika yuqimu." Apabila hal tersebut dilakukan hamba sendiri, yaitu apa? Menukar akhirat dengan dunia, surga dengan dunia, menukar kemuliaan dengan kehinaan. Maka setelah itu tidak ada yang bisa memuliakan dia.
1: Dan dari Ubadah
0: Allah berfirman, wa ma yuhibbillah famalahu mumkrim innallaha yas'alu man yasha. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Allah berbuat apa yang Allah mau.
1: Tidak mencuri.
0: Ya.
1: Tidak berzina.
0: Tidak maka kita cari kemuliaan di mana? Kemuliaan hanya di sisi Allah. Fa innal izzata lillahi jami'an. Bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah.
1: Maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum
0: dunia.
1: Maka hukum
0: yuridul izzata
1: jadi kafarah.
0: Falillahil izzata, falillahil izzatu jami'an.
1: Barang
0: siapa yang ingin kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah.
1: Maka urusannya kelak kembali kepada Allah.
0: Hanya dengan apa mulia? Hanya dengan taat kepada Allah. Kapan hina? Maksiat.
1: Dan jika
0: ketaatan mendatangkan kemuliaan,
1: akan
0: maksiat mendatangkan kehinaan.
1: Maka kami pun berbaiat kepada
0: kemuliaan dunia, alam barzah, dan akhirat. Padahal bahagia dunia, alam kubur, akhirat. Sedih terhadap dunia, kubur, dan akhirat. Hina dunia, di alam barzah, dan juga di akhirat. Ingin bahagia, taat kepada Allah. Maksiat mendatangkan kehinaan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Barangkali ini bisa sampaikan. Saya kembali kepada ikhwah yang ada di studio. Insya Allah kita ganti tema, yaitu pasal baru Al-Ma'asi
4: tu'mi basiratal qalbi. Perbuatan maksiat akan memadamkan firasat hati, ya. Firasat hati, basirat, mata pandang, ya, pandangan hati, ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan tafadhal.
1: Hari-hari mereka diawali.
5: Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat berhati raja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan yang pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, saya mempunyai teman yang telah berbuat seperti kaumnya Nabi Lut, sekarang sudah ditahan di rutan. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apa ia sudah dihukum di dunia? Apa ia lepas dari hukum di akhirat? Dihukum di dunia, apakah dia masih dihukum juga di akhirat? Dan yang kedua, apa nasihat yang saya sampaikan jika saya menengok dirinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
6: Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan di malapetaka.
4: Pertama, orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut di dunia diadab dengan cara apa?
1: Berkata
4: yaitu disuruh bunuh.
1: Sungguh hati apabila
4: tapi yang melakukan penguasa
1: bukan hati akan.
4: Tapi kalau penguasa tidak melakukan tidak boleh yang lain
1: akan hancur.
4: Man wajib tumuh ya malu amanah
1: dan sungguh
4: kemilutin
1: takwa ia makmur ya? Dengan
4: kebaikan.
1: Sedangkan hati orang yang buruk ia makmur.
4: Bukan
1: dan Allah maha melihat kegundahan kalian. Maka lihatlah kepada
4: orang yang
1: gundah.
4: Beri
1: kalian
4: mendapatkan orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah ya subjek dan objeknya
1: dengan menyebut nama Allah
4: di dunia
1: yang maha pemurah ya, lagi maha penyayang.
4: Nah, tapi kalau tidak ada yang mendapatkan, tidak ada yang tahu kalau dia bertobat kepada Allah, maka innallah yaqbalu taubatan 'abdi malam yughfir. Allah diterima taubat hamba selamanya, Allah diberikan rombongan, insyaallah diterima taubatnya. Nah, cuma kalau dia bertobat di dunia juga merasakan kan perbuatan seperti itu hina ya. Apa semua orang setuju? Ada kelompok setuju, kelompok LGBT
1: demi Al-Qur'an yang sangat mulia
4: yang sedikit sekali bagian dari jumlah manusia
1: karena telah datang kepada mereka
4: yang itu sudah tidak waras,
1: mereka
4: tidak sehat.
1: Maka berkatalah,
4: tapi dia hina depan orang lain.
1: Ini adalah
4: dia nggak berani ngomong sama maaf nih, maaf bilang jelek ngomong sama istrinya ya bahwa saya gay, berani nggak? Berani, karena dihina, kan dihina oleh keluarganya, dihina masyarakat, itu dia terhina. Apalagi di akhir zaman, apalagi di akhirat.
1: Dan setelah
4: tapi kalau bertobat,
1: kami akan ya, kembali.
4: Sebelumnya masa kehinaan. Tapi ada bertobat, insya Allah kalau betul taubatan nasuha diterima oleh Allah SWT. Ya Allah wa'alam bis
5: Jazakumullah barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp.
1: Ada kitab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru hijrah dan saya meninggalkan pekerjaan saya yang tidak sesuai dengan syariat. Namun kondisi ekonomi ana semakin terasa sulit. Bagaimana caranya untuk menguatkan diri ini agar tetap di manhaj salaf? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
4: Afalam yaqulu semoga Allah memberikan pertolongan. Pertama harus yakin ya, ketika orang itu meninggalkan yang dilarang oleh Allah akan diberikan jalan keluar. Al-muhajir man hajara mana Allah anhu. Kata Nabi, orang yang hijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, segala yang dilarang olehnya.
1: dan menghiasinya.
4: Yang kedua, harus yakin dengan firman Allah. Intan firullah yang suruh musabit agamaku. Kalau kalian menolong Allah, agama Allah itu kita taat, pasti Allah akan tolong kamu dan Allah akan berikan mengukuhkan diri kamu. Yang kedua, harus meyakini sebagai sebuah ujian
1: akan padanya gunung-gunung yang kokoh
4: atau meyakini akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min hayth la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar dan rezeki yang diarahkan dari dunia. Dan kemudian ketika

0: ولما يأتك مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja? Sebelum datang ujian kepada kalian, sebagaimana yang datang kepada orang sebelum kalian? Mereka disiksa, diusir, bahkan ada dibunuh. Sampai Rasul dan orang beriman bertanya, kapan pertolongan Allah datang? Ingat, pertolongan Allah dekat. Jadi pertama, harus yakin bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan takdir kita. Yang kedua, harus yakin
1: dan pohon kurma yang tinggi
0: bahwa
1: yang mempunyai mayang
0: kalau kita mendoakan agama Allah akan ditolong.
1: Jadi rezeki bagi hamba.
0: Harus yakin ketika orang bertakwa dikasih jalan keluar. Harus yakin bahwa orang berusaha semuanya itu
1: terjadi
0: diuji.
2: Kadzabat
0: qawmuhum ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala azmin wala ghammin
2: wa ikhwanu lut
0: wala aga hatta syafa'u syafa'a illa kafara Allahu khotayahum aw qama qala sallam. Tidak menimpa seorang muslim bencana, kesedihan, penyakit, kegundahan, apa saja tidak menyenangkan, bahkan duri yang nusuk kakinya akan menghapus dosa-dosa. Nah, ini harus ada iman dengan takdir, yakin ketika kita menolong Allah ditolong sama Allah, yakin ketika takwa dijelaskan keluar, dan yakin pasti ada ujian.
1: Sudah semestinya lah.
0: Dan dengan ujian itu kita harapkan Allah menghapus dosa-dosa dan nambah pahala. Maka itu akan menguatkan kita. Dan ingat hadis-hadis Nabi tadi, ya, kita jangan mudah terprovokasi oleh setan. Karena yang nakut-nakut misalnya setan, asyaitonu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla. Wallahu
2: ya'idukum.
0: Setan nakut-nakuti miskin dan nyuruh itu kikir. Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha tahu tentang kebaikan kita. Bisa jadi yang kita suka jadi baik. Asa antak rusain wa sya asa antak rusain wa Allah khirlakum wa asa antuk ibu sya'in hawa syarwakum wa Allah ya'lamu wa antum la'lamu. Boleh jadi yang kamu tidak suka jadi baik
1: dan ditiuplah
0: bagimu. Dan bisa jadi yang kamu suka jadi buruk bagimu. Allah yang tahu, kamu yang tahu.
1: Datanglah tiap-tiap diri.
0: Bersama dengan itu supaya istiqomah, ingat tadi ya,
1: dan seorang malaikat
0: bahwa Allah sudah menetapkan takdir semuanya. Yang kedua, kalau menolong agama Allah akan ditolong, kalau kita takwa pasti ada jalan keluar. Dan yang keempat, pasti diuji. Yang kelima, ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, yakinlah pertama menghapus dosa, yang kedua mengangkat derajat.
1: Itu yang lain duduk di sebelah
0: tenang hatinya. Ya. Dan jangan mudah terprovokasi. Ingat hadis Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbi wa'afan fi jasadi indahu kutu yaumi maka'annahu hizat lahir minat dunia wa firulayah lahada firiha rahu termidi. Barang siapa yang aman dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, punya makanan yang dimakan di hari itu, besok belum tahu seperti punya dunia dan isi. Ingat, laisa lihina anka sutil arad wala final gina minan nafas. Bukan kaya itu banyak harta, tapi kaya hati. Ini semua firman Allah, sabda Nabi. Kita harus beriman, insya Allah bahagia apapun yang kita hadapi, insya Allah. Apalagi meskipun sudah hijrah meninggalkan yang dulu yang tidak benar, masih banyak yang bisa kita hadapi, yang enak-enak, yang baik-baik, yang benar.
1: Dan seorang malaikat
0: demikian. Sampai di sini, syukuran wajah Zatullah atas kebersamaan ikhwah yang mengajib dari subuh tadi, ya, dari kitab Bulughul Maram, kita bahas, kemudian lanjut dengan dakwah dawa, kemudian dengan ikhwah yang di studio, dan para pemirsa, di TV, dan juga pendengar radio. Semoga apa yang kita bahas, pertemuan kita, ujung-ujungnya, mintalah ridhonya Allah. Pasti banyak kekurangan dan dosa, ujung-ujungnya minta ampunan dan rahmat Allah. Semoga Allah memberikan ridho, semoga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya, sehingga harapan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم atas mimbarnya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada Merhati Roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Ahad pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.

0: Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku.
1: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Kartika 101.8 FM, Radio Raja Bandung 104.3 FM.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab,
1: Radio TV, Sumbang Tanya.

0: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم
1: فعملها
0: ما كذا

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقنا

أعوذ بالله من الشيطان.

0: صغرا
1: وأن عليه
0: sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan
2: وأنه هو أغنى وأقنى
0: hiruk pikuknya
1: وأنه

0: Radio Roja
1: menyebar
0: cahaya sunnah.
2: Innahum kanuhum azlama wa aqra.
1: Innahum kanuhum azlama wa aqra.
2: Wal mu'tafikata ahwa.
1: Wal mu'tafikata ahwa.

0: mengikuti kaum Mu'min
1: yang menurunkan Alkitab Al-Quran
0: tidak beragama.
1: Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain.

0: Sembunyi itu dari sisi Tuhan kami.
1: 104 poin
0: dan tidak dapat menang.

0: ابن من
1: يحدث عن بني إسرائيل والحرج
0: untuk penuntut ilmu
1: ومن كذب علي متعمدا
0: banyak melawak
1: فليتبوأ مقعده من النار
0: dan keras kepala
1: رواه البخاري
0: hanya akan menyebabkan kita gagal
2: radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat barang siapa berdusta atasku dengan sengaja maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ada Rasulullah.

0: selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-255. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Nomor 2. Secara permohonan.

Apakah engkau ingat pesan ini? Maka dia menjawab, aku tidak melakukan dosa tersebut. Maka Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia. Dikatakan kepadanya, aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.

0: saksi itu atas diriku sendiri. Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaranya tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulit lapang berbicara kepadanya.
1: Wa qalu lil

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون

كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر.

0: hadis riwayat Abu Daud.
1: Mereka berdoa
0: yang sahih.
1: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia.
2: Dalam segala bentuknya,
1: ya Tuhan kami,
2: utamanya cahaya,
1: sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima

0: saat tak memiliki amalan penggugur dosa.
1: Cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati.
0: Berkata Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, jika dosa seorang hamba telah banyak melimpah dan ia tidak memiliki amalan yang bisa menggugurkan dosanya, maka Allah timpakan kepadanya kesedihan agar menjadi penggugur dosa-dosanya.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: اتبعوهم برحمة الله. Pohon yang sangat baik penuh dengan

0: seluruh makhluk
1: 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
0: Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh hidup tanpa kesah, sampai seperti yang berjalan kecuali itu.

0: وَقَدْ
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

0: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentu para sahabat telah mendahului dan mengamalkannya. Karena tidak ada satu pun amal dari amal-amal Islam yang mungkin karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatu sampai buah hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang muslimin yang pertama al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
1: Keutamaan orang yang baik Islamnya dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan

apa yang tercela dari harta, Pak? Ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.

0: qadarullah juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik ini ada satu orang yang kena
1: stroke.
2: Sabar yang terpuji pelakunya, makanya indah mufajaatul musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
1: Saksikan Islam TV dan Radio Raja.

0: engkau berbeda, maka itulah insan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
1: Saksikan Jangan Islam Unggul, Rujak TV, dan Radio Rujak.

الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم.

0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
1: تقاته ولا تموتن إلا
0: وأنتم مسلمون.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak kembali sebuah program kajian ilmiah dihadirkan ke tengah-tengah Anda, disiarkan secara langsung dari Masjid An-Nafi Kota Bandung bersama Ustaz Abu Yahya Badru Salam LC Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan syarah kitab Sulamul Wusul. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak.
0: Kita masuk ke poin ke-17.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM.
0: Kami wabak bahagia harus
1: cahaya sunnah
0: harsana. Lahum mobil haqqil kitab mobil haqqil kitab anzala. Dan setelah ini Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab dengan membawa kebenaran. Dikai bidal ahdi yudhakiruhum wa yundhiruhum wa yubashiruhum. Agar para nabi dan rasul itu mengingatkan perjanjian ini dan memberikan kepada mereka peringatan dan memberikan kabar gembira.
3: Man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah.
0: Setelah menyebutkan kemarin bahwa Allah mengambil perjanjian dari anak Adam.
3: Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim.
0: Allah berfirman,
3: "Akhadha Allahu mitsaqa haqqa tuqatih bi bani Adam min dhuhurihim wa dhurriyyatihim amma ba'd."
0: Dan ingatlah ketika Allah mengambil dari anak Adam
3: Allah
0: atas dari punggung mereka
3: karunia-Nya,
0: keturunan mereka,
3: nikmat-Nya.
0: Wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum? Dan Allah mempersaksikan pada diri mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian?
3: Manzumatullamul wusul.
0: Sebagian disebutkan dalam hadis
3: dan
0: yang kita pernah sebutkan juga kemarin, ya.
3: Kita masuk ke
0: ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengusap punggung Nabi Adam dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari kiamat bagaikan semut-semut kecil.
3: Wabil haqqil kitab anzala.
0: Kemudian Allah berfirman kepada mereka semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian?
3: Allah,
0: mereka semua berkata, bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami.
3: Dengan membawa kebenaran,
0: ya. Jadi semua kita sudah diambil perjanjian oleh Allah pada waktu kita masih berada di punggungnya Nabi Adam. Dan pastinya kita tidak pernah ingat
3: itu mengingatkan perjanjian.
0: Kita tidak pernah ingat kapan kita diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
3: dan memberikan kabar gembira.
0: Tapi itulah fitrah. Makanya para ulama mengatakan bahwa itu berbentuk fitrah, di mana Allah fitrahkan manusia di atas tauhid.
3: Mengambil perjanjian dari
0: Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah, itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Itu fitrah di atas tauhid untuk mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ketika Allah,
0: nabi di sini mengatakan
3: anak Adam,
0: Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mereka mengingatkan perjanjian ini,
3: keturunan mereka.
0: Bahwa kita semua sudah diambil perjanjian oleh Allah. Dan Allah, sewaktu kita masih berada di punggung Nabi Adam,
3: bukankah aku adalah Rabb kalian?
0: Itu mempersaksikan bahwa Allah Rabb kita.
3: Yang kita pernah
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan manusia.
3: Bahkan Nabi Adam,
0: ikhwatul Islam, saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. dan mengeluarkan seluruh keturunannya sampai hari
3: kiamat. Maka saudaraku seiman
0: bagaikan semut-semut kecil.
3: Diutusnya para rasul kepada manusia itu.
0: Kemudian Allah
3: sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita.
0: Alastu bi rabbikum.
3: Syekhul Islam Ibnu
0: Taimiyah Tuhan kalian
3: dalam kitab An-Nubuwwah
0: mereka semua menyebutkan
3: syahid 6 hikmah diutusnya para nabi dan rasul
0: ke Tuhan kami.
3: Beliau berkata menyebutkannya hikmah yang pertama.
0: Jadi semua kita sudah diambil
3: kata beliau hajatul khalqi ilaihi manasa.
0: Kita masih
3: diberi ma yuhibbu Allah wa yarda. Kebutuhan makhluk dan kepada para nabi dan rasul itu sangat butuh.
0: Kita tidak pernah ingat
3: untuk apa
0: kita diambil perjanjian
3: agar para nabi dan rasul menyampaikan kepada mereka apa saja sih yang dicintai oleh Allah.
0: Makanya para ulama
3: apa saja yang diridhoi oleh Allah.
0: Itu
3: apa saja yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Allah fitrahkan manusia yeah. di atas tauhid.
3: وكثير من المصح المنحرفين ظل في متاهات الشقاوة.
0: فطر الناس عليها.
3: كما banyak sekali manusia itu tersesat jalan.
0: Terahkan manusia di atasnya.
3: Maka dengan adanya para nabi dan rasul manusia jadi terbimbing
0: akan Allah dan tidak mempersekutukan
3: Allah. Rasul bu'itu yuhadzibun al-ibad wa yukhrijunahum min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad.
0: Allah mengutus para nabi dan rasul.
3: Maka rasul pun diutus oleh Allah untuk membimbing para hamba
0: bahwa kita semua
3: mengeluarkan mereka dari penyembahan kepada makhluk
0: waktu kita masih berada
3: kepada penyembahan kepada Rabb-nya makhluk
0: itu mempersaksikan
3: ya, hikmah yang Allah pertama kita. Kenapa Allah mengutus para nabi dan
0: satu-satunya sembahan manusia
3: itu untuk menjelaskan kepada manusia
0: seiman
3: apa yang Allah cintai dan Allah ridai.
0: Maka saudara
3: kedua kata
0: Ibnu Qayyim kepada manusia itu
3: sungguh riwayat al-uthma allati awjadallahu khalqan li ajliha ya ibadatuhu wa tauhiduhu
0: dalam kitab An-Nubuwwat
3: bahwa tujuan diciptakannya makhluk
0: mah diutus untuk apa nabi dan rasul
3: ibadah
0: beliau berkata
3: ya.
0: Menyebutkan hikmah yang
3: walayastati'ul insan an ya'rifa haqiqatal ibadah
0: hajatul khalqi ilaihim
3: dan seorang insan itu tidak tahu
0: bagaimana
3: hakikat ibadah caranya gimana
0: Tuhan makhluk ya. Kepada para nabi dan rasul
3: sifatnya bagaimana waktunya bagaimana tempatnya itu gimana
0: apa? Kita enggak tahu agar para nabi dan rasul menyampaikan kepada
3: maka
0: mereka
3: Allah pun mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan bagaimana cara
0: apa saja yang diridhoi oleh Allah apa saja yang dibenci oleh Allah
3: kita disuruh salat
0: iya
3: tapi di Al-Qur'an ada enggak tata cara salat
0: usuh al-munharifin
3: ada
0: dalam matahati syaqawah
3: ada enggak dalam Al-Qur'an salat subuh 2 rakaat
0: tersesat jalan
3: ada enggak dalam Al-Qur'an salat zuhur 4 rakaat salat asar 4 rakaat salat maghrib 3 rakaat enggak ada adanya di mana
0: itu yuhadzibunal ibad
3: adanya di hadis dijelaskan oleh Rasulullah
0: ila ibadati
3: sallallahu alaihi wasallam
0: maka rasul pun diutus oleh Allah
3: Al-Qur'an menyuruh kita berzakat
0: para hamba
3: wa atu zakah
0: dan mengeluarkan mereka dari penyembahan
3: tapi Al-Qur'an tidak menjelaskan Pak
0: kepada penyembahan
3: apa saja yang harus dijaratkan berapa nisabnya berapa harus dikeluarkan
0: ini
3: enggak ada keterangan
0: ya, yang pertama
3: maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dan apa saja yang harus dizakatkan
0: menjelaskan
3: berapa nisabnya emas perak
0: apa yang
3: sudah dijelaskan
0: dan Allah ridai
3: ya nisabnya berapa emas berapa nisabnya
0: hikmah yang kedua
3: 85 gram
0: emas
3: perak
0: kami ya inal ghayat al utma
3: allati 595 gram
0: wa tauhidu
3: ya
0: atau 20 dirham diciptakannya makhluk
3: ya
0: untuk apa Pak
3: demikian pula binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya apa saja
0: walau menjelaskan
3: insan
0: unta sapi ibadah
3: kambing
0: dan seorang insan
3: kalau antum melihara ayam punya 1000 ekor wajib zakat enggak
0: caranya gimana
3: wajib apa
0: ya
3: enggak ada dalilnya dan Allah wajibkan hanya 3 saja
0: tempatnya gimana
3: antum punya
0: tanda
3: satu kudanya misalnya harganya 500 juta
4: Nabi dan Rasul untuk menjelaskan
3: dan antum punya 20 ekor atau 30 ekor enggak ada zakatnya. Karena Allah mengatakan laisa fil hisami sadaqah. Tidak ada zakat pada kuda.
4: Tata cara salat,
3: Pak. Nah, Rasul yang menjelaskan kepada kita cara ibadah.
4: Ada enggak dalam Al-Qur'an
3: kita sholat tidak diperkenankan untuk bikin ibadah sendiri?
4: Enggak boleh. Ada enggak dalam Al-Qur'an salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat?
3: Kalau antum perhatikan,
4: enggak ada.
3: Semua bid'ah
4: di mana?
3: Pasti orang melakukan caranya beda-beda.
4: Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu
3: alaihi wasallam. Lihat perayaan Maulid Nabi di satu tempat dengan tempat yang lain caranya beda-beda.
4: Wa atu zakat.
3: Yang satu ada yang arak pakai andong.
4: Tapi Al-Qur'an tidak menjelaskan.
3: Pak. Yang satu ada lagi
4: macam-macam.
3: Kenapa?
4: Karena
3: memang enggak ada
4: enggak
3: ada tuntunannya dari Rasul.
4: Enggak ada keterangannya.
3: Beda dengan ibadah yang disyariatkan.
4: Jelaskan kepada
3: kita. Ibadah yang disyariatkan itu sudah dijelaskan sama Rasulullah. Caranya, sifatnya, waktunya, bagaimana? Dijelaskan sama Rasul.
4: Isopnya berapa
3: emas? Tapi hal-hal yang sifatnya bid'ah dibuat-buat manusia nggak dijelaskan. Nggak ada penjelasan.
4: Berak.
3: Karena memang murni dibuat-buat sama orang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah.
4: 595 gram.
3: Hikmah yang ketiga. Diutus para nabi dan rasul untuk apa? Iqamatul hujjah alal bashar.
4: Binatang.
3: Yaitu untuk menegakkan hujjah kepada manusia.
4: Rasulullah menjelaskan ada unta, yeah, sapi.
3: Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 165.
4: Punya 1000 ekor, wajib zakat enggak?
3: Allah berfirman rasulan mubasysyirin wa mundzirin.
4: Yang Allah
3: wajibkan la yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul.
4: Satu kudanya
3: para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan
4: ekor,
3: supaya tidak menjadi alasan untuk manusia setelah diutus di para rasul.
4: Rasul yang menjelaskan kepada kita artinya cara ibadah
3: pada hari kiamat,
4: makanya kita tidak diperkenankan,
3: tidak ada alasan lagi manusia untuk berkata ya Allah belum datang kepadaku risalah.
4: Makanya Pak, kalau
3: padahal sudah sampai kepada dia rasul,
4: pasti orang melakukan
3: itulah,
4: caranya beda-beda, Pak.
3: Kalau ada suatu kaum yang belum sampai kepadanya risalah para nabi dan rasul
4: di satu tempat
3: itu
4: dengan
3: masih diberikan udzur.
4: Yang satu ada yang
3: sebagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan yang arba'atun yujibu hujjati yaumil qiyamah.
4: Karena memang enggak ada.
3: Ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya nanti
4: ibadah
3: pada hari kiamat.
4: Ibadah yang disyariatkan.
3: Siapa empat orang? Yang pertama,
4: dijelaskan sama
3: orang
4: Rasul
3: yang buta dan tuli.
4: Caranya, sifatnya, waktunya.
3: Dia akan berkata pada hari kiamat, ya Rabb ja'al Islam.
4: Tapi hal
3: wala asma' syai'an wala ubsir syai'an. Ya Allah, Islam datang kepadaku di dunia. Tapi aku tidak bisa melihat, tidak bisa dengar, ya Allah.
4: Iman rahimani wa rahimakum jami'an.
3: Yang kedua siapa Pak? Ya kata Rasulullah.
4: Yang ketiga
3: orang yang tua renta
4: yang
3: sudah
4: pikun apa?
3: Ya kalau dia akan berkata pada hari kiamat, ya Rabb ja'al Islam walam tafham syai'an.
4: Menegakkan hujjah.
3: Ya Rabb, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku tidak paham apa-apa. Ya Allah.
4: Sebagaimana Allah mengatakan
3: sudah tua renta
4: 165.
3: Yang ketiga orang idiot.
4: Allah berfirman Rasulullah mubasysyirin wa mundzirin.
3: Dia akan datang ya Rasul Islam wasubyan yaqdifun yaqdifuna bil ba'r.
4: Para rasul itu yang memberikan
3: Islam
4: kabar
3: kepadaku dan sementara aku sendiri idiot, anak-anak saja melempari aku dengan
4: menjadi alasan untuk manusia.
3: Dan yang ketiga
4: diutusnya para rasul.
3: Iya.
4: Hah? Iya.
3: Apa?
4: Artinya apa?
3: Oh yang ke
4: pada hari kiamat
3: yang keempat ya betul.
4: Tidak yang keempat ada alasan yaitu lagi ahlul sattar untuk berkata ya Allah belum datang.
3: Maka dia akan berkata pada hari kiamat ya Rabb,
4: padahal sudah sampai kepada dia
3: rasul. Ya Allah belum sampai kepadaku rasulmu ya Allah. Artinya belum sampai kepada dia dakwah para nabi dan
4: belum sampai kepadanya risalah para nabi dan rasul,
3: maka empat orang ini pada hari kiamat diuji oleh Allah.
4: Sebagaimana Imam Abu Dawud
3: Allah berfirman kepada malaikat untuk menyalakan api.
4: yudli bihujjati yaum.
5: Kemudian Allah berfirman, kemudian Allah mengambil perjanjian dari empat orang
4: ini, Pak. Mengemukakan alasannya nanti pada hari kiamat.
5: Apa isi perjanjiannya? Itu untuk taat dan tunduk kepada Allah.
4: Yang pertama,
5: akhirnya mereka pun setuju. Lalu Allah berfirman, masuklah kalian kepada api.
4: Dia akan berkata pada hari kiamat,
5: siapa yang taat Islam, maka ia masuk surga.
4: Wala asma syai'an wala
5: usyai'an. Siapa yang tidak taat, maka ia akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka.
4: Tapi aku tidak bisa melihat, tidak bisa.
5: Namun apakah mereka kekal? Allahu a'lam, enggak ada dalil.
4: Yang kedua siapa, Pak?
5: Saudara kesuiman rahimani wa rahimakumullah.
4: Ya Rasulullah. Orang yang tua renta.
5: Ini, jadi para nabi dan rasul itu Allah utus untuk apa?
4: Maka dia akan berkata pada
5: menegakkan
4: hujjah Islam walam afham
5: syai'an. Di zaman ini, Pak,
4: ya Rob,
5: dengan kemudahan teknologi
4: dan aku tidak paham apa-apa,
5: ya Allah. Sangat mudah kita untuk apa, Pak? Menuntut ilmu.
4: Yang ketiga,
5: zaman sekarang ini media untuk menuntut ilmu itu dimudahkan sama Allah, Pak. Semudah-mudahnya, Pak.
4: Dia
5: ya, tidak.
4: Ya Rob, ya,
5: ada televisi, ada radio, bahkan di HP yang antum selalu bawa itu.
4: Ya Rob, Islam datang kepadaku.
5: Antum bisa buka di situ.
4: Anak-anak saja melempari aku
5: ya,
4: dengan
5: apa namanya ceramah-ceramah para ulama, para asatidah dan yang lain.
4: Dan yang ketiga, ya
5: bayangkan, Pak. HP yang kita bawa ini. Terkadang
4: yang keempat ya betul.
5: Tidak kita gunakan untuk menuntut ilmu di berapa ini, Pak. Fatrah.
4: Maka dia akan berkata
5: di hari kiamat,
4: ya Allah,
5: tanya buat apa HP
4: mungkin ya Rasul,
5: ya Allah.
4: Belum sampai kepadaku Rasulmu
5: ya, cuma Allah. Buat media sosial
4: artinya belum sampai kepada dia dalam para nabi dan
5: ini Rasul. HP ini hujah nih, Pak, pada hari kiamat.
4: Maka empat orang ini pada hari kiamat
5: karena dengan ya Allah. HP Allah mudahkan kita untuk apa?
4: Maka Allah berfirman
5: untuk ilmu, Pak,
4: untuk menyalakan.
5: Untung yang punya HP Android, Pak.
4: Kemudian Allah berfirman,
5: di
4: kemudian Allah mengambil perjanjian dari
5: Masya Allah. Untung bisa download Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi,
4: Nasa'i,
5: Abu Daud
4: pada Allah.
5: Untung bisa download
4: Tafsir Ibnu Katsir. Lalu Allah berfirman,
5: untung bisa download banyak ilmu dan anehnya enggak ada satupun yang kita download. Kita download lah, Pak.
4: Maka ia akan diseret dan dilemparkan.
5: Allah musibah.
4: Namun apakah
5: ingat saudara kusuim
4: bahwa Allah nggak ada dalil.
5: Kemudahan yang kita rasakan di zaman ini itu sebetulnya Allah ingin menegakkan hujah buat kita.
4: Nah ini jadi para nabi dan
5: sudah tidak ada alasan lagi kita untuk berkata nanti pada hari kiamat, ya Allah, aku tidak tahu.
4: Dan di
5: Allah berfirman, kenapa kamu tidak menutup
4: dengan kemudahan teknologi?
5: Bukankah aku sudah memberikan ya kemudahan buat kamu untuk
4: menuntut ilmu? Kita untuk apa, Pak? Menuntut ilmu.
5: Makanya Syekh Saleh Fauzan
4: zaman sekarang ya, ini media
5: fatwanya adalah
4: ilmu itu dimudahkan.
5: Di zaman ini sudah tidak ada udzur lagi.
4: Iya tidak.
5: Itu fatwanya Syekh Fauzan. Kenapa?
4: Bahkan dihap.
5: Karena kata beliau di zaman ini Allah mudahkan semudah-mudahnya
4: antum bisa buka
5: media-media untuk ilmu itu, Pak.
4: Ya, apa namanya?
5: Maka tidak ada udzur untuk orang berkata saya tidak tahu tentang tauhid. Saudara kusaiman, rahimani wa rahimakumul jami'an.
4: HP yang kita bawa ini terkadang
5: hikmah yang keempat
4: kita gunakan untuk
5: diutus nabi, diutus nabi dan rasul. Kenapa Allah mengutus nabi dan rasul?
4: Di hari kiamat Allah tanya buat apa HP-mu?
5: Inna sallallahu yuridukuna biukulihim katsiran minal ghaibat.
4: Ya, cuma buat media sosial.
5: Banyak perkara-perkara gaib.
4: Ini HP
5: yang
4: ini
5: tidak bisa dicapai oleh akal.
4: Karena dengan HP Allah mudahkan.
5: Yang namanya gaib itu untuk akal ini, tidak bisa mencapainya.
4: Antum yang punya HP Android, Pak.
5: Saya mau tanya.
4: Itu di
5: Allah Maha Gaib tidak?
4: Masya Allah.
5: Bagaimana kita akan mengenal Allah
4: Muslim Abu Daud?
5: Kalau hanya dengan akal kita sendiri nggak bisa.
4: Antum bisa download tafsir.
5: Mungkin antum mengenal Allah dengan akal sendiri?
4: Antum bisa download.
5: Banyak
4: ilmu dan anehnya.
5: Karena sesuatu yang gaib itu bisa dicapai melalui apa?
4: Game.
5: Wahyu.
4: Wallahi musibah.
5: Antum pernah melihat malaikat
4: yang kita rasakan di zaman ini ingat.
5: Tapi antum beriman tidak adanya malaikat
4: menegakkan hujah.
5: Dari mana antum beriman ada malaikat?
4: Sudah tidak ada
5: pengabaran para nabi dan rasul.
4: Nanti pada hari kiamat, ya Allah, aku tidak tahu.
5: Antum yakin ada adanya surga dan neraka?
4: Tidak menuntut ilmu.
5: Yang pernah lihat?
4: Bukankah aku sudah memberikan kemudahan buat kamu?
5: Siapa di antara antum yang pernah lihat surga dan neraka?
4: Tidak ada.
5: Katanya Syekh Saleh Fauzan.
4: Dari mana kita tahu akan ada surga dan neraka?
5: Zaman ini sudah tidak ada udzur. Dari para nabi dan rasul.
4: Itu fatwanya Syekh Ustaz Syekh.
5: Antum pernah?
4: Kenapa?
5: Ketika gali kuburan
4: di zaman ini
5: Allah lalunya malaikat ketinggalan
4: gitu. Mudahnya media-media
5: ada azab kubur.
4: Tidak tahu.
5: Maka tapi antum yakin ada azab kubur?
4: Orang berkata
5: yakin.
4: Tidak tahu tentang
5: itu kubur. Perkara yang gaib. Dari mana antum tahu?
4: Dari para nabi dan rasul. Hikmah yang keempat.
5: Adapun manusia yang tidak dapat wahyu,
4: enggak bisa mereka reka.
5: Makanya seperti di masyarakat ya, mereka reka menduga-duga perkara yang gaib. Katanya orang kalau baru meninggal 40 hari, rohnya masih ada di sekitar rumahnya.
4: Dicapai oleh akal.
5: Pernah dengar nggak Pak? Ucapan kayak gini, Pak.
4: Yang namanya gaib itu.
5: Kita tanya,
4: dalilnya tidak bisa mencapainya, Pak.
5: Itu kan perkara gaib.
4: Saya mau tanya.
5: Perkara Allah gaib ya. Tidak bisa ditetapkan oleh akal.
4: Bagaimana kita akan mengenal Allah kalau hanya dengan
5: maka akal? Perkara gaib itu harus ditetapkan oleh apa?
4: Mungkin
5: wahyu
4: dengan akal.
5: Dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
4: Enggak bisa, Pak. Karena sesuatu
5: yang salah gaib seiman, bisa dicapai
4: melalui apa?
5: Wah, nah ini maka hikmah diutusnya Nabi dan Rasul
4: itu
5: untuk
4: pernah
5: menjelaskan
4: pernah
5: tentang perkara-perkara gaib.
4: Tapi antum beriman
5: maka tidak para Nabi dan Rasul pun
4: dari mana
5: menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifat Allah,
4: pengabaran para Nabi
5: tentang nama-nama Allah.
4: Antum
5: maka Allah pun memperkenalkan dirinya kepada melalui Nabi dan Rasul. Pernah ada yang bertanya kepada saya,
4: siapa di antara antum yang pernah lihat surga dan neraka?
5: Apa buktinya? Bahwa yang menciptakan langit dan bumi
4: dari ini Allah. Kita tahu akan ada surga
5: mana buktinya,
4: dan neraka?
5: Katanya.
4: Dari para nabi dan rasul.
5: Nantang. Mana buktinya?
4: Antum
5: bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah
4: kuburan
5: Allah.
4: Palunya malaikat ketinggalan gitu.
5: Buktinya adanya para nabi dan
4: ada
5: rasul.
4: Kubur. Enggak tahu.
5: Para nabi dan rasul semua sepakat mengabarkan kepada kita akan adanya Allah.
4: Itu yang gaib. Dari mana antum tahu?
5: Dan mereka memberikan wahyu. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Pencipta langit dan bumi ini
4: manusia yang tidak dapat wahyu
5: mampu tidak mengutus nabi dan rasul.
4: Makanya seperti di masyarakat ya,
5: dia bilang
4: mereka reka menduga-duga perkara yang
5: kalau
4: gaib.
5: Kamu berkata bahwa
4: makanya,
5: pencipta langit dan bumi mampu untuk mengutus para nabi dan rasul. Apa kamu tidak percaya kepada para nabi dan rasul? Dia dengar seribu bahasa
4: ucapan kayak gini, Pak.
5: Kau bisa jawab apa-apa.
4: Kita tanya.
5: Ternyata orang ini ateis.
4: Itu kan perkara gaib.
5: Beriman akan adanya Allah.
4: Perkara gaib tidak bisa ditetapkan oleh akal. Tidak bisa.
5: Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum.
4: Perkara gaib itu harus ditetapkan oleh apa?
5: Wahyu. Saudaraku seiman.
4: Dari Allah.
5: Karena Allah maha gaib. Kenapa Allah tidak memperlihatkan kepada manusia?
4: Aku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an.
5: Karena untuk mengimani sesuatu yang terlihat oleh mata
4: diutus Nabi dan Rasul, yaitu untuk menjelaskan.
5: Bagi Allah mudah kok untuk memperlihatkan dirinya kepada manusia, gampang.
4: Maka para nabi
5: tapi
4: dan
5: kalau
4: pun
5: Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia,
4: sifat-sifat Allah,
5: ya. Tidak akan terpilah mana orang yang beriman, mana orang yang
4: maka Allah pun memperlihatkan dirinya kepada melalui Nabi dan Rasul.
5: Tapi Allah tidak memperlihatkan dirinya untuk menguji siapa yang mau beriman, siapa yang tidak mau beriman.
4: Apa buktinya?
5: Maka Allah pun mengirim kepada Nabi dan Rasul dan menegakkan hujah-hujah akan adanya Allah Subhanahu wa Taala.
4: Hanya gitu, nantang.
5: Subhanallah.
4: Mana buktinya? Bahwa yang menciptakan
5: karena kalau tidak ada Nabi dan Rasul, Pak.
4: Allah.
5: Gimana coba caranya kita saya mengenal Allah, Pak?
4: Buktinya adanya para nabi dan rasul.
5: Iya.
4: Para nabi dan rasul semua sepakat.
5: Sementara Allah memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib
4: dan mereka memberikan
5: Allah berfirman alif lam mim.
4: Saya tanya sama kamu.
5: Dzalikal kitabu la raiba
4: fihi hudan
5: lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah.
3: Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, Al-Kitab.
4: Kalau kamu
3: yang tidak ada padanya keraguan,
4: pencipta langit dan bumi
3: sebagai untuk hidayah untuk orang yang bertakwa.
4: Siapa dia? Kamu tidak percaya kepada
3: itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib.
4: Diam, Pak, seribu bahasa.
3: Ya. Mengimani yang gaib itu, Pak,
4: ternyata
3: tidak mudah.
2: Butuh keyakinan.
4: Tidak beriman akan.
3: Kalau mengimani sesuatu yang terlihat mata, semua orang beriman.
4: Ya tidak, Pak. Subhanallah, saudaraku seiman, rahiman, ya.
3: Semua orang beriman ada matahari.
4: Ya jelas.
3: Orang tiap pagi muncul,
4: saudaraku seiman.
3: Tiap hari kelihatan matahari itu, Pak. Kenapa semua orang beriman adanya bulan? Ya jelas. Tiap ya tanggal 13, 14, 15 ada bulan purnama terlihat jelas.
4: Sesuatu yang terlihat oleh mata itu.
3: Semua orang beriman, saudaraku seiman akan adanya apa?
4: Allah mudah kok untuk memperlihatkan diri
3: kepada
4: manusia.
3: Bintang-bintang.
2: Jelas, karena terlihat oleh mata.
4: Allah memperlihatkan dirinya kepada manusia.
2: Tapi apakah semua orang beriman akan adanya Allah?
4: Tidak akan terpilah mana orang yang beriman, mana orang yang...
2: Apakah setiap manusia beriman adanya malaikat?
3: Enggak, Pak.
4: Tapi Allah tidak.
2: Apakah semua orang beriman akan ada yang ada
4: siapa kubur? Yang mau beriman, siapa yang tidak mau beriman?
3: Karena untuk mengimani perkara yang gaib itu, Pak, butuh keyakinan,
4: menegakkan,
3: butuh kecerdasan
4: adanya Allah Subhanahu wa taala.
3: Butuh berpikir. Makanya Al-Qur'an menegakkan hujah-hujah akal.
4: Kalau enggak ada nabi dan rasul, Pak,
3: akan adanya pencipta.
4: Gimana coba caranya kita mengenal Allah, Pak?
3: Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an.
4: Ikhwata Islam, ini seiman.
3: Ya, hikmah yang keempat.
4: Orang-orang yang beriman kepada
3: akal itu tidak bisa
4: berfirman
3: diri sendiri untuk mengetahui yang gaib.
4: Dalikal
3: kitab. Perkara-perkara gaib tidak mungkin bisa dicapai oleh apa?
4: Alladzina yu'minuna bil ghaib.
3: Maka para nabi dan rasul pun diutus oleh Allah.
4: Alif Lam
3: mengabarkan akan adanya hari kiamat.
4: Yang tidak ada padanya keraguan.
3: Saudaraku seiman.
4: Sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Siapa dia?
3: Pada yang kelima
4: itu orang-orang yang beriman kepada
3: yang gaib. Hikmah yang kelima. Kenapa Allah mengutus nabi dan rasul?
4: Mengimani yang gaib itu, Pak,
3: tidak khawfu bihajatin ila qudwa.
4: Kalau
3: karena manusia itu, Pak,
4: yang melihat mata semua orang
3: contoh,
4: beriman.
3: Teladan.
4: Semua orang beriman ada matahari. Ya jelas.
3: Mimman kamalahu mimman kamalahumullah bi akhlaqi fadilah.
4: Siapa yang beriman adanya bulan
2: itu butuh kepada teladan yang seperti apa?
3: Itu orang yang diberikan kesempurnaan oleh Allah dalam akhlak.
4: Semua orang beriman, saudaraku seiman akan
3: ada. Wasallahu minasyubuhati wasyahawati wasyahawatin nazilah.
4: Bintang-bintang
3: dan yang dijaga oleh Allah daripada pemikiran-pemikiran yang sesat.
4: Tapi apakah semua orang beriman akan ada
3: dalam Allah? Tidak semua. Kalau antum menjadikan ustaz
4: setiap manusia
3: sebagai suri tauladan, ya ustaz, Pak, banyak kekurangannya, Pak.
4: Apakah semua orang beriman akan adanya azab kubur? Tidak.
3: Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, makanya mimpuni mustayan tal yastani biman qadmat.
4: Butuh kecerdasan.
3: Innal hayy lam tu'man alaihi fitnah.
4: Makanya Al-Qur'an,
3: siapa yang diantara kalian mengambil suri tauladan, ambil dari yang sudah meninggal dunia.
4: Ya,
3: maksudnya sudah meninggal di atas iman dan Islam. Karena orang yang masih hidup belum aman dari
4: ya, hikmah yang keempat.
3: Bahwa yang paling layak untuk kita jadikan cerita teladan siapa? Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak ada cacatnya, Pak.
4: Mungkin bisa dicapai oleh
3: Rasulullah dalam akhlak, enggak ada kekurangannya.
4: Enggak ada. Maka para nabi dan rasul pun diutus
3: oleh Allah. Firman laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik.
4: Pada yang kelima.
3: Ya.
4: Apa hakikat yang kelima?
3: Jadikan Rasul sebagai suri tauladan. Adapun kita-kita ustaz ini, Pak, hanya menyampaikan saja begini loh akhlak Rasul.
4: Karena
3: begini loh

0: menjadikan ustaz sebagai seorang tauladan, ya.
1: Kalau bukan berarti seorang ustaz seenaknya, ya, tidak juga, Pak. Seorang ustaz pun harus mengamalkan apa yang dia sampaikan.
0: Mangkana minkum yastannan fal yastanni biman qad mat.
1: Fada apa hikmah yang keenam?
0: Lam tu'man alaihil fitnah.
1: Apa hikmah diutus para nabi dan rasul?
0: Siapa yang diantara kalian mengambil suri tauladan?
1: Rasulullah alaihi wasallam ja'u li islahin nufus wa tazkiyatiha dan islah.
0: Maka orang masih hidup belum aman dari fitnah.
1: Bo, para nabi dan rasul yang diantara hikmah diutusnya oleh Allah adalah untuk mensucikan jiwa.
0: Tidak ada cacatnya, Pak.
1: Dan memperbaiki
0: Rasulullah
1: jiwa.
0: Rasulullah akhlak enggak ada kekurangannya.
1: Enggak ada. Karena akhi,
0: Allah berfirman,
1: keselamatan kita di hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati dan jiwa kita.
0: Rasulullah suri tauladan yang baik.
1: Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
0: Hanya menyampaikan
1: pada hari loh, tidak bermanfaat harta loh, dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang selamat.
0: Lihat, enggak usah kamu jadikan kita
1: lihat yang selamat di hari kiamat siapa?
0: Uswah kamu tuh Rasul.
1: Orang yang datang membawa hati yang selamat. Selamat dari apa, Pak? Ya,
0: banyak kesalahan
1: dari syirik, dari pemikiran sesat,
0: saudaraku seiman,
1: dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, ujub,
0: ini saudaraku seiman, para rasul ikut batul atba.
1: Nah, caranya gimana untuk memperbaiki hati
0: tauladan kita enggak tahu, para pengikutnya.
1: Maka Allah pun mengutus para nabi dan rasul. Itu menjelaskan kepada kita bagaimana caranya memperbaiki hati kita, mensucikan hati kita supaya kita selamat.
0: Kalau bukan berarti seorang ustaz seenaknya, tidak juga, Pak.
1: Seorang ustaz
0: harus mengamalkan.
1: Jangan pernah menganggap remeh.
0: Iya.
1: Pembahasan tentang tazkiyatun nufus.
0: Fada, apa hikmah yang keenam?
1: Tazkiyatun nufus itu, Pak.
0: Apa hikmah diutus?
1: Hakikatnya adalah untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Allah sampai bersumpah 11 kali dalam Al-Quran untuk menetapkan tentang urgensi tazkiyatun nufus.
0: Para nabi dan rasul.
1: Allah berfirman, wasyamsi
0: di antara hikmah diutusnya oleh Allah untuk mensucikan jiwa.
1: Wal nahari idza jalla,
0: dan memperbaiki jiwa.
1: Wal laili idza yaksha. Wassama'i
0: kana akhi
1: wa ma banaha.
0: Keselamatan kita
1: di hari kiamat wa ma tuha,
0: tergantung kepada keselamatan hati dan jiwa kita.
1: Wa ma sawwaha. Berapa itu? 11.
0: Kalau berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat
1: 88. Untuk apa Allah bersumpah 11 kali?
0: Yauma la yanfa'u malu wa la banun.
1: Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya
0: dan anak-anak.
1: Waqad khaba man dassaha,
0: dan sungguh merugi orang yang apa, mengotori hatinya, jiwanya. Yang selamat di hari kiamat siapa?
1: Apa yang bisa mensucikan hati kita?
0: Sauhid. Selamat dari apa, Pak?
1: Ibadah.
0: Dari syirik. Dari pemikiran.
1: Apa yang mengotori hati kita?
0: Dari syirik. Penyakit hati.
1: Maksiat.
0: Sombong. Ujub. Ria.
1: Nah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an.
0: Nah, caranya ini untuk memperbaiki hati.
1: Pada apa?
0: Nabi dan Rasul. Maka Allah mengutus para Nabi dan Rasul. Menjelaskan kepada kita bagaimana caranya memperbaiki hati kita.
1: Berusaha mensucikan hati, tapi dengan tidak mengikuti Nabi dan Rasul. Akhirnya caranya gimana, coba, Pak?
0: Itu, akhir.
1: Macam-macam.
0: Menganggap
1: ada yang bersemedi di gua.
0: Pembahasan tentang tazkiyatun nufus.
1: Ada nggak gitu? Bersemedi di gua katanya biar mensucikan jiwa.
0: Hakikatnya adalah untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat.
1: Ya. Biar membeningkan hati. Semua itu tidak mungkin mensucikan jiwa Allah.
0: Menetapkan tentang urgensi tazkiyatun nufus.
1: Ada yang mencari ketenangan dengan mendengarkan nyanyian dan
0: wasyamsi waduha.
1: Saat galau sedih itu merendang dutan.
0: Wan nahari,
1: kira-kira dengan cara itu jiwamu bersih.
0: Wan laili idza
1: yakhalan, ya.
0: Was samai

0: kebeningan jiwa, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa hanya dengan apa?
1: Wa nafsi,
0: dengan melalui wahyu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena Allah menciptakan manusia dengan fitrahnya untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan, ketentraman hati manusia itu ketika ia apa? Ya, sungguh bermunajat kepada Allah pencipta yang mensucikan pencipta langit dan bumi. Rabbul Izzati wal Jalalah.
1: Dan sungguh merugi orang yang apa?
0: Nah, ini
1: hatinya, jiwa.
0: Apa namanya?
1: Apa yang bisa mensucikan
0: hati para nabi dan
1: tauhid,
0: rasul, saudaraku seiman, rasulani wa rahimakum jami'an.
1: Apa yang mengotori hati kita? Syirik, maksiat.
0: Man yusaddiqhum bila syiqaq faqad wasa bidzalika al-mitsaq.
1: Dan ini butuh
0: siapa yang membenarkan para nabi dan rasul, dan ia tidak menyelisihi nabi dan rasul,
1: orang
0: berarti dia sudah melaksanakan perjanjian itu,
1: tidak mengikuti nabi dan rasul.
0: Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasul
1: ada yang bersemangat di
0: min ba'di ma tabayyana lahul huda,
1: ada enggak kayak itu,
0: wa yattabi ghayra sabilil mu'minin
1: mansucihi
0: ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira."
1: Ya.
0: Siapa yang menyelisih rasul,
1: membeningkan hati,
0: kata. Setelah jelas kepada
1: dia itu tidak mungkin mensucikan jiwa Allah,
0: tidak, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin
1: ketenangan dengan mendengarkan,
0: maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, kata Allah,
1: galau sedih,
0: dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu sebut
1: kira-kira dengan cara itu jiwanya bersih enggak, Pak?
0: Allah dalam Al-Quran mengancam orang yang menyelisih nabi dan rasul itu dengan ancaman yang keras.
1: Jiwa hanya dengan apa?
0: Allah berfirman juga, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
1: أَمْرِهِ
0: أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Ketenangan,
0: hendaklah waspada
1: hati manusia itu ketika ia apa?
0: Orang-orang yang menyelisihi rasul
1: pencipta Rabb
0: untuk pencipta dua. Allah ngasih
1: Rabbul Izzati wal Jalal.
0: Orang-orang yang menyelisihi rasul, Allah memberikan dua pilihan. Silakan.
1: Apa namanya?
0: Yang pertama apa?
1: Hikmah-hikmah
0: diutusnya
1: para nabi dan
0: ditimpa fitnah
1: rasul.
0: Apa itu fitnah?
1: Iman rahimani wa rahimakumul jami'.
0: Imam Ahmad menafsirkan apa maksudnya fitnah itu?
1: Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa itu fitnah? Bila syiqaq,
0: kata Imam Ahmad, ya syirk awil kufr. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan atau kekafiran
1: dan rasul.
0: Ya.
1: Dan ia tidak menyelisihi nabi.
0: Anggaplah waspada.
1: Orang-orang yang sengaja menyelisihi perintah rasul
0: untuk ditimpa fitnah.
1: Allah berfirman dalam
0: Atau yang kedua apa?
1: Wa may yushaqiqir
0: rasul yang sedih.
1: Min ba'di ma tabayyana lahul huda.
0: Gak mau dua-duanya.
1: Kalau gak mau dua-duanya
0: berarti jalan kita cuma satu, Pak.
1: Apa dong? Ma tawalla.
0: Taati rasul.
1: Jahannam wa sa'at masira.
0: Ikuti rasul.
1: Siapa yang menyelisih rasul?
0: Saudaraku seiman,
1: setelah jelas kepada dia petunjuk huda.
0: Tapi untuk mengikuti rasul ini berat masalahnya, Pak. Beratnya kenapa?
1: Kami akan biarkan
0: karena banyak perintah-perintah rasul, titah-titah Allah dan rasulnya enggak sesuai dengan hawa nafsu,
1: dengan api neraka, dan itu seburuk-buruk tempat.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Allah, Pak, banyak orang yang sholatnya malas-malasan, Pak.
1: Orang yang menyelisih nabi dan rasul yang
0: itu malas-malasan, enggak sholat pun banyak. Kenapa sih disuruh sholat enggak mau?
1: Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum.
0: Untuk mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Pak, butuh kekuatan,
1: keseimanan,
0: rahiman ya rahimakum jami'an. Makanya ketika antum diberikan oleh Allah hidayah untuk mengikuti rasul, wallahu itu pemberian Allah yang tak terhingga itu, Pak.
1: Buat orang-orang yang menyelisih rasul,
0: syukur itu, Pak. Allah pertahankan itu sampai mati.
1: Silakan.
0: Saudaraku seiman rahiman ya rahimakum jami'an. Banyak orang-orang yang lebih mengikuti keinginan dan pendapatnya sendiri.
1: Imam Ahmad
0: enggak mau ngikutin rasul sama sekali.
1: Enggak
0: mau. Dia mau ikuti rasul kalau sesuai dengan keinginannya.
1: Kata Imam Ahmad, ya syirik awil
0: kalau enggak sesuai enggak mau.
1: Fitnah yang dimaksud dalam ya, ayat ini adalah kesyirikan atau kekafiran.
0: Allah ya akhi. Ya, ya. Menaati Rasul waspada. Untuk kebahagiaan, Pak.
1: Orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul
0: padahal itu hakikatnya keberuntungan dan kebahagiaan kita.
1: Tahu yang kedua, Pak?
0: Antum salat
1: yang pedih.
0: Salat duhur paling berapa menit?
1: Gak mau dua-dua.
0: Salat asar berapa menit? Tapi keuntungannya luar biasa, Pak.
1: Apa dong? Taati Rasul.
0: Salat subuh paling lama 15 menit lah. Salat duhur berapa menit? 10 menit lah. Tapi keuntungannya buat kita luar biasa.
1: Beratnya kenapa?
0: Allah berikan kepada kita cahaya. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Coba pikirkan akal Islam keuntungan itu dengan akal-akal kita. Dengan yang sholat perasaan dan hawa nafsu kita, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Enggak sholat pun banyak.
0: Supaya kita tidak tersesat, saudaraku.
1: Kenapa sih disuruh sholat enggak mau?
0: Kita lanjutkan. Wadzaka najim min adzabin nar. Wadzaka al-warid.
1: Ikuti Rasulullah SAW ini, Pak.
0: Butuh. Siapa yang membenarkan para nabi dan rasul, dialah yang selamat dari azab api neraka.
1: Untuk mengikuti Rasul, wallah itu.
0: Dan dialah yang akan mewarisi surga yang kekal.
1: Syukur itu, Pak. Pertahankan itu sampai mati.
0: Subhanallah. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba.
1: Lebih mengikuti
0: semua umatku pasti masuk surga.
1: Enggak mau
0: kecuali yang tidak mau
1: sama sekali.
0: Tidak mau.
1: Dia mau ikut
0: apa kata para sahabat? Paman ya, ya Rasulullah.
1: Baru dia ikut.
0: Siapa yang tidak mau hai Rasulullah? Ada orang yang enggak mau?
1: Ya akhal Islam saudaraku sekalian.
0: Apa kata Rasulullah? Man atta'ani dakhala al-jannah. Siapa yang menaati pasti masuk surga.
1: Memang
0: wa man asani faqad aba. Dan siapa yang memaksiatiku maka sungguh ia telah tidak mau masuk surga.
1: Salat duhur paling berapa menit?
0: Jadi kalau kita pengen masuk surga caranya gimana, Pak?
1: Asar berapa menit? Tapi keuntungannya luar biasa, Pak.
0: Untuk bisa menaati Rasul caranya gimana, Pak? Pelajari, Mas. Belajar
1: 15 menit lah.
0: Makanya kita disuruh belajar Al-Qur'an, salat duhur, belajar hadis
1: 10 menit.
0: Belajar, Pak.
1: Tapi keuntungannya buat kita luar biasa.
0: Kita
1: Allah berikan kepada kita apa kekuatan.
0: Wala zamal i'rab an wal ida. Tadakana kibul kibal ahdaini
1: dengan
0: mustawjibun lil khizi fi daraini.
1: Perasaan dan hawa nafsu kita.
0: Dan siapa yang mendustakan Al-Quran dan hadis.
1: Kita lanjutkan.
0: Dan ia terus menerus berpaling, enggak mau sama sekali untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Dan
1: siapa yang membenarkan para nabi dan rasul,
0: maka dia sudah membatalkan perjanjian
1: dari
0: tersebut
1: di neraka.
0: Dan ia pasti diberikan kehinaan di dunia dan akhirat.
1: Surga yang kekal.
0: Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah
1: jami'an. Rasulullah bersabda, kullu ummati
0: maka dari itu ya akal Islam
1: illa man ya, aba.
0: Kewajiban kita saudaraku
1: semua umat
0: adalah
1: pasti
0: yang pertama
1: masuk surga
0: ya,
1: kecuali yang tidak
0: untuk
1: mau
0: untuk senantiasa menggunakan sebagian
1: sahabat,
0: waktu kita
1: ya
0: kalau kita tidak bisa seluruhnya.
1: Siapa
0: untuk
1: yang tidak
0: ilmu.
1: Mau hai Rasulullah ada orang yang enggak mau.
0: Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu
1: man atta'ani
0: dalam majelis ilmu itu keselamatan kita di dunia dan akhirat
1: pasti masuk surga.
0: Wa man majelis yang dipelajari Al-Qur'an, dipelajari hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, wallah itu majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga.
1: Jadi kalau kita pengen masuk surga caranya gimana, Pak?
0: Lebih masud idza marartum bi riyadil jannah. Martau,
1: Rasul
0: jika kalian
1: apa?
0: Melewati taman-taman
1: layari,
0: surga, singgah.
1: Makanya kita
0: apa itu taman-taman surga?
1: Belajar hadis.
0: Ya. Kata beliau, hilakul ilm. Ya. Itu majlis-majlis ilmu.
1: Kita lanjutkan. Ya. Itu warisan Rasul. Semangat kita menuntut ilmu harus lebih dari sebatas mencari harta. Maaf, kita butuh harta, sahih. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada
2: Al-Quran dan hadis.
1: Harta. Bagaimana kita bisa memanage harta kita supaya bisa memasukkan ke surga kalau kita tidak menuntut ilmu
2: untuk mengikuti Al-Quran dan hadis?
1: Abadan saudaraku seiman dan rahimani wa rahimakum jami'an.
2: Maka dia sudah membatalkan.
1: Kita masuk faslun
2: tersebut. Dan ia
1: pengkisah tauhid ila nau'ain
2: di dunia dan akhirat.
1: Wa tauhid terbagi menjadi dua macam.
2: Saudaraku seiman dan rahimani.
1: Sebelum beliau akan mulai membahas tentang tauhid.
2: Maka dari itu ya akhul Islam ya kewajiban
1: bayanin nau'il awal dan penjelasan tentang ya, macam pertama. Yang pertama
2: ya
1: dari macam tauhid yaitu tauhidul ma'rifah wal itsbat.
2: Sebagian waktu kita kalau kita tidak bisa seluruhnya
1: ini untuk pada musyrik di mana ya biasanya enggak ada ya,
2: jangan pernah tinggalkan ya. Majelis ilmu akhir.
1: Allah berkata kita masuk poin
2: keselamatan kita di dunia dan akhirat.
1: Awal wajibin alal abdi.
2: Majlis yang dipelajari Al-Quran, dipelajari
1: hadis, Rahman bittauhidi.
2: Wallah itu majlis yang disebutkan oleh Rasulullah.
1: Kewajiban yang pertama atas hamba
2: surga.
1: Kewajiban yang pertama atas hamba
2: bin Mas'ud
1: itu mengenal Allah dengan mentauhidkannya.
2: Jika kalian melewati taman-taman surga,
1: jadi kewajiban setiap manusia batas kalian adalah surga. Mengenal Allah yaitu dengan cara ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
2: Hilakul ilm.
1: Sekarang kita akan sedikit membahas apa itu tauhid. Ya.
2: Itu warisan
1: tauhid,
2: Rasul.
1: Secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan.
2: Kita menuntut ilmu harus lebih, Pak.
1: Artinya ja'alahu wahidan. Tauhid artinya secara bahasa menjadikannya satu.
2: Tapi kebutuhan kita kepada ilmu ya. Lebih daripada kebutuhan kita kepada apa?
1: Adapun secara istilah,
2: bagaimana kita bisa memanage harta kita supaya bisa memasukkan ke surga ya. Kalau kita
1: bi'an naj'al Allah ahadan
2: dan saudaraku seiman
1: fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi
2: kita masuk
1: wa asma'i wa sifatihi
2: fin kisah
1: itu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya
2: terbagi menjadi dua macam
1: uluhiyahnya
2: beliau
1: serta nama dan tentang tauhidnya
2: ya
1: sebab itu iman
2: dan penjelasan tentang macam yang pertama dari macam tauhid
1: mana bukti
2: tauhidul ma'rifati wal
1: bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan.
2: Ini ada musik di mana ya?
1: Dalam Al-Qur'an Allah menetapkan bukti akal dan bukti yang sangat banyak dalam Al-Qur'an itu.
2: Beliau berkata, di
1: antaranya Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad."
2: Awwalu wajibin 'alal 'abd.
1: Lam yalid
2: ma'rifatur
1: wa lam yulad
2: tauhidi
1: wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah
2: yang pertama atas hamba
1: ahad.
2: Kewajiban yang pertama ya. Atas hamba
1: apa itu ahad?
2: Itu mengenal Allah.
1: Apa bedanya ahad dengan wahid? Kalau wahid itu
2: jadi kewajiban
1: ada isnin, ada salasa. Kalau ahad
2: Bapak sekalian
1: adalah satu-satunya
2: Allah yaitu dengan cara mentauhidkan Allah
1: ya.
2: Subhanahu wa taala.
1: Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad,
2: tauhid.
1: Satu-satunya.
2: Tauhid
1: satu-satunya pencipta langit dan bumi. Satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya tempat berdoa, satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan mudarat dan seterusnya.
2: Adapun secara istilah,
1: kata Islam saudaraku seiman,
2: tauhid artinya
1: kemudian
2: ya, bi an naj'al Allah
1: dalam Al-Qur'an
2: ahad,
1: Allah pun menegakkan hujjah akal
2: wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifatihi itu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya.
1: Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an
2: serta nama dan sifatnya.
1: dan surat Al-Anbiya ayat
2: 2. Iman rahimani wa rahimakum jami'an.
1: Law kana fihi ma alihatun illallah
2: fafasadata. Satu-satunya
1: Subhanallahi Rabbil Arsy amma yasifun.
2: Dalam Al-Qur'an Allah menetapkan
1: kalaulah di langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan, pasti langit dan bumi ini akan rusak.
2: Allahu Ahad. Allahu Samad.
1: Maha suci Allah pemilik arsy. Dari apa yang mereka sifatkan? Lihat, Allah mengajak akal kita berpikir. Apa kata Allah?
2: Allah.
1: Kalaulah di alam semesta ini
2: ya,
1: ada banyak Tuhan, pasti apakah akan rusak alam wahid semesta ini, Pak?
2: Kalau wahid itu,
1: saya mau tanya, Pak.
2: Ada salasa.
1: Setiap kalau Tuhan punya kehendak, ya, tidak? Kalau misalnya ada banyak,
2: ya. Hah?
1: Punya kehendak.
2: Allahu Ahad. Katakanlah Allah itu Ahad.
1: Satu, kalau satu, yang satu berkehendak begini, yang satu berbeda, gimana?
2: Satunya pencipta langit dan bumi. Satu-satunya yang memberikan rezeki. Satu-satunya yang mengatur alam semesta.
1: Di satu negara ada dua pemimpin, ada dua presiden.
2: Kacau. Satu-satunya yang bisa memberikan manfaat.
1: Satu negara ada dua apa? Presiden.
2: Kacau. Ikhwata Islam saudaraku seiman.
1: Iya. Fitrah manusia menunjukkan kepada itu, Pak. Di satu negara harus ada satu pemimpin.
2: Menegakkan hujah akal.
1: Karena kalau ada dua pemimpin, tiga pemimpin, kacau sudah. Yang satu pengennya begini, yang satu pengen berantem.
2: Gimana?
1: Bagaimana ini alam semesta yang begitu besar? Kalau ternyata Tuhannya banyak.
2: Dalam surat
1: Al-Qur'an. Dan yang namanya Tuhan itu kan super power, Pak. Kira-kira kalau misalnya Tuhan-Tuhannya berantem gitu, rusak semua, Pak. Hancur. Maka Allah mengajak kita berpikir dalam ayat surat Al-Anbiya ini. Kalau laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalaulah di langit dan di bumi, di alam semesta ini ada banyak Tuhan selain Allah,
2: Tuhan
1: akan rusak alam semesta ini.
2: Pasti langit
1: dan bumi
2: akan rusak.
1: Rabbil arsy amma yasifun.
2: Ya.
1: Tapi ketika kita melihat Allah alam semesta aras, begitu seimbang
2: dari apa yang mereka sifatkan.
1: Matahari berjalan bergerak ada edarannya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
2: Wal qamara
1: qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Semua itu akhirnya menunjukkan bahwa penciptanya satu.
2: Punya kehendak.
1: Manusia dengan berbagai macam bangsa-bangsanya.
2: Kalau yang satu
1: berbeda, bangsa Indonesia.
2: Yang satu berbeda gimana, Pak?
1: Ya. Ada bangsa Asia, Eropa, Arab,
2: ya,
1: Afrika.
2: Di satu negara ada
1: wajahnya orang Arab beda dengan wajah orang Indonesia. Kacau. Sama enggak? Beda, Pak.
2: Satu negara
1: dua sama. Apa? Matanya presiden, ada mata,
2: kacau.
1: Ada telinga, ada hidung, ada mulut. Giginya pun sama. Bisa
2: menunjukkan kepada itu, Pak.
1: Susunannya
2: di
1: pun sama.
2: Negara,
1: tinggal, tinggal di dunia yang karena sama.
2: Dua pemimpin,
1: tiga pemimpin. Minum dari air yang sama.
2: Yang
1: bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhannya sama?
2: Bagaimana
1: ini alam semesta dari beda-beda?
2: Ternyata Tuhannya banyak. Dan yang namanya
1: Tuhan itu semua hujah-hujah akal
2: ya,
1: yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Tuhan itu satu. Dialah Allah Rabbul Izzati wal Jalal.
2: Rusak semua.
1: Seiman, rahimani, wa rahimakum jami'an.
2: Maka Allah mengajak kita berpikir dari ayat surat Al-Anbiya ini.
1: Ya.
2: Kalau laukana
1: fi
2: ma'alihatun illallah lafasadat. Kalaulah di langit dan di bumi di alam semesta
1: atas
2: ini ada banyak Tuhan selain Allah,
1: mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini keyakinan al-sunnah wal jamaah.
2: Rabbil arsy amma yasifun.
1: Ya.
2: Tapi ketika kita
1: kata beliau di poin 25, idhuwa min kulli al-awamir
2: abad edarannya.
1: wa huwa nauani
2: li mustaqarril
1: ayaman yadham
2: taqdirul azizil alim.
1: Karena tauhid itu perintah Allah yang paling besar,
2: al urjunil qadim,
1: perintah Allah yang paling besar tauhid. Sebagaimana larangan Allah yang paling agung
2: itu akhi menunjukkan
1: itu dilarang dari kesyirikan.
2: Manusia dengan berbagai karena macam bangsa-bangsanya,
1: tauhid itu sumber kebaikan.
2: Indonesia,
1: ya, sebagaimana syirik itu
2: ada
1: sumber
2: Asia, Eropa, Arab, Afrika.
1: Tidak mungkin muncul jiwa
2: wajahnya orang
1: taslim
2: Arab beda dengan wajah orang Indonesia.
1: Sami wa atokna kecuali dengan tauhid.
2: Beda, cuman kan sama. Matanya ada mata.
1: Makanya kenapa ada para nabi dan rasul yang pertama ada kali mereka dakwahkan apa?
2: Sama
1: tauhid.
2: Susunannya pun sama. Tinggal
1: karena dengan tauhid muncul rasa keimanan.
2: Minum dari air
1: ketika
2: yang
1: orang
2: sama
1: sudah
2: bukan
1: muncul di hatinya cinta kepada
2: sama.
1: Allah, takut kepada Allah. Disitulah kekuatan dia untuk menaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala.
2: Itu semua apa?
1: Makanya kata Aisyah, apa kata Aisyah radhiyallahu anha?
2: Kan bahwasanya
1: adalah
2: itu Tuhan itu satu.
1: Ayat-ayat yang pertama kali turun tentang surga dan neraka.
2: Ustaz Qusaiman,
1: kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina. Mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan.
2: Kata beliau,
1: kalaulah yang pertama kali turun itu jangan mencuri,
2: atas setiap hamba
1: mungkin
2: Allah,
1: kami tidak akan meninggalkan apa?
2: Mentauhidkan
1: pencurian
2: Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah.
1: Karena tauhid itu belum ada. Belum ada rasa takut kepada Allah dan azab,
2: kata beliau.
1: Belum ada rasa cinta kepada Allah dan mengharapkan surga.
2: Kulil awamir a'zam. Wa huwa nau'ani.
1: Para nabi dan Rasulullah sallallahu ketika berdakwah di Mekah, kaum musyrikin Mekah itu
2: perintah
1: mereka
2: Allah yang
1: berbuat syirik.
2: Besar.
1: Mereka juga doyan berzina.
2: Allah yang paling
1: mereka
2: besar.
1: Doyan makan riba. Mereka suka membunuh,
2: Allah
1: suka main judi, suka minum arak
2: dari kesyirikan.
1: Ya tidak. Nah. Mereka pun juga mengubah-ubah agama Nabi Ibrahim. Tapi apakah Rasulullah SAW ketika diutus ke Mekah yang pertama kali dakwahkan jangan berzina?
2: Tidak.
1: Apakah yang pertama kali Rasulullah katakan kepada kaum musyrikin jangan mencuri?
2: Sami'na wa ata'na kecuali dengan tauhid.
1: Ternyata yang Rasulullah pertama kali dakwahkan apa? Wahai kaum.
2: Makanya kenapa?
1: Beribadahlah
2: para
1: kepada Allah saja.
2: Rasul yang pertama kali mereka
1: jangan sekutukan Allah dengan apapun.
2: Tauhid.
1: Itu dulu.
2: Karena dengan tauhid muncul.
1: Kenapa? Karena
2: iman
1: itu adalah pokoknya, sumbernya, dasarnya.
2: Muncul di hatinya cinta kepada Allah.
1: Makanya
2: takut
1: akhi,
2: kepada Allah.
1: Salah besar, Pak. Kalau kita berdakwah tidak
2: Allah
1: pernah membahas tauhid itu
2: Allah
1: salah besar.
2: Makanya kata Aisyah,
1: apa kalau Aisyah ada seorang ustaz dakwahnya hanya sebatas bahas
2: ayat
1: enggak pernah
2: kali turun
1: bahas tentang masalah tauhid. Ya akhi, kita katakan
2: Allah
1: apa dia tidak paham
2: itu
1: bahwa para nabi dan rasul dulu
2: jangan berzina.
1: Memfokuskan dulu masalah tauhid. Bukan berarti
2: tidak
1: dibahas fikih, nah, dibahas. Tapi ingat, fikih jauh,
2: kalau
1: fikih tentang tauhid jauh lebih besar, lebih
2: mungkin
1: agung.
2: Kami tidak akan meninggalkan apa? Pencurian.
1: Saya kasih iman rahiman ya rahimakum jami'an.
2: Karena tauhid dia berkata, belum ada.
1: Wahuwa nau'an
2: takut kepada
1: ayyam man yafham.
2: Belum ada rasa
1: dan tauhid itu ada dua
2: Allah
1: macam.
2: Mengharapkan surganya. Belum ada.
1: Akhi,
2: makanya ya, para nabi dan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah.
1: Mungkin antum bertanya, Ustaz,
2: kaum musyrikin Mekah
1: bukannya
2: itu
1: tauhid itu ada tiga macam?
2: Berbuat syirik. Mereka juga doyan.
1: Kalau di sini disebutkan dua macam.
2: Mereka doyan makan riba.
1: Kita
2: mereka
1: katakan
2: membunuh.
1: Ini hanya perbedaan ungkapan.
2: Suka minum
1: tapi hakikatnya
2: arak
1: sama.
2: Ya tidak.
1: Nah, di sini beliau membagi tauhid menjadi dua macam.
2: Ibrahim.
1: Yang pertama, tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi.
2: Ketika diutus ke Mekah, yang pertama kali didakwahkan
1: yaitu tauhid yang berhubungan dengan pengabaran.
2: Apakah yang pertama kali Rasulullah katakan
1: ya
2: kepada kaum musyrikin jangan mencuri?
1: Ini yang pertama.
2: Yang Rasulullah pertama kali dakwahkan apa?
1: Nah, yang pertama ini, Pak,
2: beribadah kepada
1: dua
2: Allah saja. jangan sekutukan Allah.
1: Yang pertama yaitu mengabarkan tentang
2: itu rububiyah Allah,
1: dan yang
2: kenapa?
1: Kedua yaitu
2: karena
1: tentang
2: itu
1: nama dan sifat
2: pokoknya Allah. Sumbernya, dasarnya.
1: Makanya yang kedua
2: salah besar, Pak. Kalau kita berdakwah
1: tauhid at-talabi al-qasdi al-iradi, yaitu mentauhidkan Allah yang berbentuk permintaan. Apa itu?
2: Yaitu tauhid uluhiyah.
1: Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi sebetulnya tidak bertabrakan, Pak. Ya. Antara ulama yang membagi tauhid menjadi dua dengan ulama yang membagi tauhid menjadi apa? Tiga. Nah, sekarang saya mau tanya sama antum, Pak. Mana dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis bahwa tauhid menjadi terbagi menjadi dua atau tiga? Ada? Ada tidak? Ayat Al-Qur'an yang mengatakan tauhid terbagi menjadi dua. Ada? Ada tidak hadis yang mengatakan tauhid terbagi menjadi tiga? Ada? Terus dari mana para ulama membagi tauhid menjadi dua atau tiga? Jawabannya, Pak, dari istiqra, penelitian. Iya. Kalau antum pernah belajar ilmu usul fikih, ketika membahas tentang macam-macam adillah, macam-macam dalil dalam ilmu usul fikih itu, ternyata, Pak, macam-macam dalil itu banyak loh, Pak. Ada dalil yang disepakati oleh para ulama, ada lagi dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau yang disepakati Al-Quran, hadis, dan ijma. Qiyas atas pendapat yang rajih itu hujjah, dalil. Ternyata masih ada banyak macam-macam dalil yang lain, di antaranya istiqra, yaitu penelitian terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan istiqra ini sangat dibutuhkan pada setiap ilmu. Setiap ilmu butuh istiqra. Butuh apa itu? Istiqra, apa itu istiqra bahasa Indonesia-nya? Penelitian. Iya tidak? Iya. Apalagi ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu dunia sangat butuh penelitian, tidak, Pak? Sahih. Demikian pula ilmu agama butuh penelitian terhadap dalil. Para ulama meneliti semua dalil-dalil tentang tauhid tidak lepas dari tiga macam itu. Contoh, Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah menunjukkan kepada tauhid apa? Alhamdulillah menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Karena memurnikan pujian untuk Allah. Rabbil Alamin menunjukkan kepada tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan kepada tauhid apa? Asma wa sifat. Malik Yaumiddin menunjukkan kepada tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Karena Malik itu artinya pemilik, raja, menunjukkan kepada apa? Rububiyah dan asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan kepada tauhid apa? Uluhiyah. Karena kita sedang minta dan doa itu ibadah. Surah Qasiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Di zaman ini, Pak, ada orang yang menolak pembagian tauhid ini, Pak. Saya pernah lihat di YouTube itu, Pak, orang yang dianggap habib lah. Dia bilang katanya pembagian tauhid menjadi tiga itu bid'ah. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Maka kita jawab, ketahuilah, saudaraku, dalil tauhid terbagi menjadi tiga itu adalah dalil istiqra. Ya. Sekarang saya mau tanya sama antum. Hukum Islam ada berapa?
0: Ada lima. Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Lima.
2: Pertanyaan saya, ada enggak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyebutkan rukun, apa hukum Islam ada lima?
0: Ada?
2: Enggak ada. Dari mana para ulama mengatakan bahwa hukum Islam ada lima? Dari istiqroh, penelitian, Pak. Dengan mengumpulkan semua dalil tentang hukum, ternyata tidak lepas dari lima. Lima wajib, atau sunnah, atau mubah, atau makruh, atau haram. Maka kita katakan, apakah Anda berani mengatakan bahwa pembagian hukum jadi lima itu bid'ah?
0: Tidak ada satupun ulama mengatakan itu bid'ah, Pak.
2: Padahal, ya, dalilnya dalil istiqra sama dengan pembagian tauhid menjadi apa?
0: Tiga.
2: Ada enggak dalilnya yang mengatakan salat terbagi dua, salat wajib dan salat sunnah?
0: Ada?
2: Tidak ada. Dari mana para ulama membagi salat wajib, salat sunnah? Istiqra. Ada tidak dalilnya bahwa fard wajib itu ada dua, fardu kifayah dan fardu ain? Tidak ada. Dari mana para ulama mengatakan membagi ada fardu ain dan fardu kifayah?
0: Istiqra.
2: Ya. Kalau antum belajar ilmu nahu,
0: ya,
2: kalam terbagi menjadi tiga, fi'il, isim, dan huruf. Dari mana mereka membagi?
0: Dari istiqra.
2: Itu namanya Pak istiqra. Dan istiqra itu termasuk dalil.
0: Walaupun dalam ilmu usul fikih, istiqra ada dua macam. Ada istiqra yang tam, yang sempurna. Dan ada istiqra yang naqis, yang kurang.
2: Yang dijadikan hujah oleh para ulama itu yang pertama, itu istiqra yang tam, yang sempurna.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah jami'an.
2: Nah ini, jadi tauhid terbagi menjadi tiga itu berdasarkan dalil apa? Istiqra, penelitian.
0: Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup dulu sampai di sini, Pak. Kita buka tanya jawab karena banyak ini pertanyaan. Bagaimana caranya menghilangkan rasa benci terhadap orang yang selalu menguji keimanan kita? Maksudnya menguji keimanan itu apa ya? Soalnya Allah pun akan selalu menguji keimanan kita. Terus kita benci sama Allah, yang enggak boleh. Ya. Maksudnya apa sih? Ya, orang yang selalu menguji keimanan kita itu maksudnya apa? Kalau maksudnya selalu menyakiti kita, bikin kita sakit hati terus, boleh enggak kita benci? Enggak masalah. Itu fitrah. Kalau ada orang yang selalu menyakiti hati kita, ya, padahal kita sudah ingatkan enggak boleh seperti itu, tetap saja menyakiti hati kita, berarti ini orang fasik. Karena menyakiti hati seorang mukmin itu termasuk dosa besar, Pak. Enggak boleh, saudaraku seiman. Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Tuh lihat. Ya. Jadi kalau misalnya antum benci sama orang yang selalu menyakiti hati, ya itu sudah lumrah. Sulit untuk kita hilangkan, sahih. Cuman kan, Pak,
2: Yang harus kita manage adalah sikap kita.
1: Ketika ada orang yang menyakiti hati kita terus,
2: yang harus kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki sikap kita sama dia itu. Bagaimana kita bersikap itu yang kita pikirkan.
1: Kalau dia misalnya ngejek terus kita, ngejek nyakitin hati,
2: kira-kira manfaat nggak kalau saya balas dia? Kita lihat, kalau kita balas dengan yang sama, membuat dia diam dan tidak menyakiti hati lagi, silakan lakukan.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kita balas, dia malah tambah menjadi-jadi, mendingan jangan, diam saja. Toh, kalau kita disakiti hati kita nggak berdosa, Pak. Dia yang dosa, kita yang dapat pahala.
1: Iya. Alhamdulillah, saya diamanahkan membimbing anak-anak autis. Untuk beribadah, saya hanya bisa memberi contoh saja, Ustadz. Sholat, puasa, membaca Iqra.
2: Apakah dengan mencontohkan saja sudah tepat?
1: Iya.
2: Kalau anak-anak autis ini, kalau kamu ceramahin kira-kira paham nggak? Kalau nggak paham, berarti kan yang lebih baik apa? Dikasih contoh. Makanya kan kata para ulama, di antara tata cara ta'lim itu adalah dengan memberikan contoh.
1: Iya.
2: Apakah azab kubur sama dengan azab neraka? Azab kubur itu adanya di kuburan, di alam barzakh, sebelum alam akhirat. Sedangkan azab neraka adanya di mana? Di alam akhirat.
1: Ya.
2: Bagaimana hakikatnya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas wajib kita imani akan adanya azab kubur dan azab api neraka. Setelah berumah tangga dan memiliki anak, bekerja sepertinya lelah sekali untuk bangun malam, untuk qiyamul lail, mohon nasihatnya. Ibu, mendidik anak itu kewajiban. Sholat malam itu sunnah.
1: Ya.
2: Ibu mengeluh lelah setelah punya anak, karena harus ngurus anak, ngurus rumah tangga dan yang lainnya. Wallahi ibu, yang ibu lakukan itu ibadah yang agung itu, Bu. Jangan ibu kira bahwa itu pahalanya lebih kecil daripada sholat malam. Salah itu. Justru ibu mengurus anak itu kewajiban. Dan pahalanya besar, Masya Allah. Dan akan menjadi pahala jariah buat ibu.
1: Ya. Nah, ini suara keseiman. Jadi ibu mencuci pakaian suami, pahala buat ibu, sedekah.
2: Ibu memasak buat suami, pahala buat ibu.
1: Ya.
2: Ayah saya meninggal saat belum kenal sunnah, Ustadz. Beliau suka mengajarkan saya main gitar. Apakah bisa jadi dosa jariah ya Ustadz beliau? Bila saya mau saya main musik. Alhamdulillah antum sudah ngaji. Tinggalkan musik, jangan lagi main-main musik. Dan doakan ayahmu supaya Allah ampuni dia. Karena bisa jadi waktu itu ayah kamu tidak tahu. Belum ada yang ngasih tahu kepada ayahmu tentang hukum apa? Musik. Dan sekarang kamu alhamdulillah sudah tahu. Bersyukurlah kepada Allah.
1: Iya. Yeah.

Bagaimana jika ada seseorang yang masih single, jomblo lah gitu ya, tapi dia selalu berkomunikasi dengan orang yang sudah punya pasangan. Tapi kan emang ya Pak Ustadz, kalau laki-laki itu boleh punya lebih dari satu istri. Tapi apakah tidak dosa jika cara pendekatannya seperti mengirim pesan kepada orang yang bukan mahramnya Ustadz? Mungkin maksudnya ini istrinya ngadu nih ya, ada perempuan yang chattingan sama suami gitu ya, suaminya. Bilang aja ke suami, Mas, kalau memang Mas tidak cukup dengan saya, silahkan nikah lagi, Mas. Ada nggak kayak gini ya? kayaknya cuma berhayal kayaknya, Mas. Ya, artinya ya, ini kalau ibu bisa seperti itu hebat gitu, untuk menyelamatkan suami dari zina. Ya. Atau yang kedua, ajak suami ngaji, duduk di majelis taklim. Ya, perdengarkan kajian-kajian tentang haramnya chattingan antara ikhwan akhwat yang bukan mahram. Sampaikan bahwa itu dosa, enggak boleh, bawakan hadis-hadisnya. Atau misalnya ibu beli buku ya, yang di situ disebutkan tentang hadis tidak boleh laki-laki yang bukan mahram dengan wanita berbincang-bincang apa berdua-duaan kecuali bersama mahramnya. Berikan hadisnya kepada suami. Iya. Nah, ini memang ngeri, Pak, di zaman sekarang itu. Banyak ya yang mengadu ke saya, ada seorang istri mengadu curhat, Ustaz, saya punya suami main Facebookan sampai jam 3 malam, Ustaz. Ngeri. Tanyain dong, Bu, kenapa main Facebookan sampai jam 3 malam? Katanya buat dakwah, Ustaz. Wih, buat dakwah mau jam 3 malam. Kayaknya Ustaz Firanda aja enggak sampai begitu. Ya. Subhanallah. Ini sudah keterlaluan, Pak. Ada lagi malah suaminya yang ngadu ke saya, Ustaz, setahun ini istri saya berubah, Ustaz, sikapnya ke saya. Bahkan sekarang sudah minta cerai, Ustaz. Saya tanya kepada dia, Pak, semenjak kapan Bapak ngasih istri Bapak HP? Setahun yang lalu. Nah, itu dia sebabnya. Periksa HP istri Bapak, saya yakin ada sesuatu itu. Benar, Pak, rupanya si istrinya chattingan sama ikhwan. Sampai akhirnya si istrinya minta cerai sama suaminya, mau cerai sudah. Terkena ya rayuan ikhwan buaya, Pak. Iya. Wallah musta'an. Ini loh, Pak, memang mengerikan Pak HP itu. Ngeri sekali, Pak. Dan jangan pernah bermudah-mudahan, Pak, yang namanya berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Jangan bermudah-mudahan. Buat terutama buat antum para laki-laki. Rasulullah bersabda, Pak, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adar 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat untuk laki-laki dari wanita. Fitnah yang paling berat buat laki-laki, kata Rasulullah, apa? Wanita. Jangan pernah merasa aman antum. Ah, insya Allah Ustaz, saya gak bakal tergoda, iman saya kuat. Gak mungkin. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Ya. Karena laki-laki, Pak, sehebat apapun di depan wanita itu begini, Pak. Rasul yang bilang begitu. Apa kata Rasulullah? Maro'aitu naqisati aqlin wa din adhab lilubir rajulil hazim min ihdakun. Belum pernah aku melihat
orang yang kurang agama dan akal, tapi bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang hebat dan kuat dari wanita. Iya, sahih. Iya. Bagaimana jika setiap kajian kita selalu mengawalinya dengan membaca Al-Quran? Kalau maksudnya membaca Al-Quran ada tilawah gitu, maka Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah membiasakan begitu. Tidak pernah kita mendengar Rasulullah SAW sebelum kajian menyuruh sahabat, ayo baca Quran. Iya. Yang ada Rasulullah SAW kalau khutbah itu membacakan beberapa ayat. Seperti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian pula surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas u'budu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Demikian pula di akhir surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kalau itu enggak masalah, kenapa? Karena Nabi memang melakukannya, saudaraku seiman. Ya. Adapun setiap kajian disuruh ada orang baca Quran, tilawah, ini mana dalilnya gitu loh, Pak. Karena kan yang namanya ibadah itu kan harus nunggu apa? Dalil. Ada dalil kita lakukan, enggak ada dalil jangan. Kalau ada yang berkata, tapi kan baca Quran bagus Ustaz, betul, baca Quran bagus, tapi kalau itu tempatnya pada waktu itu, setiap mau pengajian baca Quran, mau pengajian baca Quran, mana ada contohnya itu? Kalau itu baik, tentu yang pertama kali melakukan siapa? Rasulullah dan para sahabat, pasti itu secara keseiman. Ayah saya meninggal saat belum mengenal sunnah. Alhamdulillah sudah semua. Baik, kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kualitas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Hanya Allah yang memberikan kebahagiaan untuk kita,
0: yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
0: hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah,

0: Radio Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Rojina 101.8 FM, Radio Rojina 101.7 FM.
1: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sombong. Ketika ditanya apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sangko, apa jawab mereka? Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja.
2: Dengan jalma ke jalma anu mau hari
1: berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah
2: kepada yasriku min salatihi Rasulullah cina kuman jalma memaling salat
1: tidak peduli untuk datang ke rumah Allah, rumahnya berdampingan dengan rumah Allah.
2: Jalma nu panggiring-giringna, jalma nu malum dina salat teh eta anu layu
1: timus
2: rukuk wala sujudah. Anu henteu nyampurna
1: sallallahu alaihi wasallam,
2: nyampurnakeun rukuk.
1: Beliau mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah.
2: Atawa
1: yang membedakan kita sama mereka tuh sama orang
2: anu henteu nyampurnakeun yang tengah lampah.
1: Siapa meninggalkan salat, ya telah kan itu. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Sesudah ayah uji jalan cek nabi ayah sholat 20 tahun di dalam kondisi. Nani layak berulahu lahu sholat. Nang Allah tenabi sekali di sholat. Nang sabda benar. Nabi lahannya
1: orang yang sholat. Ada orang yang sholat sama 60 tahun dia sholat walam tukbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak
0: diterima. Ikutan Islam para pemirsa
1: kelihatan.
0: Alhamdulillah perantos cunduk waktu adzan zuhur tanggung wilayah Bandung sarang sabudurunana wilujeng siang wilujeng melaksanakan salat zuhur berjamaah. Alhamdulillah perantos cunduk waktos agan berjalan kampung melihat bandung sarang sabi burung nama. Ujung siang, ujung melaksanakan salat zuhur berjalan.

محمد رسول الله. أشهد أن

0: محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.
1: اللهم صل على محمد وعلى
2: رجل كفير سمر الله القرآن
1: كما صليت على إبراهيم وعلى آل.
3: الله membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di sholat pertama. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap kuda, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka mereka kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
1: Roja, mimbar, cahaya sunnah.

يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد

punya pengalaman lebih berumur, lebih sabar ketika berada di perang. Fahamazani, ternyata salah satu dari pemuda itu bertanya kepada, ya Ani, kata Arifu Abu Jahat, wahai pamanku, kenalkah engkau dengan Abu Jahat? Kata Na'an, wahai hajat ke'alai, iya, aku kenal, tapi kamu itu apa

0: mengatakan kalian berdua berhasil untuk membunuh, berhasil untuk menyerang dan membunuh. Akan tetapi yang berhak untuk mendapatkan ini adalah Mu'ad bin Abi Jamal. Ada dua orang itu, yang satu Mu'ad bin Abi Jamal, yang satu Mu'ad bin Afra. Kaum muslimin,
1: untayan mutiara nasihat.
0: Dikala itu tidak terlalu banyak wawasan, kemajuan, akan tetapi mereka tumbuh dengan penanaman akidah, loyalitas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak rela mereka ketika sosok orang yang mereka idolakan, yang mereka ikuti dan mereka imani dicela oleh musuh-musuhnya. Maka ini tergantung bagaimana seorang dididik,
2: kamu yang
0: tumbuh di tengah keluarga, komunitas atau orang-orang yang mengarahkan kepada pembelajaran
2: sejarah dunia maya.
0: Maka salah seorang ulama mengatakan, min ni'matillahi 'ala al-fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alayha. Ini perkataan beberapa ulama seperti Ayyub Sikhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri dan ulama lainnya. Mereka mengatakan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda pada saat Allah pilihkan untuk seorang pemuda guru yang mengajak mereka untuk menghidupkan sunnah, menjalani ajaran Islam yang sesungguhnya. Kaum muslimin, para pemuda dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan para pemuda.
2: Selanjutnya,
0: kita tahu bahwa masa muda ini mahal. Banyak orang tua yang pernah melewati masa muda dan mereka tahu bahwa masa muda tidak lama. Maka dinukil dari biografi Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, innama syabbahtus syabab kasyai'in waqa'a fi kummi thumma waqa'a. Aku menjadikan sebuah mathal, perumpamaan. Masa muda itu seperti barang nyantol di baju, kemudian jatuh cepat sekali. Padahal dikatakan bahwa Imam Ahmad sempat dipanjangkan umurnya sampai 77 tahun. Tapi beliau mengenang masa muda ketika hanya sebentar, dan itu adalah masa keemasan, masa produktif. Ketika seorang siap untuk berjuang, siap untuk capek, maka dia akan merasakan bagaimana buah dari perjuangannya di waktu mendatang. Kaum muslimin,
2: pada saat
0: ketika anak muda
2: melakukan itu,
0: ingin memanfaatkan
2: berarti
0: umurnya
2: telah
0: masa itu belajar. Maka belajar di waktu muda merupakan
2: Allah
0: sebuah modal mahal yang akan dihasilkan hasil dari ilmu yang dipelajari.
2: Tatkala
0: termasuk para ulama menggarisbawahi, orang belajar dengan menghafal ketika masa muda dibiasakan, otak ini akan terlatih, terbiasa untuk menghafal dan suka mendalami berbagai ilmu yang memang akan dipelajari. Sehingga
2: dulu
0: ada seorang ulama,
2: Ibnu
0: Jauzi rahimahullah,
2: ditanya,
0: beliau mengingatkan bahwa orang yang Allah karuniai seorang anak,
2: orang
0: kalau dari sejak kecil bahkan diarahkan, maka mereka betul-betul akan bermanfaat. Otak yang masih bersih ini tidak mubazir
2: haknya
0: untuk diisi
2: orang yang
0: tidak dengan isian yang tidak bermanfaat, karena sudah disibukkan dengan yang bermanfaat.
2: Harus
0: man ruziqa lahu walad falyajtahid ma'ah,
2: harus
0: orang yang diberi anugerah Allah anak, hendaklah dia betul-betul berjuang dengan anak itu. Fa idza akhadha khamsa sinin akhadahu fi hifdhil ilm,
2: la tuqala
0: anna sudah sampai 5 tahun segera dia
2: alaika
0: untuk menghafal ilmu-ilmu itu biar segera terekam di sini, mungkin belum ada yang masuk di sini. Fa innal hifdha fi shighari naqshu fi alhajar, karena ketika ada anak belajar di masa kecil itu hakikatnya bagaikan orang mungkir
2: tidak disengaja,
0: masih terang, memungkinkan untuk langgeng dan seterusnya.
2: Sedangkan pandangan yang diikuti dengan
0: jangan masa kecil
2: itulah dosa.
0: Bahkan ketika seseorang memiliki usia muda, sudah dewasa, hafalan ini tingkatannya lebih kuat daripada orang yang sudah berumur. Apalagi disibukkan dengan urusan keluarga, urusan tanggung jawab dan seterusnya. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Alqamah Ibn Qais An-Nakhai rahimahullah. Beliau meninggal di tahun kisaran 60 sampai 70 Hijriah.
2: Di dunia
0: yang mengatakan, ma hafiztu ana syab Fakahan ini anggur ila kertas kita. Yang aku hafalkan ketika aku masih muda seperti aku masih membaca
2: cinta kepada beliau.
0: Kita pernah
2: konsekuensi cinta
0: belasan tahun
2: adalah
0: kita pernah belajar di bangku
2: Arab,
0: sekolah menengah
2: bahkan
0: muka saja bedanya
2: tahu.
0: Di saat-saat ini itu kita menghafal sekarang kita rasakan betapa
2: kalau
0: sanfanya besar dan bisa bersisa terlatih kita
2: benar-benar
0: terakhir
2: maka sungguh kamu akan
0: orang yang terbiasa dengan menggunakan akalnya
2: yang mencintai
0: tidak sama dengan orang yang biasa menganggurkan otak
2: orang yang dicintainya.
0: Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan
2: kok bisa
0: man hafidhun nisfal Qur'an kamun hafidhul kull, tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Qur'an dengan orang yang hafalannya satu Al-Qur'an. Walaysa man hafidhun mi'ata hadith kaman hafidhun alfa, tidak sama orang yang menghafal 100 hadis dengan orang yang menghafalkan 1000 hadis. Wa ala hadza falaysa al-ilmu illa ma yuhassal bil hifdh. Kesimpulannya ilmu itu tidak bisa dikuasai kecuali dengan
2: dihafal.
0: Manfaatkan umur ilmu. Tidak lama sebentar lagi masa muda yang muda akan tua dan yang tua pernah muda. Sekalipun tidak ada jaminan, anak muda akan tetapi cukuplah seorang berbahagia ketika dia memanfaatkan masa muda untuk yang bermanfaat
2: anak
0: dan lebih lagi ketika dia bisa perhatian dengan agama secara
2: agar
0: barakallahu fikum
2: yang pasti
0: Allah senantiasa membimbing kita untuk hal yang
2: berbahagia
0: di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Zina mata adalah mulia.
1: Untayan mutiara nasiha
2: dianggap sebagai seorang nasiha yang berzina mata. Hai saudaraku,
1: Raja TV
2: setelah melihat yang satu itu
1: seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam
2: kemudian
3: fa'idha

0: Suul Khatimah.
1: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat-ayat Al-Qur'an.

0: suaminya. Berarti Anda
1: tahu. Berkata Abdurrahman Sulaiman rahimahullah, bukanlah musibah itu ialah petaka yang menimpa diri seseorang ataupun hartanya, atau juga petaka yang menimpa anaknya. Tetapi musibah yang besar dan kerusakannya tak dapat terobati adalah musibah yang petakanya menimpa agamanya. Sehingga bila itu terjadi, maka keraguan akan menaklukkan keyakinan hingga ia melihat kebatilan sebagai suatu kebenaran dan kebenaran sebagai suatu kebatilan, serta ia melihat kebaikan sebagai kemungkaran dan kemungkaran sebagai suatu kebaikan.

0: namun untuk mensikapinya, usahalah melihat Islam dalam keilmuan dan jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar.
1: Muslim tidak akan sepakat dan tidak akan rela.
0: Semua Muslim tidak akan rela Al-Quran dihina-hina.
1: Orang-orang musyrikin Quraisy menghina Rasulullah,
0: akan pernah rela.
1: Siapapun juga menghina Rasulullah adalah perkara yang berat dan besar.
0: Menuduh Rasulullah SAW sebagai penyair, menuduh Rasulullah SAW sebagai hukum.

sebenarnya. Ia tak akan pernah mau bertanya kepada para ulama. Kita lihat di zaman sekarang apa kemampuan kita. Kemudian apakah itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar atau tidak? Semua muslim tidak akan rela Al-Quran dihina.

0: ulangi. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
1: Untuk tidak melupakan Allah

0: ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
1: Fokus pada kajian
2: Strip ini pada Allah juga makin meningkat ya sering dengan tahunnya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik ini juga ada satu orang yang kena strip.
3: Janganlah kalian saling membenci. Saudara,
0: sabar yang terpuji pelakunya
3: jauhi saudaranya.
0: Makanya ini dari hajatil musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
1: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Menata lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in kuntum azwajakum wa awladakum

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح

0: Sesungguhnya mereka telah mendustakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Keadaan kacau balau.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil

0: inilah yang dijanjikan kepadamu.
1: Sesungguhnya,
0: setiap hamba yang
1: agama yang dari dulu di sisi Allah
0: lagi
1: hanyalah Islam.
0: Peraturan-peraturannya.
2: Sedang
0: dia tidak kelihatan. Dia datang dengan hati yang bertobat.

0: السمع وهو شهيد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
2: كان itu benar-benar
1: karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: atau yang menggunakan
1: perkataan
2: sebelumnya.

0: Hadis riwayat Muslim.
1: Bersabarlah kamu terhadap apa
2: yang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan sebelum terbang.

0: قدير.
1: Lalu mereka keluar dengan cepat.
0: Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da wa a'udzu bika min sharri ma fi

0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah semata. Segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, serta baginya pula pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahaiku, aku menyayang kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Dibaca tadi, sebutkan berdoa secara permohonan. Allah kehidupan manusia,
1: وقنا عذاب النار.
0: كان أنس
1: كان أكد عن النبي صلى
0: الله عليه وسلم أن الدنيا
1: حسنة
0: وبالآخرة حسنة وبالآخرة حسنة وبالآخرة حسنة وبالآخرة حسنة.

Di sana ada orang-orang yang gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah. Maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka

0: antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kepada Islam, azamullah, pemisarata dimanapun anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua di kesempatan hari ini. InsyaAllah kami akan hadirkan ke layar kaca anda program variatif yang insyaAllah kita akan lebih menarik minatnya dari tangkaian acara yang kami hadirkan di layar kaca anda. Dari studio kami ucapkan selamat hari semua
0: kemenangan. Berdoa kepada Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bagi saya sendiri, kalau saya bisa berbagi ilmu untuk kesempatan siang hari ini, dan terutama bagi kita pemirsa sekalian yang pada kali

0: kesempatan ya, dan satu kesempatan karena sakit ini merupakan salah satu
1: dari rohmu, penyembuh
0: kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada
1: dan kepentingan untuk apa untuk diberikan orang yang
2: radio Roja
0: menyebabkan
2: cahaya sunnah
0: ketika dia menjalani sakitnya itu sangat baik dengan penyelidikan dan diberikan kesabaran, dia bisa mendapatkan pahala dan hikmah dari sakit yang diberikan
2: Allah.
0: Hari ini saya akan membahas tentang
2: khiyaruh fil jahiliyah, khiyaruh fil islam ila faquhu,
0: wal
2: arwah junudun
0: mujahadah. Pada hari ini saya akan membahas tentang perawatan diabetes.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
0: Pada siang hari ini saya akan membahas
1: sabda
0: kaki
1: manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak.
0: Kaki diabetes
1: adalah ia pada masa
0: ini
1: akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang
0: dikumpulkan,
1: ia akan bersatu jika serasi.
0: Dan pada kaki diabetes ini
1: serasi, hadis riwayat Muslim,
0: terjadi luka dengan hasil akhir terjadi.

sistem umum dipahami oleh kita semua, supaya bukan penyakit yang asing istilahnya. Sehingga saya tidak akan banyak membahas apa itu lurus, yang disebut dengan diabetes. Kita tahu bahwa diabetes ini adalah salah satu penyakit metabolik dan juga penyakit degeneratif yang termasuk umumnya bisa temui baik itu di kanan kiri kita, di anggota keluarga kita, ataupun barangkali ketika kita sedang periksa ke pasien atau berkunjung ke

Kalau di kota pasien untuk diabetes mellitus ini kadang-kadang bisa tanpa gejala. Walaupun memang ada keluhan-keluhan klasik yang bisa jadi diderita oleh pasien ini. Bukan tetapi kadang-kadang keluhan klasik yang diderita oleh pasien diabetes ini terkadang dia tidak mengartikan ini sebagai suatu gejala dari diabetes mellitus. Sehingga dia tidak menganggap bahwasanya dirinya sedang sakit diabetes mellitus. Adapun masalah dari gejala yang dialami oleh pasien ini

Sebentar atau diantara dua jam setelah buka. Dan kadang-kadang dokter kedokteran juga memberikan pengantar untuk pemeriksaan berupa HbA1c untuk lebih memastikan lagi apakah memang pasien yang awal terdiagnosa sebagai diabetes.

kemudian memeriksakan barangkali ada keluhan yang ia tidak bersempurna, atau bahkan mungkin kalau ada keluhan yang dirasakan berkenaan dengan diabetes mellitus tadi, ke dokter yang mungkin periksa. Apakah beliau bisa periksa ke klinik, ke puskesmas, atau ya ke dokter penyakit. Nah, terlalu dari diabetes mellitus inilah kemudian

Sampai menggunakan orang yang tinggi pada pasien diabetes ini, kemudian dokter kemudian meresapkan obat-obat ini yang bertujuan untuk apa? Untuk menurunkan gula darah yang ada di pasien. Jadi target akhir dari obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu untuk menurunkan gula darah. Karena apa? Karena itu kalau komplikasi dari diabetes ini adalah tingginya gula darah. Sehingga penurunan gula darah ini menjadi target dari pengobatan yang diberikan oleh dokter. Nah, sebelum masuk ke

barang besar dan terutama sangat banyak dijaga. Mulai dari kejadian aterosklerosis, yaitu kejadian kekakuan di pembuluh darah atau orang-orang yang menyebutnya dengan pengaturan pembuluh darah, yang mana nanti ketika terjadi pengaturan dari pembuluh darah ini membuat pembuluh

dicho que seluruh betul dengan adanya kekasihan lebih dari ini menjadi apa? Menjadi dia rapuh karena barang sesuatu lentur yang kita analogikan seperti sebuah selang, selang yang dia lentur itu dia bisa menerima beban yang melalui isi selangnya tadi ketika dia dikasih beban berupa air yang banyak dia bisa melebar ketika dia melebihi bebannya dan ketika dia sudah dikasih panjang melalui dia akan kembali lagi menjadi diameter yang lebih kecil. Nah, akhirnya kekuatan di dalam ini dia kemudian berisiko menjadi pecah dan kemudian racau kemudian jadi sakit yang lebih seperti stroke dan sebagainya. Kalau yang kedua, peluang berikutnya selain terjadi terjadinya stroke bisa juga terjadi sumbatan di pembuluh darah besar. Nah, pembuluh darah besar yang terjadi kalau di otak dia menjadi stroke berkas perdarahan kemudian kalau sumbatan juga bisa menjadi stroke sumbatan. Nah, kalau dia terjadi pembuluh darah yang ada di jantung kemudian menjadi serangan jantung dan komplikasi berikutnya yang juga akan memungkinkan terjadi pada pasien diabetes mellitus ini adalah apa? Terjadi gangguan yang ada di jantung kadang-kadang terjadi pembalut pelebaran jantung, pelebaran jantung akibat terjadi pelebaran berat

disebut dengan mikroangiopati. Apa itu yang disebut dengan mikroangiopati? Mikroangiopati adalah adanya kelainan yang ada di pembuluh darah kecil. Dokter sering menyebutnya pembuluh darah perifer atau pembuluh darah kapiler. Kita tahu bahwasanya ada organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, dia berupa pembuluh darah kecil, bahkan mampu memperoleh semua bagian yang ada di tubuh kita sebagai ujung yang paling kecil dari pembuluh darah yang berupa dalam tubuh kita adalah berupa kapiler. Nah, umumnya yang terjadi akibat adanya diabetes mellitus ini mulai dari infeksi yang paling sering terjadi adalah satu pembuluh darah perifer atau kapiler yang ada di mata. Apa yang terjadi di situ? Asalnya dia punya faktor risiko katarak menjadi lebih cepat terjadi katarak. Kemudian kalau ada pasien-pasien yang dia menderita diabetes atau gula tinggi darah yang tinggi di retina, apa itu retina? Retina adalah bagian

sampai ke beberapa kali adalah adanya gangguan di pembuluh darah. Tadi saya akan berjalan satu lah yang kita tidak punya tadi akibat dari diabetes mellitus. Salah satu akibat dari yang menyebabkan dokter mati adalah diabetes mellitus ini.

0: Apa itu nefropati? Nefropati adalah gangguan ginjal. Akibat apa? Akibat dia bapak putus. Akibat apa? Akibat adanya permasalahan dari diabetes mellitus gula tinggi, sehingga apa terjadi gangguan berupa apa gangguan di pembuluh darah apabila di pembuluh darah yang masuk ke saluran ginjal. Kita juga akan membahas untuk pelayanan dari tengah dia akan merasa betul, merasa imat yang tingginya, dan bisa berubah rasa tingginya. Al-Imam Al-Bukhari atau dia berubah penebalan yang sudah diujung-ujung dari tengah dan dicari kaki, dan yang paling berhubung dengan adanya kaki di atas ini adalah apa? Adalah terjadinya penebalan
1: tidak pernah aku melihat mereka berselisih
0: bahwa iman jadi gangguan pada ucapan dan perbuatan,
1: dan iman itu bisa bertambah dan bisa
0: ada komplikasi yang
1: menyebabkan
0: apa berupa kaki ini menjadi tidak terasa
1: bertambah dengan ketaatan dan
0: kemaksiatan.
1: Maka perlu kiranya
0: apa akibatnya kaki bisa menjadi tidak terasa nyeri? Kaki yang tidak terasa nyeri itu
1: bisa
0: menyebabkan dia makin
1: iman itu naik dan menyebabkan
0: apa hubungannya?
1: Apa
0: diberikan Allah SWT di dalam diberikan
1: yang pertama
0: rasa nyeri oleh Allah SWT oleh dalam
1: kita
0: sebagai anak
1: yang merupakan orang itu bisa menambah imannya.
0: Ketika telapak kaki ini dia tidak terasa nyeri, tidak bisa merasakan nyeri, apa yang terjadi?
1: Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, dengan kita belajar Al-Quran Karim,
0: akan bertambah. Atau terjadi bahkan dengan lecet saja.
1: Allah Subhanahu wa Taala
0: berfirman, yang tidak terjadi
1: menjadi
0: Allah wajilat. Jadi dia tidak terasa.
1: Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu
0: zadatuhum imanan. Ketika dia tidak merasa sakit, tidak merasa
1: rasa beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah,
0: itulah
1: hatinya.
0: Menjadi salah satu
1: pemicu dari Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah dan kepada Allah Rabb
0: mereka. Fokus diabetes atau diganti diabetes.
1: Allah mengatakan,
0: akibat apa?
1: Am ala qulubin aqfalu.
0: Lapak kaki
1: mereka
0: ada berupa neuropati.
1: Apakah hati mereka telah terkunci?
0: Kalau
1: kita
0: mau,
1: karena iman kita kepada Allah,
0: dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali.
1: Kembali membacanya, kembali mempelajari.
0: Pasien datang ke poliklinik saya yang mengeluhkan.
1: Demikian pula di antara ilmu
0: syar'i
1: yang
0: mengajarkan
1: iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ketika saya tanya,
1: belajar tentang
0: nama-nama
1: dan sifat, tentang nama-nama
0: dan sifat
1: Allah Subhanahu Wa
0: Taala,
1: yang mana para ulama mengatakan man kana
0: arbillah
1: kana minhu akhwah, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang
0: sahihah,
1: lebih takut kepada
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Maka
0: jadilah Allah
1: subhanahu wa ta'ala nama yakhshallahu min ibadil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah orang yang
0: paling
1: tahu tentang nama-nama dan
0: sifat-sifat Allah. Ketika mas ketika
1: menambah iman
0: kepada
1: Allah,
0: dia merupakan belajar tentang
1: tauhid asma wa sifat
0: potensial sekali,
1: dan syukur itu sangat hukum. Kemudian di antara ilmu yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah SWT,
0: kita mempelajari
1: sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah SWT berfirman,
0: Rasulullah SAW,
1: kisah anak kepada mereka, kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para ayat, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir,
0: agar
1: mereka bisa menambahkan
0: iman kepada Allah SWT.
1: Demikian pula Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun li ulil albab.
0: Beberapa pasien juga
1: di dalam
0: kisah-kisah tersebut
1: ada ibrah, ada pelajaran yang berharga,
0: bahkan
1: yang berpikir
0: tentang
1: akan tetapi maka kewajiban kita
0: terjadi dan masuk sampai dalam ke lapisan yang itu jalan
1: Nabi SAW
0: dan
1: para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana
0: mereka
1: bisa istiqamah di atas
0: iman, di
1: mana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan
0: Allah SWT.
1: Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka,
0: kita sudah terjadi istiqamah ini. Mungkin peralatan yang akan dilakukan jadi ekstra lebih.
1: Kemudian juga di antara
0: iman yang
1: juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah
0: kemudian
1: ilmu yang berkaitan dengan
0: peranan dari
1: keistimewaan
0: Islam. Yang
1: kalau kita bandingkan
0: bahwasanya
1: Islam
0: tidak mengajarkan
1: agama yang hak, tidak ada agama yang hak
0: selain Islam. Namun ketika dia
1: kita perhatikan
0: keutamaan-keutamaan
1: Islam, maka
0: itu akan
1: semakin memantapkan iman kita.
0: Lalu kita ini yang paling baik di posisi paling bawah di kaki
1: kepada Rasulnya.
0: Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya
1: kemudian yang
0: kaki ini mengalami
1: faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah
0: kaki ini
1: menambahkan kita
0: ayat-ayat
1: Allah Subhanahu Wa Taala. Merenungkan kekuasaan Allah
0: di alam semesta ini.
1: Terjadi
0: Allah
1: Subhanahu Wa Taala banyak sekali
0: mengajar kita
1: seperti ini. Kalau masih
0: ini,
1: kekuasaannya
0: hanya sekedar merang-merang saja.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
0: masih awal kemudian
1: di ayat
0: ini sampai dengan
1: akhir. Dan di atas muka bumi ini
0: ada
1: tanda kekuasaan Allah.
0: Terjadi sampai dengan
1: dan dalam diri kalian
0: tidak
1: kalian mau merenungkan
0: infeksi yang terjadi
1: sampai melumpuhkan
0: sampai ke
1: kaki kita itu merupakan
0: tanda
1: kita memikirkan
0: itu
1: adalah
0: iman
1: itu adalah tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah yang kewajiban kita untuk menambahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala
0: untuk
1: mengetahui Subhanahu Wa Taala
0: dan tidak
1: untuknya
0: merupakan
1: Allah
0: Subhanahu
1: Wa Taala
0: permasalahan
1: di
0: Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap kita.
1: Yang mana setelah itu kewajibannya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala
0: yang kering ini juga mungkin memberikan
1: ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Luka yang
1: setiap apa yang diajarkan
0: Allah Subhanahu Wa
1: Taala kalau mengamalkannya maka itu akan
0: menjadi lembah
1: kepada Allah.
0: Ya.
1: Dan larangan Allah, larangan Rasulullah
0: SAW
1: jika kita tinggalkan maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata
0: Rasulullah,
1: iman itu bertambah dengan
0: ketaatan. Kemudian kemudian keringat yang dia menjadikan kulit
1: pada waktu berapa
0: menjadi
1: penuh berkah.
0: Ia menjadi kafir
1: dan
0: terang-terangan menjadi cerah di antara
1: kedua itu untuk beribadah
0: kepada orang.
1: Puasa
0: apa?
1: Membaca,
0: mengingatkan,
1: salat tarawih yang mana hati manusia, iman manusia,
0: tapi
1: bulan yang suci yang penuh dengan
0: ibadah
1: kepadanya itu
0: kemudian
1: yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya itu dikarenakan pada waktu
0: orang itu
1: melaksanakan ibadah di
0: mana
1: maka
0: menimbulkan resiko kaki diabetes
1: itu tiga faktor
0: pertama
1: iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. berajar
0: perifer,
1: kemudian merenungkan tanda dalam kekuasaan Allah di alam
0: semesta,
1: kemudian melaksanakan ibadah kepada
0: Allah,
1: tentunya dengan ajaran
0: turunan Rasulullah.
1: Kemudian kata para ulama,
0: bahwasanya
1: iman bisa berkurang
0: dengan
1: faktor internal,
0: sehingga ada perubahan
1: faktor dari dalam dan faktor dari luar.
0: Jadi kita
1: akan dari dalam orang itu sendiri,
0: yang pertama adalah
1: yang menjadi kebodohan,
0: bahwasanya
1: kebodohan itu merupakan sebab
0: lenyap
1: itu menjadi
0: serangan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: berfirman,
1: innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya Allah menerima taubat orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan
0: dan
1: kebodohannya.
0: Dan
1: Allah mengatakan,
0: "Kulluna
1: as'allahu fahuwa
0: jahil."
1: Setiap orang bermaksiat kepada Allah, dia adalah
0: seorang
1: jahil.
0: Tidak
1: terhadap larangan atau sedikit jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan
0: manusia.
1: Seorang hamba harus
0: mengasihi
1: kejadian dari dunia dengan dia
0: belajar.
1: Karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: mengatakan
1: dengan Bani
0: Israel,
1: ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah
0: selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ajalah
0: ijalah
1: na ilah
0: karena ini
1: jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana
0: mereka memiliki
1: sesembahan. Maka Musa mengatakan, innakum
0: qaumun tajhalun,
1: sesungguhnya kalian adalah
0: orang yang
1: kejahilan
0: merupakan
1: musuh bagi
0: manusia
1: itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan
0: yang sebelumnya merupakan kombinasi dari
1: menurunkan imannya,
0: bahkan juga
1: mencari
0: peluang
1: keimannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Itu
1: yang faktor yang kedua dari faktor-faktor internal,
0: yaitu yang terjadi di mana
1: lalai
0: dengan
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: lalai
1: sebabkan di
0: pembelajaran
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati.
0: Itu sebabkan dari pembelajaran yang terjadi di ujung-ujung jari.
1: Mereka tahu tentang
0: kejadian
1: ini, membuat apa?
0: Nah, mereka
1: yang ada yang tersebut tadi, Allah juga berfirman,
0: menjadi bahan nama kathiran minal jinni wal insi.
1: Akibat teman-teman
0: mati hati,
1: walahum ayunun la yusmi'u nabiha, walahum
0: adhan
1: la yusmi'u nabiha, ula'ika kal'an'am, balhum adal,
0: ula'ika kal'an'am.
1: Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati, namun tidak untuk
0: memikirkan
1: kebenaran. Mereka punya mata, namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, namun tidak untuk mendengar kebenaran. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak.
0: Apa sebenarnya
1: ulang
0: kahun kafirun
1: karena lalai dari
0: pada
1: lalai dari
0: sunnah
1: Rasulullah
0: SAW.
1: Dan faktor yang ketiga, pada faktor-faktor yang bisa menjadikan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan
0: menurunkan
1: iman. Sebagaimana
0: kita
1: harusnya mengatakan
0: bahwasanya
1: iman yang
0: khusus di maksiat,
1: iman itu akan turun, akan mengalami kesulitan
0: melakukan
1: perbuatan
0: maksiat.
1: Ya, sering kita merasakannya.
0: Ketika
1: kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit.
0: Dan Allah
1: sudah meninggal, kalau kita tidak
0: bertobat,
1: tidak kembali kepada agama
0: Allah,
1: akan banyak
0: iman
1: itu. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu
0: bis-su'.
1: Bahwasanya jiwa manusia itu sudah
0: berharap
1: kemudian
0: terjadi
1: kejelekan. Inna nafsa al-ammaratun bisu,
0: semua
1: itu
0: menuju
1: kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak
0: menghentikan,
1: kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan
0: perbuatan
1: yang sunnah
0: wal sunnah,
1: maka kita akan jauh
0: sudahnya tidak hanya di ujung-ujung jari,
1: kesehatan,
0: tapi langsung hal yang besar
1: menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala.
1: Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang
0: kepada
1: yang bisa menurunkan iman kepada, yaitu faktor eksternal dari luar adalah asyik. setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah mengatakan
0: kepada
1: Nabi Ukhutuwat
0: setan,
1: innahu lahu
0: alimun mubin.
1: Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan karena dia telah
0: berusaha di
1: kalian.
0: Innama
1: ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu
0: pada
1: ujian dan kepada
0: kalian dan
1: agar kalian
0: mengatakan
1: Allah tentang agama Allah apa yang kalian
0: ketahui.
1: Kemudian yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar orang itu adalah
0: zina
1: terhadap
0: kegelapnya
1: dunia.
0: Kegelapnya
1: dunia menjadikan orang lalai untuk ibadah
0: kepada
1: Allah,
0: sehingga
1: tujuan hidupnya di atas muka bumi
0: sehingga ujung jari ini tak mendapatkan pasokan makanan.
1: Banyak mengingatkan agar kita tidak tertipu agar kita tidak
0: akibat adanya infeksi.
1: Dilalaikan dengan urusan
0: di situ juga sering terjadi.
1: Aku mutlakan
0: hatta
1: zurtumul maqam.
0: Jadi
1: apa? Dunia
0: menjadi
1: kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Hatta
1: zurtumul maqam.
0: Dan
1: masuk ke dalam kuburan. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina
0: amanu
1: la tulhikum
0: amwalukum
1: wa la auladukum
0: an dzikri.
1: Wahai orang yang
0: beriman,
1: janganlah harta dan anak keturunan kalian
0: melalaikan
1: kalian daripada
0: kepinduan di ujung jari. Terus kemudian kemarahan yang
1: terakhir ketiga
0: di antara kemudian kepinduan dan kemarahan jadi menghitam.
1: Kurana usbat apa
0: kita
1: teman-teman sahabat-sahabat kita yang jelek. Berapa banyak
0: manusia
1: yang jatuh berapa banyak manusia yang jatuh
0: dalam kebitahan
1: ke dalam kemaksiatan ke dalam narkoba atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan
0: ketika sudah terjadi
1: nifahili fal yang seorang itu tergantung agama sahabat dekatnya teman karibnya, maka kewajiban seorang hamba
0: tidak bisa diakhiri pembunuhan
1: dia
0: menjadikan
1: dan memilih menyeleksi
0: siapa
1: teman dekatnya atau tidak. Nah untuk bila mindalik
0: jatuh
1: ke dalam
0: jurang
1: kemaksiatan itu dia akan jauh dari
0: Allah.
1: Apa risiko
0: ketika
1: Allah
0: sudah
1: mengerti
0: orang-orang
1: yang sudah
0: mengerti ini
1: sahib-sahib
0: bahwasanya
1: sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan
0: atau
1: kewajiban kita betul-betul
0: menyaksikan
1: siapa sahabat kita agar kita
0: bisa selamat di dunia
1: dan akhirat. Semoga
0: Allah SWT
1: ketika
0: infeksi ini dia
1: memberikan
0: Allah Subhanahu wa taala
1: mungkin atau di dalam
0: atau mungkin di
1: lokal yang bisa
0: dialami
1: kepadanya
0: dari
1: Allah memberikan
0: pengaturan
1: istiqomah
0: masuk ke
1: dalam iman sampai akhirnya
0: nanti.
1: Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum
0: wa assalamu
1: alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan
1: melakukan pelajaran
0: yang nasihat. Ya bisa menjadi atau gangguan fungsi ginjal, ada bisa berupa gangguan fungsi liver, ada kadang bisa berupa gangguan fungsi paru paru sampai dengan gangguan lambung dan sebagainya. Ini tidak kita lakukan. Sehingga penanganan terhadap kaki diabetes ini itu harus sedini mungkin diberikan atau sedini mungkin ini bisa dikenali.
1: Lalu semua perbuatanmu ditulis.
0: Pertanyaan selanjutnya. Untuk bagaimana saya bisa mengenali
1: dan
0: atau saya bisa memeriksa bahwa saya

0: se tiene un conflicto de ofertas. Para el ganado, para saber un panel de un conflicto de ofertas en el por tanto, será ahogado y va a tratar por el tema. Para aquí, conflicto de ofertas en el percaya bahwa kecuali takut dia patas ini.
1: Apakah seseorang akan berada di
0: syurga? Tergantung dari kecuali awal dia takut patas ini. Semakin dalam luka yang terjadi, lagi semakin dalam luka yang terjadi, oleh karena itu pengobatan juga menjadi akan semakin luas. Pengobatan akan menjadi semakin lebar. Sebelum tata cara mengenai menurut kebisaan bangsa, ketika seorang dokter bedah menemui kaki diabetes ini, kaki diabetes ini tidak sempat sembuh ketika apa? Ketika luka yang terjadi itu belum bersih dari penurunan pada dokter. Sehingga seorang dokter bedah yang menghadapi kaki diabetes yang sudah berupa luka, maka dia akan bisa untuk membersihkan dari penurunan ini.
1: Maka apakah balasannya?
0: Berapa jauh dia membersihkan luka kaki diabetes ini? Tentu kedalaman. Kalau hanya di kulit saja, itu pembersihkan luka yang ada di luar kulit. Kalau dia sudah sampai di bawah kulit, ya sampai di bawah kulit, juga itu yang harus kita bersihkan untuk kita buang. Kalau sampai di luar kulit, kalau perlu itu juga kita buang. Kalau di luar kulit, kalau sampai di luar kulit, sampai di luar
1: kulit,
0: tahap awal masih bisa kita upayakan dengan apa-apa, dengan kita buang. Dengan dikerap.
1: Bukan jauhnya mereka dari pikir kepada
0: Allah.

0: Kalau kita semua kita sebenarnya cari protein
1: yang dipadatkan.
0: Sebenarnya protein, protein ini
1: pergi.
0: Nanti berpengaruh ke apa?
1: Sungguh, dia akan memanggil kita.
0: Apa yang kita bersihkan, seringnya juga akan kita ambil suap, akan kita suap, akan kita ambil contoh mana atau contoh suapan, suap atau contoh olesan, olesan dari dosa luka untuk kemudian kita kucur atau kita biarkan. Nanti akan kita akan kami lihat.

0: kecewanya. Apa sih kecewanya dari kaki diabetes ini? Kaki diabetes ini bisa diawali dari kecewa yang ringan sekali. Berupa apa? Berupa luka lecet. Satu, jelas namanya kaki diabetes, berarti orang ini dia merupakan penderita diabetes. Ya. Sekali lagi, kaki diabetes berada pada
1: Rasul.
0: Diawali dari luka lecet, kemudian dia bisa perubahan dan perubahan seperti luka bakar, kemudian dia bisa perubahan melepuh seperti luka bakar, atau bahkan ini bisa kering atau sedang tidak sedang. Ini penyebabnya dari kecewa yang lalu dan kita bisa melalui
1: فأكثروا
0: من الصلاة dengan berbahaya apa harus mengkaitkan
1: Abu Dawud dari
0: yang ada di dalam yang dialami rupasan ini dia
2: menurutnya
0: sehingga kita jadinya kaki diabetes ini
2: Rasulullah SAW bersabda
0: berikutnya
2: sesungguhnya hari
0: terakhir dari hari
2: satunya adalah hari Jumat
0: dialami berita apa terjadi gangguan
2: ikhlas salawat kepadaku pada hari itu
0: terjadi gangguan dari
2: kerenjang
0: keringat menjadikan kaki ini jadi kering
2: para sahabat
0: itu seringnya.
2: Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin
0: kaki ini terisi oleh
2: kamu sementara jasad engkau telah hancur?
0: Kaki saya
2: diolesi dengan sesungguhnya
0: yang paling baik adalah
2: bagian pasalnya dari hancurkan jasad para nabi.
0: Kaki ini diolesi pelembab sehingga kaki menjadi lebih lembab.
2: Yang sahih.
0: Kaki menjadi lebih lembab sehingga tidak kering sehingga risiko adanya perlukaan ini menjadi mengurangi. Itu. Terus kemudian berikutnya yang perlu harus diketahui adalah adanya perubahan titik tumbuh dari telapak

0: Kalau bisa, kalau skating ini menjadi lebih lebar daripada ukuran telapak kakinya, bisa 1-2 cm lebih lebar daripada telapak.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah.
0: Sehingga apa? Sehingga resiko perlukaan akibat adanya perubahan titik tumbuh tadi bisa dikurangi. Kemudian sandal khusus diabetes itu selain dia tebal, untuk juga melingkar. Melingkari apa? Melingkari seluruh tepi jari gusi. Ya tentu saja, karena kaki diabetes tumbuh dan lecet, punya tanah sering dan lecet, sehingga bahannya bahan yang berubah lemes.
1: Sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih?
0: Berikutnya, para pemirsa Radio Tegur Ayu Nanda,
2: maka engkau
0: kaki ini harus
2: dirambut.
0: Bagaimana melihat kaki ini? Kaki diabetes, pasien-pasien diabetes sering kering.
2: Dari jutaan doa yang
0: pernah sehingga dia sering terjadi apa? Kaki yang kadang-kadang dia menjadi lebih merasa menjadi lebih seperti apa ya? Seperti menjadi lebih cepat kotor atau lebih cepat apa ya? Lebih cepat karena dia lapisan di mulut yang paling dia lebih cepat. Karena dia lebih sering ganti kulit karena kering, sehingga dia akan jatuh juga. Oleh karena itu, dia harus sering dicuci.

0: kamu jangan nafas. Sampai dari jauh ini harus sering dipersihkan juga dengan pengen-pengen sabun yang tidak mengiritasi. Biasanya saya sarankan pakai sabun yang sabun bayi dari dua lemah harus dilakukan secara khusus dan bersihkan ini tidak hanya bersihkan di area-area yang terlihat sampai dengan kiswasnya jari ini harus keserai. Berikutnya, kenapa harus dipersihkan? Agar apa? Agar kita tahu bahwa saya ketika nanti karena jiwa seringnya pasal dengan ketika batas ini dia tidak merasa diri dia sering satu kotoran di situ sehingga apa? Sehingga kita bisa ngecek oh ada batas kotoran di situ jangan-jangan ada diri yang lancet tanpa kita ketahui kalau dia tidak merasa diri sehingga bisa dipersihkan.
1: Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu.
0: Satu dia alas kakinya diberikan oleh kasih khusus yang kedua dia diharapkan dan ketika sering dipersihkan. Berikutnya, kita harus sering mengecek adanya aliran dari pembuluh yang ada di ujung-ujung jari kaki. Atau di, kita harus sering mengecek. Kalau susah mengecek ini, bisa kita jangan mengecek dengan mengecek kuku yang ada di kaki ini. Kita mengecek, kita cek apakah merah yang berdua ketika aku masih mengecek kuku, kemudian merahnya gimana? Merahnya cepat kembali atau tidak? Kalau cepat kembali, kita bandingkan dengan jari kaki, kuatir yang sering itu ya Allah. Apa terlaku kalau kita bandingkan dengan orang lain seperti dengan bicara siang atau dengan bicara kita yang siap dengan itu juga sehingga kita bisa mendeteksi karena apa? Karena secara awal terjadi kealian lebih dari yang melakukan jari kaki diawali dari apa? Dari pucatnya dan ujung-ujung jari kaki ini ketika kita pencet kemudian kita lepas.
2: Banyak orang yang mendapatkan musibah.
0: Yang terakhir
2: besarnya pahala yang
0: kedua
2: bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan.
1: Terima kasih kepada pemateri kita Dr. Taufik Hikmawan Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi interaktif. Silakan para pemirsa dan pendengar radio sekalian, Anda dapat bergabung secara langsung di 021-823-6543 untuk dapat bertanya secara langsung dan mengambil manfaat dari beliau. Kita akan coba angkat pertanyaan dari layanan telepon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Ibu saya seringkali mengalami rasa gatal di bagian kulitnya dan seringkali karena rasa gatal tersebut menyebabkan bagian yang gatal itu digaruk, dok. Dan ini terjadi terlihat lebih parah ketika kondisi malam hari. Dan penyakit gatal ini muncul semenjak ibu saya terkena sakit diabetes, dok.
1: Menulis nasihat apakah khusus untuk penuntut ilmu.
0: Ada kaitannya dengan dari berteman gatal yang dialami oleh ibu saya ini dengan diabetes yang dideritanya, dok. Sudah minum obat
1: kepala, berteman dengan
0: cetirizin, hanya akan namun tidak gagal juga memberikan efek kesembuhan, dok. Mohon penjelasannya, dok.
2: Baik, kita usaha pertanyaan dari yang akan usaha kecil ketua. Ini salah satu komplikasi dari diabetes, dok.

Aturan perundangannya ini tidak tersebut hanya terjadi di kaki saja, akan tetapi terjadi di seluruh tubuh. Apa yang terjadi? Seringnya ada penyakit tertentu berupa jamur. Berupa jamur yang kemudian mulai tumbuh. Kadang-kadang keluar jamur ini yang khas biasanya di area-area yang berupa lipatan-lipatannya yang akan bisa dilipat di lipat ketua atau di lipat paha dan tempat-tempat yang rendah ya. Akan dibalik tetap diperiksakan ke dokter kulit. Kadang-kadang di area-area tertentu yang jamurnya gatal itu bisa dilakukan swab atau dilakukan kru atau dia dokter kulit nanti bisa mengambil sampel dengan cara apa? Dengan cara si semacam dokter itu untuk diambil ke ini dulu nanti apa? Di

0: Nah, kalau memang penyebabnya dari jalur, kalau karena itu penyebabnya datang dari seperti kemudian bagaimana upaya yang baru yang bisa kita lakukan untuk mengurangi ya, mengurangi sebelum tadi untuk bisa ke dokter kulit bisa dengan cara diberikan obat-obatan yang tidak seperti minus pengawat yang mengurangi gatal atau kalau dia kebetulan area memang di kulit yang kering kalau ternyata kemudian diperintah kelembab jiwa sudah kering, sudah lembab, dan tidak gatal, bisa jadi benar. Yang berikutnya, ini silakan kita lihat bahwa saya tadi sudah saya bahas, bahwasanya salah satu komplikasi dari yang batas itu adalah dengan gizi buruk. Dan merupakan satu komplikasi dari gangguan fungsi ginjal juga ini adalah tingginya urin. Apa itu urin? Urin itu adalah salah satu produk dari pengolahan protein yang ada di dalam tubuh yang seharusnya dia dibuang melalui ginjal. Coba gagalnya fungsi ginjal dalam buang urin ini sehingga urinnya sudah tinggi di dalam darah, tinggi di dalam darah sehingga apa? Deposit atau penumpukan urin ini terjadi di kulit. Nah, ini yang saya sarankan yang kedua, jangan periksa ke dokter kulit, coba untuk ibu tadi diperiksa fungsi ginjalnya. Bisa dicek urin kreatinnya, dan jika terjadi ternyata tinggi, ya berarti harus diobati. Bisa jadi gatalnya bukan hanya karena kedar kulit kering, atau bisa jadi bukan karena jamur, sebabkan yang tidak kita khawatirkan, tapi karena penumpukan urin yang ada di kulit.
1: Terima kasih atas jawaban dari dokter. Kita akan kembali bacakan satu pertanyaan dari layanan pesan singkat dok. Dok, saya mau tanya. Ibu saya adalah seorang penderita diabetes. Setiap hari dia minum obat gula secara teratur dok. Terakhir ketika dicek gula darah di angka 170. Sepekan yang lalu, tidak tahu kenapa, tiba-tiba telapak kakinya di atas dekat jari-jari itu terluka dok. Lukanya terbuka dan ibu saya langsung memeriksanya ke klinik. Dan pada saat memeriksa hanya diberikan obat antibiotik dan obat anti nyeri saja. Dan harus dirujuk ke dokter bedah. Namun karena ibu saya tidak mau, akhirnya lukanya dibiarkan saja, tetapi setiap hari saya bersihkan. Tapi lama-kelamaan luka tidak kunjung kering dok, malah seperti membusuk. Apa yang harus saya lakukan dok, agar luka tidak jadi busuk dok? Kemudian bolehkah saya memberikannya salep untuk luka tersebut?

sampai ke dunia, memang kalau sudah sampai membusuk, itu yang paling aman itu adalah segera berobat. Tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwasanya kunci penyembuhan dari luka diabetes ini, satu, gula darah harus terkendali. Ya. Itu tadi sudah dicek gula darah dan angkanya 170. Ya, walaupun memang itu harus diperjelas lagi, 170 ini gula darah apa? Gula darah 90 atau gula darah berita biasa. Karena nanti akan berbeda tentang kadar hormon. Atau bahkan mau dicek lagi dengan tadi juga saya bahas sampai A1C. Perlunya pasien dia mengandalkan cek gula darah yang walaupun teman sudah cukup, mau dia lupa bahwasanya kadang-kadang gula darah itu naik turun. Ketika dia cek dengan gula darah perifer atau cek gula darah normal, dengan mengecek HbA1c ini

tangannya yang 100 ya, 0 sesuai 7 ya. Itu yang biasa dicorok untuk nanti mulai-mulai yang baru. Ketika hati asal CNA ini memang tidak tinggi, berarti memang 30 tahun kemarin dia kulturnya merubah. Akan tetapi ketika hati asal CNA ini, meskipun beberapa kali dicek dua barangnya berubah, berarti memang itu kondisi yang ketika itu CNA memang akan tetapi tren dua barang-barang satu hari dia akan ketika aturan saya, biasanya pada pasien-pasien yang hingga dengan untuk siapa seperti ini, namun yang sampai menjadi komplikasi berupa luka diawali

sampaikan tidak semua lengkap tujuan tertentu itu kemudian dikonsultasi. Mungkin akan menilai ini rupanya jaringan yang tadi itu masih bagus atau tidak. Kalau dicari nanti untuk percaya itu kan mulai dia akan betul-betul selalu bersihkan itu saja mulai dong, maka saya cari yang kedua dan sejalan apa? Sampai dengan jaringan yang sehat. Umumnya kami sudah terbeda, kita akan menilai jaringan itu sehat atau luka itu sehat dengan apa? Dengan adanya timbul perdarahan. Sehingga area yang kami bersihkan itu sama dengan area yang betul perdarahan. Disitulah kemudian batas kami dalam membersihkan. Itu satu. Yang kedua, ketika dibersihkan, biasanya dia akan disiap, akan diambil sampel dari lukanya, dari cairan yang ada di dasar luka, kemudian dibiarkan. Dibiarkan untuk apa? Untuk kemudian kita cari pola pemanya. Sehingga nanti kalau kita pola teman, nanti biasanya akan diberikan antibiotik yang sesuai dengan teman tadi. Sehingga

0: akan segera dibersihkan. Karena kalau masih ada bakteri, luka itu bahkan sulit. Ada dua kemungkinan luka yang diderita si ibu ini nanti akan tidak mungkin ya, menjadi tidak sembuh. Satu, bisa jadi kaki yang sehat. Saya bilang biasanya gula darahnya itu trennya dia sebenarnya tinggi. Yang kedua, ada kurang api atau anemia. Dia kebetulan kebetulan turun sehingga terpaksa dicek. Atau yang ketiga, memperoleh protein. Tidak bahkan ya, tapi karena perawatan luka. Ketika luka ini sudah bagus, dokter tidak akan mengamputasi, nanti akan kita melakukan itu keluarga nanti dengan bantu dalam ya penari bahkan kalau dia ketika sudah bagus, nanti akan bisa untuk pada tiap hari orang tua dan masyarakat tidak perlu oleh penyakit saya. Itu saja yang bisa sampaikan kepada ini.
1: Terima kasih atas jawaban dari dokter. Kita akan kembali angkat pertanyaan dari pesan singkat dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Ibu saya penderita diabetes. Kemarin saat cek gula darah sewaktu hasilnya adalah 240 dok. Oleh dokter diberikan obat metformin. Biasanya bukan itu obatnya dok. Bagaimana aturan minumnya dok? Apakah sehari tetap sekali? Mohon arahannya dok.
0: Ini dia obat-obatan yang termasuk minum awal. Mungkin dokter mengerti bahwa akan lebih detail ya. Tahu saya, sebagai orang ini awal pada pasien-pasien diabetes mellitus.

Untuk dari insulin untuk apa? Untuk mendorong dari pankreas untuk apa? Untuk memproduksi insulin. Ya, kalau tidak salah ya mungkin temannya temannya kedua bisa bahasa betul. Nah, biasanya metformin ini perlu diminum ketika makan atau setelah makan. Dan angka 240 itu sebenarnya angka yang cukup tinggi, sehingga saya sarankan ketika nanti kemudian dalam beberapa periode pencak gula darah terus kemudian ternyata masih tinggi, dengan terpaksa atau dengan terpaksa

0: Terima kasih atas jawaban dari dokter. Satu pertanyaan kembali kita bacakan dari layanan pesan singkat. Dok, saya wanita usia 45 tahun dan memiliki riwayat diabetes terkontrol, dok. Saya ingin bertanya, di dahi saya ada bisul yang pendapat mata yang belum pecah, dok. Bagaimana cara perawatannya, dok? Saya khawatir apabila salah, nanti luka bisul tersebut tidak akan kering, dok. Mohon arahannya, dok.
1: Ya. Jadi sebenarnya untuk para pasien diabetes mellitus tidak usah khawatir kalau terjadi lukanya. Pokoknya yang penting adalah titik tumbuhnya itu sebelum perawatan luka itu adalah dari gula darah terlebih dahulu. Usahakan gula darah itu harus terkontrol. Yang terkontrol normal itu sekali lagi bukan dari Tuhan. Wah saya Tuhan baik. Sampai ada orang yang sangat sehat. Bukan dari itu. Tapi objektif ke dokter yang sudah menang. Dan lagi ketika terjadi luka, itu tampaknya adalah normalnya dari dokter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kebetulan spesial sebut spesial pada pasien ini ya, 45 tahun ada luka di kaki, pilih dulu. Bisa dengan lukanya ini ya, bisa seperti apa? Yang paling gampang bisa beli salep. Kalau nanti dia terkena, silahkan berapa meter yang terpisah. Yang dia mengandung dorong banitol atau mengandung kembang mesin, cukup yang terdiri pun tidak masalah, harus tempatkan. Tapi jangan lupa tempatkan yang mengandung kortikosteroid. Salep jangan mengandung yang kortikosteroid, tapi yang cukup dengan lokal. Nah, yang penting adalah perawatan luka. Ya, luka seperti biasa, mandi seperti biasa, dua kali sehari, ketika mandi, kalau perlu disalpin seperti biasa, setelah itu kemudian dikeringkan, kemudian disalp. Dan kalau ada tanda-tanda infeksi berupa nyeri, berupa merah, ya, terpaksa harus ke dokter untuk minum obat antibiotik yang sifatnya diminum. Kalau tidak ada tanda-tanda tadi, mungkin dengan sebelah tangan saja cukup. Dan kalau sampai dia terjadi pecah tanpa sadari atau tidak sengaja pecah, ya dia akan luka saja dengan cara luka tertutup. Dan saya minta untuk para pengidap dokter yang punya luka dirawat dengan penuh melukkan. Bisa sehari sekali, bisa dua hari sekali, bisa tiga hari sekali, tergantung kondisi luka.
0: Baik, terima kasih atas jawaban dari dokter. Kita bacakan kembali, dok, satu pertanyaan dari pesan singkat, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dok. Teman saya usia 53 tahun. Dia penderita diabetes. Yang saya ketahui, beliau adalah orang yang bersih dalam menjaga dan merawat diri, dok, termasuk kebersihan mulut, dok. Namun entah mengapa saya merasakan bahwa mulut beliau itu terasa sangat bau, dok. Itu kenapa, dok? Dan bagaimana cara mengatasi bau mulut kronis pada penderita diabetes, dok? Apakah ini termasuk ada hubungannya dengan diabetes yang diderita oleh beliau, dok? Padahal beliau termasuk orang yang rajin menjaga kebersihan mulutnya juga, dok. Silakan.
1: Ini mungkin saya akan dijawab sama dokter yang dia itu berkaitan ya. Tapi sebut pengetahuan saya, kalau dulu itu ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Tapi kalau sifatnya ini setiap kali mesti sudah dibersihkan, ya masih bau mulut. Tapi nggak tahu kalau itu kita mau macam apa? Tergantung mungkin kita pernah minum. Jadi boleh menjadi bau juga. Atau nanti kalau ini kondisi biasa, nanti sehari-hari masih ini biasa. Nanti tidak biasa, makanannya tidak sama dengan orang tapi jadi bisa jadi ada sumber-sumber yang jadi sumber infeksi bagi seringnya yang pertama seperti pembahasan bukan karang gigi.
2: Alangkah
1: terkadang karang gigi ini jadi sumber adanya
2: jangan mengira dan merasa
1: rahmat dan nikmat Allah adalah Allah. Yang berhubungan dengan bawang mulut, berhubungan dengan cepat sembuh. Saya akan begitu mengalami ya. Teman-teman dokter, untuk itu saya akan mendapatkan bahasa, bisa ditanya ke dokter. Akan tetapi, yang bisa menjadi karena itu sumber baru, ternyata berupa karena itu. Itu tidak ada salahnya untuk pasien stasiun ya. Coba periksa ke dokter itu. Selain tadi, selain gula darah harus terkendali. Jadi ditangkap awal dari sebelumnya permasalahan pada pasien diabetes, adalah terkendali dengan gula darah.
0: Terima kasih atas jawaban dari dokter. Kita bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat, dok. Assalamualaikum, dok. Saya wanita usia 45 tahun pola makan saya termasuk sehat dok, karena saya jarang mengkonsumsi makanan yang aneh-aneh atau junk food. Tetapi sudah sepekan ini ada masalah yang menguras pikiran saya dan badan menjadi lemas terus-menerus. Akhirnya ketika saya mengecek gula darah, hasilnya adalah 250. Yang ingin saya tanyakan, apakah pikiran yang berlebihan bisa menyebabkan gula darah menjadi naik?
3: Turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat.
1: Yang cukup banyak ya, dan memang sering terjadi pada
3: engkau sini
1: ya, pada gulungan. Tapi saya pun tidak bisa
3: berlebihan.
1: Jadi membutuhkan, bahwasannya gula darah itu

0: Kita tidak akan bisa apa-apa.
1: Dan juga akan melakukan itu harus berobat ke dokter.
2: Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku.
1: Dan biasanya nanti akan dicek bagaimana dengan nafkah satu cina atau tidak.
3: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam
1: kebencian dan bahaya? Ketika nafkah satu cina dia nafkah satu cina ternyata normal, berarti bisa jadi tingginya dia tidak terus menerus. Ini akan dokter akan memberikan pengobatan.
3: Tumbuhan di atas agama ini sebagai anugerah yang
1: terbesar. Ketika memang dokter sudah memberikan pengobatan kepada dokter beberapa tahun, kita tidak dapat yang dia untuk menerangkan kuatnya, dan kita harus menjalani pengobatan dengan secara baik. Harus rutin, pengobat harus rutin kantor sesuai waktu yang saya disarankan.
2: Adalah karunia istiqamah.
1: Saya sering memberikan penjelasan kepada saya, takut dan semangat. Masa ikhlas jenuhnya, masa ikhlas jenuhnya. Dalam menghadapi sakitnya ini, akan berpengaruh sekali dengan kesembuhan. Dan kalau kita berdoa ketika ikhlas menjalani sakitnya, jangan terus kemudian malah keluar sendiri. Ini nanti obat yang diberikan tidak terlalu banyak atau sebagainya. Dan apa yang disebut dengan ikhlas ini? Ikhlas ini menghasilkan apa? Kemudian dia mau berobat, mau menerima bahasanya kalau memang ternyata dokter sudah mengatakan sebuah
4: yang
1: benar-benar dia selalu menjaga apa? Menjaga kesehatan, menjaga pola makan tetap dilanjutkan, kalau bisa olahraga kemudian kalau belum yang berolahraga kemudian rutin berolahraga, selalu kontrol, selalu berobat. Sehingga apa yang disarankan dokter, apa yang disarankan dokter, apa yang diberikan oleh dokter kemudian dilaksanakan secara baik. Harapannya apa? Ya tidak tertekan lagi, tidak terpukul stres memikirkan sakitnya. Sehingga apa? Sakit itu adalah sudah terkendali, kemudian dia bisa menjalani sakitnya dengan ikhlas dan lebih baik.
5: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan.
6: Baik, terima kasih atas jawaban dari dokter. Mungkin pertanyaan tadi dok merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kita bacakan di kesempatan siang hari ini dok. Selanjutnya, sebagai penutup kami mohon pada dokter untuk menyampaikan kesimpulan ataupun nasihat kepada para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Silakan dok.
1: Pemirsa sekalian, Allah masih memberikan barangkali kita di antara yang di sini, pemirsa sekalian sudah diberikan satu oleh Allah Subhanahu wa Taala satu perbuatan Allah bersama dengan kita. Dan itu satu yang diberikan Allah dan Allah kepada kita itu seperti firman sekalian Allah kepada kita. Untuk apa? Sehingga kita harus menjalani.
3: Jika engkau sedang lari di dunia,
1: ya. Saat engkau sedang
3: lengah.
1: Jika kita menjalani satu yang sudah diberikan Allah kepada kita ini dengan penjelasan, salah satu usahanya apa? Kita harus berikan ke dokter sesuai dengan nantinya, mengkombinasi dokter
7: yang dapat
1: dan menjadikan sakit yang kita kita ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang memang salah itu berikan kepada kita
7: dan
1: terus kemudian menjadikan apa? Dorongan di situ susu meskipun sakit, tetap harus rajin ngajin, harus rajin bekerja kalau memang dia bekerja, tidak akan memberikan apa? Suatu batasan terumur
7: pada hari
1: sehingga apa? Meskipun

0: Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Raja Mega 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Raja TV, sinar terang untuk perjuangan Islam
2: yang seorang hamba bertakwa kepada Allah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم

0: engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayat-ayat
0: Al-Quran
1: kullihi walau karihal musyrikun.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: هاجروا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
0: إلا
1: وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على
0: محمد
1: وعلى
0: آل محمد Salam memberikan nasihat dengan empat perkara. Kami berkata, beramalah di masa mudamu sebelum masa tuamu, dan beramalah di masa renggangmu sebelum masa sibukmu, dan beramalah di masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan beramalah di masa hidupmu sebelum ajal matimu.
3: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: هاجروا أول منزلة من منازل الآخرة. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan iman.
0: Takutlah kepada Allah
2: pada saat anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
0: Jika aku berkata kepadaku,
1: maka setelahnya lebih mudah.
0: Apakah kau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: pergilah.
4: Tidak ada gunanya anda pertontonkan kesolehan anda kepada saudara, namun kepada Allah anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan anda.
0: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku.
1: Lalu ditanya, wahai
0: kemaksiatanmu,
1: jika engkau datangiku tentang surga neraka, kamu tidak menangis.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya adab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
0: Maka bagaimana aku akan menjawabnya?
1: Sesungguhnya
5: siapa yang mampu melindungiku? Kalau kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita,
1: setelah
5: apa yang kamu lakukan?
1: Sukses di situ.
0: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini
1: jika tidak,
5: badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan
1: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Apa yang akan datang setelah kematian?
5: Kamu misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: taukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kamu satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun?
2: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar,
0: dan kematian tidak akan menghampiri.
2: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati.
5: Hukum manusia berkata, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
1: Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya,
5: mengeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi berduri dalam kayu yang basah.
2: Hai jiwa yang berduri,
5: sulit menyakitkan kau siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu.
0: Siapakah yang mampu melindungi?
1: Bagaimana mengubur setelah berjalan?

mengeluarkan satu bau yang sangat anjir. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Maka kita mau tidak mau akan masuk

0: dan siap-siap meninggal.
1: Wa yuhadzirukumullahu nafsah.
0: Semuanya sifatnya.
1: Wa ilallahil nasir.
0: Mati sebelum
2: datang. Janganlah orang-orang mukmin menangis orang kafir
0: dan
2: menjadi wali dengan menggagalkan orang-orang mukmin.
0: Tidak ada
2: seorang siapa yang berbuat demikian. Menghancurkan kesalahannya dari pertolongan Allah.
0: Menghancurkan kenikmatan
2: kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang
0: tidak mereka. Sering mengingatkan
2: dan Allah
0: kita
2: memperingatkan kamu terhadap diri siksanya dan hanya kepada Allah kembali
0: ingat sesuatu yang menghancurkan kebaikan.
2: Waktulah ayat-ayat Al-Quran.
0: Dalam telah ditanya, maka Rasul menjawab, Al-Mautu.
2: Qala Rasul.
0: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Lezatnya makanan yang tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi.
2: Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala.
0: Kematianlah yang memutuskan
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Memutuskan berbagai macam kegilaan dunia. Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma illa bi jalali ta'ala sila ila ghanamin absat lahuma wa ahlihi mar'i ala ta'ala syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua segala
2: sedang hasan
0: dilepas ke dalam satu
2: kandang. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: agamanya
2: dunia itu
0: ini
2: terlaknat.
0: Semuanya hilang,
2: begitu juga dengan apa-apa yang ada di dalamnya kecuali zikir Allah dengan semisalnya
0: keduniaan yang
2: kalian inginkan atau orang yang
0: karir yang kalian kejar,
2: hadis riwayat Tirmidzi,
0: yang kalian dapatkan
2: dan
0: kesuksesan yang kalian ukir.
2: Suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: mengingat kematian manusia kotoran maksiat
2: Allah
0: mengatakan
2: Rabbana

0: liang di antara sekalian raudhatul jannah.
1: Ampunilah dosa-dosa kami
0: bisa menjadi liang.
1: Dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami.
0: Dan kedua,
1: dan tetapkan pendirian kami
0: ibadah.
1: Dan sekarang kami terhadap orang-orang kafir.
0: Sekarang ziarah
1: Quran surat Al-Imran ayat ke-147
0: kematian.
2: Wallahu rabbukum
1: secara
0: kata-kata ada salam
3: bismillahirrahmanirrahim
0: wa ibadah.

0: penjahat juga akan dikubur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Juga akan dikubur. Di sinilah
2: abasa wa tawalla.
0: Di sinilah penjahat juga akan dikubur.

من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره.

0: atau kamu melihat ayat, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Abu Qais rahimahullah.

0: Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, mengingkari kemungkaran dengan hati adalah kewajiban atas setiap muslim di setiap keadaan. Adapun mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka itu sesuai dengan kemampuan.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
2: Benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karena dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ya, orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Itu kok asumsi karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna allaha la yubghidu al-fahisha al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW menetangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
0: Saksikanlah kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
3: Dan kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
0: Saksikanlah kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
4: Apa yang tercela dari harta, Pak? Iya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.

0: ini pendaruluh juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik nih ada satu orang yang kena stroke.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Sabar yang terpuji pelakunya. Makanya indah mufajaatil musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio

seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala para malaikatnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia.

0: wakilnya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Amsayna wa

dan kebaikan sesudahnya. Aku pun berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya.

0: membaca sore satu kali.
1: Dan
0: berdoa secara permohonan
1: hamba.
2: Apabila kamu ditimpa mubarak, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mubarak, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
2: Tidak tauhid.
1: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.

0: ang pagpasyarikan ng akal Islam ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan oleh Allah, kerbau yang menciptakan oleh Allah, sapi yang menciptakan oleh Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,

0: sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
1: dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan.
0: Maka kewajiban kita ya akhul Islam
1: meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
2: Tawakal kita hanya kepada Allah,
1: kita pun meminta hanya kepada Allah,
2: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan,
1: lautan tidak membutuhkan makanan,
0: lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
2: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya roh leluhur kita mereka di alam barzah.
2: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
1: Qad ba'atna fi kulli ummati rasulan an i'budu Allah wa jatanibu at-taghut.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu

0: Radio FM, Radio Roja Baru, 101,8 FM, Radio Roja Bandung, 104,3 FM, Menyebar Cahaya Sunda, Ikhwan Tepisnil, kita selalu dikumenangkannya azan sunat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
1: Allah. I'm down.

0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: والصلاة القائمة.
0: أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: tersesat kecuali orang yang bertobat.
1: Hey.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka berkasih pada pagi dan petang.

0: penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas nama kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Tidak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah Tabaraka wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengukuhkan bahwasanya agama ini datang dari Allah Subhanahu wa Taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Ini argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, tidak ada salahnya. Bagaimana tidak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama.
1: Yang
0: di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut yang

0: ibunya pada hari kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbi,
1: sembuhkanlah aku
0: pada hari
1: kiamat Islam."
2: Qala kadzalika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dada-dada manusia.
1: Dari golongan
0: manusia. Quran Surat An-Nas
1: dibaca.

0: sesuai. Dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak sekutu baginya. Berdoa kepada baginya kerajaan berkata. Dan baginya
1: aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
0: yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya.

0: sungguhnya
1: kelahiran orang, orang yang berilmu berlindung dengan ibadah dan disiksa di kebakaran bulan yang datang setelah hari dikubur daripada bintang di mata lainnya.
0: Satu kali
1: sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan benar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberkahan yang besar.
0: Dengan rahmat
1: hadis riwayat Abu Dawud
0: kami memiliki waktu sore
2: ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
1: Di secara
3: keseluruhan
1: doa dari Al-Quran
3: wa ana ala
1: hadithi Allah

0: Engkau adalah Rabbku.
1: Ya Rabb kami,
0: yang berhak diibadahi.
1: Kami benar-benar beriman
0: kepada Engkau.
1: Minta ampunilah dosa-dosa kami padamu.
0: Aku adalah
1: dan lindungilah kami dari azab neraka.
0: Aku setia pada perjanjian
1: Quran surat Al-Imran ayat 16
0: kepadamu.
2: Wa qala rabbukum
3: Allahumma inni a'udzu bika min syarri wal aqrab wa a'udzu bika

الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم

sesungguhnya Allahu Samad dan keselamatan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tutupilah auratku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tuhan ingin mendidih dimasak oleh itu karena di rumah. Bayangkan otak
1: ya, Tuhan itu. Sesungguhnya aku menafikan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Batu Maqdis. Kenapa Tuhan akan menafikan itu daripada aku?
2: Ketika itu sesungguhnya engkau lah yang maha Allah wa azza wa jalla ya Rabbi. Syarab ya Rabbi istina ya Rab wahai Allah minuman berikan kami minum perempuan pemisri.
0: Dan anda diadab hanya minggu di neraka Allah. Maka itu tidak sisa satu hari di neraka Allah.

0: keluar untuk berkata berkata al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sungguh aku benar-benar mendoakan untuk pemimpin negeri agar diperbaiki kekurangannya dan diberikan sifat di malam dan siang hari, dan aku memandang bahwa hal itu adalah kewajiban atasku.
1: Kekuasaan yang dapat melenyapkan
2: wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansari wal

Semakin seorang hamba bertauhid, semakin dia akan ikhlas kepada Allah, dan semakin dia jauh daripada perbuatan syirik, semakin dia akan dekat dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tauhid adalah mengesakan Allah, yaitu segala ibadah untuk Allah, karena Allah. Orang yang datang kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak, namun dia datang dengan syirik, gak laku ibadahnya, tidak dianggap sebagai ibadah. Karena amal soleh sebanyak apapun, manakala dia bercampur dengan syirik, amal soleh itu sirna. Allah berfirman, lain asyrakta layahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, akan sirna, akan hapus seluruh amalanmu.

0: Oleh karena itu ketika Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, itu tahunan itu mengajak kepada tauhid. Belum turun perintah sholat, belum turun perintah zakat, belum turun perintah puasa, belum turun perintah jihad, belum lagi turun perintah-perintah yang lainnya. Dari awal berdakwah itu tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah. Buang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala dari hati kalian. Jangan minta dan mohon kepada sesuatu selain Allah. Minta hanya kepada Allah semata. Yang lainnya tidak bisa apa-apa. Yang lainnya tidak bisa apa-apa. Lata, Uzza, Hubal, Manah tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Mereka adalah batu, mereka adalah pepohonan yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tauhid, ini dia tauhid.
1: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.
2: Keutamaan orang yang baik Islamnya dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini. Kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
3: Saksikanlah kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja. Kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja.
2: Apa yang tercela dari harta, Pak?
4: Ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
3: Saksikanlah kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja.

0: pada roh juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik ini ada satu orang yang kena
1: stroke.
2: Sabar yang terpuji pelakunya, makanya indah mufajaatil musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
3: Manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
1: Rujuk TV.

0: حديث حسن صحيح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: ومن يتق الله

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyak.

0: orang-orang yang wabika amsayna wabika nahya wabika namutu wa ilaikan nusyur.
1: Dalam kebenaran
0: ya Allah,
1: dan wasiat mewasiati dalam
0: dengan rahmat dan pertolonganmu.
1: Maka ini satu pertemuan
0: kami memasuki waktu pagi
1: pertemuan
0: dan
1: diberkahi oleh
0: dengan rahmat dan pertolonganmu
1: yang dirahmati oleh
0: kami memasuki waktu sore
1: dan
0: dengan rahmat dan kehendakmu
1: kepada umat
0: kami hidup
1: kepada hamba-hambanya
0: dengan rahmat dan kehendakmu
1: diutusnya para rasul diturunkan kepada mereka ilmu
0: hanya kepadamu
1: kembali manusia jalan yang benar
0: dibangkitkan
1: mengajarkan manusia
0: dibaca pagi satu kali
1: yang mereka diperintahkan
2: wa qala rabbukum
0: ummatan
1: mereka
0: secara
2: dunia
1: dan di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema pembicaraan dan tausiah pada malam hari ini daripada kesempatan yang baik ini yaitu bagaimana seorang muslim bersikap ketika dia terjerumus dalam sebuah

0: perbuatan dosa merupakan salah satu dari takdir Allah SWT.
1: Lalu didatangkan manusia yang bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ingat pesan ini? Maka dia menjawab, aku tidak melakukan dosa tersebut.
0: Dihasankan oleh
1: maka Allah berkata kepadanya,
0: yaitu sabda,
1: wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia. Dikatakan kepadanya, aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.
2: Al-yawma nakhti

0: أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan kemaksiatan kerajaan yang berbeda sudah Allah lakukan kepada kita, yaitu

0: أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: بسم الله الرحمن

0: dan mengharapkan kasih dan kasih sayangnya.
1: Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa menerima anak
0: dan
1: sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pula seorang yang mandul.
0: Hadis yang sahih dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu
1: oleh kakinya berkata
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata
1: istriku telah
0: mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laula annakum
1: kuntumna
0: kecuali
1: dengan isyarat dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak banyaknya serta bertasbihlah di waktu pertama pagi hari.
0: Allah akan
1: menjadikan Al-Quran
0: manusia yang lain yang mereka
2: berbuat dosa dan mereka muhajirin wal ansari wal
1: ladzina
0: tidak berarti merupakan perintah dan anjuran untuk berbuat dosa, tidak. Tetapi hadis ini untuk menunjukkan bahwa ada zat yang maha pengampun.
1: Berkata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu,
0: dan dia mengampuni.
1: Pelajarilah, sungguh kalian saat ini adalah orang-orang rendah di suatu kaum, dan esok kalian akan menjadi orang-orang besar dengan mereka. Maka siapa di antara kalian yang tidak hafal ilmu, hendaklah ia menulisnya.
0: Tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu
2: wa taala. Wasabiqun minal muhajirin wal ansari wal
1: ladzina
0: sabaqu bil iman. Sebagaimana

0: batuan.
1: Tentulah mereka mendapat
0: tantangan yang banyak di dalamnya. Di atasnya para malaikat
2: yang keras
0: langsung
2: berhubungan.
0: Mereka tidak akan bermaksud.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس

0: سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Ayat Al-Quran.

0: اصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
1: Berkatalah ketika malaikat Jibril berkata,
2: hai Maryam,
1: sesungguhnya Allah telah memilih kamu,
2: mensucikan kamu,
1: menyucikan kamu dari segala perbuatan dunia yang sebenarnya diadab oleh Allah Ta'ala.
2: Hai Maryam,
1: taatlah kepada Tuhan,
2: sujud dan berdoa bersama orang-orang yang
1: kemudian ada
2: ayat Al-Quran.
1: Sebab seorang terjerumus dalam dosa, ada sebab-sebab yang lain.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila 'an 'ilmin fakatama,
1: dengan
2: dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya,
1: dari kiamat
2: Allah akan mengeluarkannya dua kali kekalan dari neraka.
1: Sebagai ujian,
2: hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
1: Beliau
2: berkata, hadis hasan.
1: Qala
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: qala rabbukum ud'uni astajib lakum,
2: secara permohonan
1: astajib lakum. Lebih ringan seorang di
2: doa dari Al-Quran
1: daripada
2: dengan
1: ampunan
2: dan rahmat Allah
1: cuni akal pikirannya.

0: إنك لا تخلف الميعاد يا ركم sungguh kami mendengar orang yang menyeruk pada iman, yaitu berimanlah kami kepada Rabbimu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Quran Surat Ali Imran ayat 193 sampai dengan ayat 194.
1: وقال ربكم استجب لكم
2: السلام.

وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين

0: مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Beliau mengatakan,
2: "Layakulana
1: hadukum, janganlah salah seorang di antara kalian kalau berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udhu bika minal fitani, Allahumma inni a'udhu bika minal fitani, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari fitnah." Jangan mengucapkan kalimat ini. Apabila bin Mas'ud, fa'innahu laysa minkum ahad illa wa huwa mustanun. Karena sungguhnya setiap orang di antara kalian dia diliputi oleh fitnah, oleh ujian. Lianna Allah ta'ala yaqul, karena Allah ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Fa ayyukum ista'ada, maka barang siapa wa inna dia mohon perlindungan kepada Allah, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah ta'ala min khairi dari fitnah-fitnah yang menyesatkan dia.
2: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي
1: الْقُبُورِ. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, seorang diuji oleh Allah dengan syahwat. Selain syirik kepada Allah Ta'ala, lebih baik daripada dia diuji dengan syubhat dan mudhillatul umur dan hal-hal yang menyesatkan. Karena itu lebih berat daripada ujian yang lain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Tidak ada ujian yang lebih besar yang Allah berikan pada seorang hamba.

0: adalah
1: Tuhan yang berkata,
0: ingat
1: Tuhan, bagaimana mungkin aku akan memberi anak padahal tidak, tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya.
0: Dan dia menanamkan
1: apabila Allah menyukainya menentukan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
0: اتبعوا yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan demikian apabila ada rasa malu dan
1: doa baik untuk pemimpin,
0: maka dengan insya Allah dan rasa malu itu
1: berkata Al-Fudail
0: menghentikan dia
1: rahimahullah.
0: Dengan taufik
1: seandainya aku memiliki doa baik yang pasti dikabulkan, maka aku akan peruntukan untuk pemimpin negeri, karena baiknya pemimpin adalah baiknya negeri dan manusia.
0: Bahwasanya dunia dan
2: berbahagia awaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina
0: habis sesuatu yang
3: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.

0: شرط الغلبة كلية تالي الله تالي الله الإسلام الكتاب دم سنة ينهرس برادة دي أتس ستو منها دي أتس لنداسا دي أتس الكتاب دم سنة رجالا دي أتس هداية دم تهاية الكتاب دم سنة تفي مريكا mencari mereka kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
1: sekte
0: filka
1: alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian mencari mereka
2: dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu adalah karena
3: keutamaan
2: dengan dunia.
3: Orang yang baik
2: dia
3: Islamnya
2: ini dan ingin menguasai
3: dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
4: Saksikan Islam ini di Raja TV dan Radio Roja.
2: Kalau dia meninggalkan anak-anak yang soleh,
3: nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
4: Saksikanlah Islam ini di Raja TV dan Radio Roja.
2: Selamat.
3: Apa yang tercela dari harta Pak? Ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal
2: dan tidak akan sempurna.
4: Sucikanlah Islam ini di Raja TV dan Radio Roja.
2: Kecuali kalau hati selamat dari lima perkara.
5: Kondarullah juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik ada satu orang yang kena
2: sabar dan lalai dan
3: terkunci pelaku. Maka inda mufaja'atil musibah itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu pahalanya tidak lebih besar.
4: Saksikanlah Kajian Islam Uang di Roja TV dan Radio Roja.
2: Yang harus dipercayakan
4: dalam diri kita Roja TV dan Radio Roja.
6: Manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan menilai adalah amal bukan lisan. Apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
4: Saksikanlah Kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
2: Yang selamat dari al-ghuflah kelalaian yang memperkenalkan
4: dirinya
2: Allah
4: sehingga
2: dia dirinya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum, maka janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan
3: bismillah.

0: niatan yang tidak kembali kepada Allah Ta'ala, tentu jawabannya tidak akan disamakan oleh Allah SWT.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum takatsur.

0: mereka.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Yang hasan derajatnya tentang keutamaan istighfar, salah satu di antara
1: keutamaan.

0: ربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم.
1: Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membentuk untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menemukan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menemukan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepadamu menggunakan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu.
0: Seorang yakin pada Allah,
1: bertakwalah kepada Allah, dan bergantung pada Allah. Sesungguhnya Allah berpegang kepada Allah dan Tuhanmu, maka syaitan karena itu sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus.
0: Kalau seorang yang yakin dan berpegang pada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berzikir mengingat Allah, maka setan akan kalah.
2: Rasulullah SAW
0: yang bertobat kepadanya, berkembali kepadanya. Kemudian kita istiqamah di
2: atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: sampai akhir hayat.
2: Mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla.
0: لا
2: يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني ريحها.
3: Demikian
2: saudara Abu Daud
3: saya kira kajian bersamaan sore
1: dari Abu Hurairah, semoga Allah berikan kepada
3: pemateri Al-Ustaz Mubarak
1: Babuhan sallallahu alaihi wasallam
3: taala.
1: Barang siapa apa yang mempelajari suatu ilmu belajar agama,
3: menjadi ilmu
1: yang seharusnya diharap adalah wajah
3: Allah,
1: tetapi yang mempelajarinya hanya untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat.
3: Simak dan
1: hadis riwayat Abu Daud
3: acara
1: selanjutnya yang sahih.
3: Kami yang bertugas pamit
2: undur diri. Ada Rasulullah.

0: kepada wajah bagi dan petang.
1: Dan Allah tidak akan
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya
1: wa bika

0: Kami memasuki neraka sore
1: kepada Allah. Allah
0: dengan rahmat dan
1: diberkahkan kepada manusia.
0: Kami memasuki waktu pagi dengan rahmat dan kehendakmu. Kami hidup dengan rahmat dan kehendakmu. Kami mati.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya,
0: hanya kepadamu dapat kembali semua makhluk.
2: Pasti memberi rezeki.
0: Dibaca sore satu kali.
3: Allah
0: tidak akan mengusir. Yang berdoa secara
2: Untuk mendapatkan apa yang halal. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya kesimpulan anda. Seperti anda
0: lebih
2: dan lelah berhenti segera ketemu di belakang sebuah
4: setelah
2: anda harus kembali melawak ke kamar agar sampai pada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Dunia sejenak mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Katanya Rasulullah SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
4: berapapun besarnya,
3: berapapun
4: riba yang diharamkan dalam Al-Quran,
3: Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan

0: Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi.
1: Lalu kita
0: merasakan segala
1: berbeda lebih parah daripada
0: kita menyaksikan keindahan-keindahan
1: itu yang paling ringan.
0: Tapi satu hal yang harus kita ini hanyalah tempat 93 FM. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Cahaya sinar.

0: Hayah ya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sendirinya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari dan ia adalah seorang yang dan bukanlah ia orang yang
1: sombong
0: atas dirinya pada hari

0: dan cerita kisah Maryam di dalam Al-Quran.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
0: اتبعوهم. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk
2: kita mereka
0: yang sempurna.
2: Berkata Ibnu Qudamah, Al-Muqdisi, rahimahullah,

0: kesalahan-kesalahan kita.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: اتبعوا orang yang bertakwa.
3: Man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
4: Jika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu,
3: ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian munafik yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Menyentuhku, bukan pula seorang
0: Raja TV seorang
2: itu adalah mudah bagiku.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.

0: Harun melakukan sesuatu yang
1: orang-orang kafir itu
0: membuat perempuan Harun
1: dan Allah
0: membalas tipu daya mereka itu
1: dan Allah sekali-kali membalas tipu daya.

الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: الرسول موسى جهالا فسئلا فأفتينا بغير علم فضمنا وأضلنا.
1: Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih
0: dalam Abdullah bin Amr bin As.
1: Berkata
0: semoga Allah keduanya.
1: Sesungguhnya aku ini
0: mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan segala cabutan dari manusia.
1: Dan dia menjadikan
0: namun Allah akan mengangkat ilmu dengan memanfaatkan para ulama. Hingga dan ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku.
2: Ada Rasulullah.

0: atas tadi balaku.
1: Perkataan yang benar. Mereka cuma bertahan.
2: Semuanya terjadi Islam.
1: Mempunyai anak.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.
1: Dan sesuatu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Jadilah.
2: Qul ya

رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

0: aku khawatir bahwa kamu akan
1: ketika Allah berfirman
0: yang Maha Pemurah,
1: hai Isa,
0: maka kamu menjadi
1: sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu
0: dan tinggalkan
1: orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali, lalu aku menyebutkan di antaramu tentang hal-hal yang

0: membayangkan ayat Al-Quran.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
1: Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud,
0: sabar saleh,
1: dan kemuliaannya dia.
0: Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidaklah seorang hamba diberikan suatu kenikmatan setelah keislaman yang lebih baik dari seorang saudara yang saleh.
2: وَالسَّابِقُونَ

0: bertaubat dan bersuara dari orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kepada Allah dengan segera taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Utubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin.
0: Semoga kalian berbahagia.
1: Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah?
0: Jika seandainya Anda belum berbahagia dengan taubat, berarti Anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Keutamaan ada orang yang baik Islamnya wanita itu mengurung dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
3: Tidak juga saksikan Islam ini di Roja TV dan Radio Roja. Muttafaqun.
2: Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ulama di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ulama di Roja TV dan Radio Roja.
4: Apa yang tercela dari harta, Pak? Ya, diriwayatkan oleh Ibnu, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ulama di Roja TV dan Radio Roja.
5: Semoga Allah.
3: Kajian Islam Ulama di Roja TV dan Radio Roja.
6: Seperti ini, tadarullah juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya.
7: Allah membagi bahkan
6: dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik ada satu orang makan nasi.
3: Allah berikan kepada Kajian Islam Ulama di Roja TV dan Radio Roja.
8: Banyak orang-orang kaya,
9: sabar yang terpuji pelakunya, maka menjadi saja atau musibah itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.

0: pembahasan dan amal berbeda. Yang Allah akan menilai adalah amal, bukan lisan. Nah, apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
1: Kepada orang yang tidak pernah
2: jelas dengan Allah, dengan Raja TV dan Radio Raja.
1: Tapi apa
2: ikhwatul Islam, apa saja dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
1: Kecuali kepada orang yang Allah cinta.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah.
3: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
2: Fadhay bin Ayyad rahimahullah.
3: Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
2: Sulit menangis. Ketiga,
3: ashhadu anna Muhammadan rasulullah.
2: Ikhwatal Islam para
3: pemirsa,
2: kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana.

0: yamlikuna minhum khitaba yawma yaqulu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba.
1: Sehingga dia semakin lama
0: akhirnya suatu ketika
2: ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh
0: Bismillahirrahmanirrahim wan naziati wan

أكلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: ويا مرسل والملك
2: الكريم
1: الرحمن الرحيم
3: إلى
1: dan pada hari itu didatangkan
4: neraka jahanam kafaru fa'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirati wa ma lahum
1: min
4: nasirin.
1: Di saat
5: ketika orang-orang yang telah kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka akan diberi pahala.
4: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
5: Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
1: Tangan kirinya, kemudian dia mengatakan anak
5: siapa Rasul,
1: Rasulullah SAW mengatakan,
6: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه
7: مسلم.
5: Semoga Allah
7: mengatakan kepadanya.
5: Ia berkata,
7: ketika
5: Insya'Allah semua yang selamat
7: di neraka itu, ya
5: sesungguhnya kita melihat kejas-kejas matahari
7: otak yang ada di kepala pendiri kepanasan.
5: Akan tetapi,
7: pernahkah kamu melihat air yang berhenti
5: di kalian
7: Anda di rumah
5: perbuatan-perbuatan kalian?
7: Otak Anda mendiri.
5: Hadis riwayat Muslim. Ya,
7: karena bara api diletakkan di kaki.
5: Ada Rasul. Ada Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya Rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Ya Rabb
1: isqina, ya Rabb Allah minum,
0: astajib lakum
1: minum. Kerongkongan kami skri.
5: Doa dan zikir.
7: Tidak ada air minum di sana.
5: Doa dan zikir sehari-hari.
7: Kalau pun ada
5: zikir pagi dan petang.
7: Kami iman wassalam.
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
5: وَأَصِيلًا. Dan berkasihlah kepada
7: Anda sedikit, saudara. Katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda
5: akan menikmati
7: neraka Allah. Tahukah Anda satu hari di neraka Allah itu hitungannya di pertengahan 1000 tahun?
5: Wa ana 'abduka.
7: Itu artinya Anda
5: dipertengahan
7: Allah 7000.
5: Wa wa'udika mastata'.
7: Jangan pernah
5: berani. Bika min syarri ma sana. أَمُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَمُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar

0: dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah yang di kesempatan malam ini akan disampaikan oleh pemateri dalam pembahasan rutin kitab Muftasar Shahih Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja di manapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda dan ke kaca Anda kajian ini dalam format rekaman yang mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang nantinya berguna di dunia dan di akhirat. Kami ucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
2: Roja TV.
3: Dan atas orang yang berpuasa, namun ia tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah.
4: Kita melanjutkan kajian kita. Hadis
3: yang sudah
4: yang kelima, an ibni Umar
3: radhiyallahu
4: anhu qala Rasulullah
3: berpuasa dan berbuka alaihi di semua bulan.
4: Umirtu an uqatil
3: Nabi Abdullah ibn Syaqiq radhiyallahu anhu qala qultu li Aisyah
4: wa anna Muhammadan
3: kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum syahran kullah
4: wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah
3: ma 'alimtu fa idza sama syahran kullah
4: sama minni dima'ahum
3: illa Ramadan
4: wa amwalahum illa
3: wa aftarahu kullah hatta yasum minhu hatta mada li sabilihi sallallahu alaihi wasallam.
4: Maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Jadi Abdullah bin Syaqiq, semoga Allah meridainya, berkata
4: Rasulullah, maksudnya memerintahkan.
3: Aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW
4: aku diperintahkan
3: pernah puasa sunnah sebulan penuh?
4: Kata-kata Anas di sini.
3: Aisyah berkata, "Ma alimtu shoma syahran kulla illa Ramadan."
4: Ini makna alif lam al ahd.
3: Aku tidak mengetahui puasa kan alif lam puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja.
4: Tentu enggak semua apa?
3: Wala aftarahu kullah. Dan tidak
4: siapa
3: pernah
4: diperintahkan oleh
3: dalam satu bulan beliau tidak puasa sama sekali.
4: Diperintahkan untuk memerangi manusia.
3: Hatta yasumu minhu
4: dimaksud
3: hingga beliau pun berpuasa darinya. Artinya Rasulullah SAW ya setiap bulan pasti puasa apa?
4: Harbi
3: ya, minimal tentunya 3 hari.
4: Adapun orang-orang
3: sebagaimana dalam riwayat
4: tidak harbi
3: Abu bin Amr bin Al-As
4: yang tidak memerangi kaum muslimin.
3: Dimana Rasulullah SAW sabda sum
4: baik itu
3: salah satu ayam min kulli syahr
4: atau kafir
3: berpuasalah mahad, setiap bulan itu 3 hari.
4: Sebagaimana pernah saya jelaskan
3: hadis ini menunjukkan suatu kesimpulan
4: tapi didakwahi
3: bahwa tidak boleh berpuasa sunnah sebulan penuh.
4: Dalilnya Allah ya, Taala
3: berfirman, itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Qatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum.
3: Hadis ini menunjukkan suatu kesimpulan bahwa
4: taqsitu ila ilaihim.
3: Setiap bulan hendaklah kita ada hari-hari yang kita berpuasa di situ. Minimal yaitu 3 hari.
4: Allah tidak melarang kalian berbuat baik.
3: 3 hari ini yang paling utama
4: yang
3: itu tanggal 13, 14, 15.
4: Tidak pula mengusir kalian.
3: Kalau di tanggal itu tidak bisa, maka boleh di tanggal yang lain.
4: Allah mencintai
3: yang jelas 3 hari setiap
4: adil
3: bulan.
4: Setelah Allah mengatakan
3: kalau misalnya
4: Allah
3: untuk berpuasa Senin, Kamis, Senin, Kamis
4: untuk kita berbuat satu baik
3: bulan
4: pada siapa?
3: Bisa 8
4: orang
3: hari.
4: Kafir. Orang kafir yang mana?
3: Ya, tidak ditambah lagi dengan ayam lebih
4: dan tidak
3: mengusir
4: kalian dari negeri-negeri kalian.
3: Ikhwatul Islam saudaraku seiman.
4: Iya.
3: Tapi kalau antum mau puasanya misalnya puasa Daud,
4: sehari
3: puasa saringga, sehari puasa saringga.
4: Siapa yang membunuh
3: maka itu
4: kafir mu'ahad
3: adalah puasa sunnah yang paling
4: maka
3: utama.
4: Maka dia tidak akan mencium bau surga. Yeah. Siapa itu
3: orang ini akal Islam saudaraku seiman.
4: Itu orang kafir yang jelas
3: kata Aisyah Rasulullah SAW tidak pernah dalam sebulan itu enggak puasa sama sekali, enggak pernah
4: mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin.
3: Setidaknya minimal 3 hari
4: Islam
3: dalam sebulan kita berpuasa, baik di awal bulan atau pertengahan bulan
4: maupun yang
3: di akhir bulan, terserah sesuai dengan
4: misalnya kita. Aku diperintahkan untuk memerangi apa? Manusia.
3: Bab
4: alif lam dalam
3: saum fi sabilillah
4: tidak menunjukkan kepada
3: keutamaan berpuasa di jalan Allah.
4: Istighraq itu artinya mencakup
3: seluruh manusia. Anabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah
4: sallallahu alaihi wasallam harbi
3: ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa
4: وأخرجوكم من دياركم.
3: Tidak ada seorang pun hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah.
4: Sesungguhnya
3: kecuali
4: yang
3: Allah akan jauhkan dengan puasanya itu satu hari itu
4: pada untuk memberikan
3: dijauhkan dari api neraka
4: kafir yang apa?
3: Ya sebanyak 70 musim
4: dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian.
3: Musim semi.
4: Setidaknya membantu orang untuk mengusir kalian.
3: Para ulama berbeda pendapat.
4: Ini
3: apa maksudnya berpuasa satu hari di jalan Allah?
4: Umirtu an uqatilan nas.
3: Sebagian ulama mengatakan
4: memerangi manusia
3: fi sabilillah artinya
4: itu orang
3: jihad.
4: Kafir harbi.
3: Artinya dalam rangka berjihad perang.
4: Bahwa memerangi orang-orang
3: dalam
4: kafir
3: perang
4: harbi
3: itu dia berpuasa
4: di bawah rayatul iman.
3: Kecuali kata para ulama kalau puasa apa? Itu membuat dia lemah.
4: Iya. Kalau itu
3: maka pada waktu itu tidak disyariatkan.
4: Ya, jihad.
3: Sementara Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah artinya fi mardhatillah,
4: yaitu kalau
3: artinya dalam keriduan Allah
4: negeri kita.
3: Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa
4: kafir menyerang kita.
3: Masuk makna fisabilillah ini semua yang di dalamnya fisabilillah.
4: Yang seperti ini tidak disyaratkan harus
3: seperti misalnya untuk
4: bendera imam.
3: Ya, sedang pergi untuk haji fisabilillah.
4: Diri saat itu.
3: Untuk menuntut ilmu fisabilillah. Untuk
4: Islam.
3: Ya, semua yang semua yang maknanya fisabilillah. Maka masuk ke dalam hadis.
4: Sampai kapan? Yashhadu an la
3: ilaha
4: illallah.
3: Ya, keutamaan berpuasa fi sabilillah di jalanku. Dan puasanya pahalanya kata Rasulullah satu harinya itu
4: sampai mereka bersyahadat
3: bisa menjauhkan dia dari api neraka sebanyak 70 kharif.
4: Rasulullah.
3: Kenapa Rasulullah mengatakan kharif? Karena kharif itu musim yang paling enak.
4: Kalau
3: di Saudi kan ada 7, ada 4 musim ya.
4: Ini dijadikan
3: ada musim dalil,
4: ya, Islam,
3: apa ya, itu saif
4: menunjukkan
3: musim saif artinya musim panas itu biasanya dari bulan
4: tidak sholat dan tidak membayar zakat boleh
3: ditangi
4: oleh imam pemimpin kaum muslimin. Ya,
3: kemudian musim kering
4: artinya Abu Bakar memerangi orang-orang
3: ya,
4: yang
3: tidak bulan
4: membayar
3: September Oktober
4: pada
3: November
4: syahadat la ilaha
3: itu biasanya kering
4: bacakan
3: sampai kadang saking keringnya itu
4: berkata kepada
3: kulit kita itu pecah keluar darah. Iya, bibir kita pada pecah, kaki kita pada pecah, itu musim kering
4: memerangi manusia.
3: Kemudian setelah musim kering musim masuk musim dingin
4: dan Rasulullah bersabda
3: ya biasanya bulan Desember
4: untuk memerangi Januari sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah.
3: Setelah musim dingin
4: melakukan dan
3: musim semi
4: Rabi darah dan harta mereka.
3: Rabi apa? Musim panas ini sebut dengan musim kharif. Dan musim kering itu kharif.
4: Orang yang membedakan antara zakat
3: kalau musim semi, musim Rabi
4: haknya harta.
3: Itu biasanya bulan apa? Maret.
4: Berarti itu menunjukkan bahwa imam
3: Februari, Maret,
4: boleh memerangi orang yang tidak
3: Maret,
4: mau bayar
3: April, Mei.
4: Zakat. Yang tidak mau
3: ini
4: sholat
3: biasanya musimnya itu enak banget kayak di Indonesia. Batu panas, bunga-bunga pada apa? Bersama
4: dalil juga oleh sebagian ulama
3: bahwa hukumnya mengatakan di musim kharif.
4: Yaitu
3: kenapa di musim kharif? Karena biasanya
4: kalau enggak mau
3: berbuah padanya kurma.
4: Dari madhab Imam Syafi'i.
3: Iya. Dan itu musim yang ditunggu-tunggu oleh para petani kurma di zaman dulu.
4: Dipaksa oleh imam untuk sholat. Ya.
3: Ba'd siyamil muharram.
4: Kalau enggak
3: bab keutamaan puasa di bulan Muharram.
4: Kata dia lebih memilih dibunuh daripada sholat.
3: Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram
4: dan kafir.
3: Wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail
4: dengan salat, Pak, kecuali orang yang memang benci kepada
3: puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu puasa di bulan Allah Muharram.
4: Qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah.
3: Dan salat yang paling utama setelah salat lima waktu yaitu salat malam.
4: Wa yu'tuz zakah.
3: Di sini menunjukkan akhi keutamaan bulan Muharram.
4: Ya.
3: Di mana Allah, di mana Rasulullah menyebut bahwa Muharram itu syahrullah.
4: Asamu minni dimaa.
3: Ini idafatu tasyrif
4: namanya.
3: Ya, bulan Allah
4: dariku
3: itu idhofah
4: dan darah
3: makna kemuliaan
4: illa bihaqqiha,
3: di mana Rasulullah menyebutkan bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu ternyata di bulan apa?
4: Ya,
3: di bulan Muharram.
4: Bukan dalam hadis la yahillu damu.
3: Jadi ikhtilaf para ulama makna ayat hadis ini, apakah yang dimaksud di sini bulan Muharram
4: seorang muslim dicuri dengan salah satu dari
3: semua bulan-bulan haram.
4: Yang pertama
3: haram ada berapa?
4: Orang yang sudah menikah
3: lalu berzina. Apa saja?
4: Maka dalam Islam ini orang dirajam.
3: Zulhijjah,
4: dilempari
3: Muharram dan
4: mati.
3: Rajab.
4: Yang kedua an-nafsu bin-nafsi membunuh jiwa yang
3: bulan haram. Sebagian ulama mengatakan orang yang dimaksud tadi sini
4: lagi
3: adalah bulan haram semuanya.
4: Kecuali kalau
3: sebagian mengatakan tidak,
4: orang
3: yang dimaksud di sini itu bulan Muharram.
4: Mayat yang dibunuh ini memaafkan.
3: Bulan apa? Muharram, sesuai dengan lahirnya hadis ini. Yang
4: ketiga, al-mufariq
3: wal jama'ah. Yang kedua ini sesuai
4: itu orang
3: lebih
4: yang
3: sesuai dengan lahirnya hadis ini, Islam selaku seiman.
4: Atau
3: walaupun tentunya
4: empat, yaitu orang
3: beramal ibadah di bulan-bulan haram, itu pun juga pahalanya dilipat gandakan.
4: Maka ini pun
3: karena bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan yang mulia.
4: Iya.
3: Sebagai sebuah tanah haram. Tanah haram itu apa
4: di sini? Illa bihaqqil
3: Makkah dan
4: Islam kecuali dengan hak.
3: Kenapa disebut dengan tanah haram? Karena itu tanah yang disucikan. Demikian pula bulan haram itu bulan yang
4: hisabnya disucikan,
3: diserahkan kepada Allah. Maka amal ibadah di bulan-bulan itu bahwa kita hanya
4: menghukumi orang sesuai dengan yang dia tampakkan saja.
3: Hadis ini menunjukkan akhirnya siapa saat yang malam
4: menampakkan dia bersyahadat la ilaha illallah,
3: dimana Rasulullah mengatakan bahwa
4: mendirikan sholat,
3: sholat yang paling utama setelah sholat lima waktu,
4: maka itu sholat apa? Dilindungi darahnya,
3: sholat malam
4: dan hartanya.
3: Makanya
4: masalah
3: sholat malam itu Pak, sholat yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran
4: kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Ada sekitar 8 ayat kalau enggak salah
4: kemudian tentang ide dari hadisnya
3: malam.
4: Nahkumu
3: bi sajdah. Wa berfirman tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an,
4: yang tampak yang dia
3: lambung mereka jauh dari tempat tidur.
4: Iya.
3: Mereka menyeru Rabb-nya
4: dan kita kembalikan
3: berharap dan
4: sesuatu yang tersembunyi padanya kepada
3: Allah. Yang tadi surat Adz-Dzariyat.
4: Ada orang yang
3: Allah menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa. Allah berfirman innal muttaqina fi jannati wa uyun.
4: Kalau kita
3: akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin.
4: Dia muslim dan
3: kanu qalilan minal laili
4: ma yahjaun.
3: Bil asharihum yastaghfirun.
4: Iya. Yang sahih.
3: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga
4: tidak tahu
3: dan mata air.
4: Apa?
3: Mereka mengambil apa yang Allah berikan dari kenikmatan surga.
4: Mengatakan
3: sesungguhnya dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan.
4: dan dihilangkan dari syuk.
3: Apa itu perbuatan ihsan mereka, Pak?
4: Pemikiran.
3: Kanu qalilan minal laili ma yahjaun.
4: Ikhwatul Islam,
3: mereka dahulu sedikit tidurnya di waktu malam.
4: Ya akhi ya.
3: Jadi di ikhtilaf para sahabat, apa makna ayat ini?
4: Bab mankut
3: mankala
4: minal kuffar.
3: Ya sedikit tidurnya di waktu malam. Kebanyakan mengatakan salat malam maksudnya.
4: Bab orang yang
3: sedangkan Anas bin Malik seorang sahabat
4: orang dari
3: mengatakan yang dimaksud ayat ini yaitu salat antara maghrib dan isya.
4: Illallah.
3: Ya, yang hak Allah alam mencakup semua. Karena itu semua masuk dalam salat malam.
4: Ya Rasulullah,
3: walaupun salat malam, ya waktunya dimulai dari setelah salat isya sampai fajar. Adapun salat antara maghrib dan isya, di mana dalam hadis Abu Hurairah disebutkan demikian. Rasulullah ya salat antara maghrib dan isya.
4: Faqala aslamtu lillah. Afa aqtuluhu ya
3: Rasulullah? Surat apa?
4: An qalaha
3: Al-Muzammil.
4: Qala Rasulullah sallallahu
3: alaihi wasallam, "Man qintu ya ayyuhal muzammil, qum al-laila illa qalila.
4: Innahu
3: nisfahu aw inqus minhu, thumma qala dhalika aw zid 'alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila." Dan ayat-ayat yang lain.
4: Qala Rasulullah
3: sallallahu alaihi wasallam, "Betapa agungnya Pak salat malam di sisi Allah."
4: Terlebih
3: di bulan Ramadan.
4: Zilatika qabla an taqtula.
3: Rasul sabda man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan, qiyam di sini maksudnya qiyamul lail, salat tarawih. Ya. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala,
4: kalau ada
3: maka akan diampuni dosa-dosanya.
4: Bertemu dengan seorang laki-laki kafir dalam medan perang.
3: Rasul juga bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah."
4: Pun kemudian
3: siapa yang salat bersama imam
4: dan ternyata dia berhasil
3: menebang
4: satu tanganku
3: sampai selesai, sampai imam selesai
4: putus.
3: Maka ditulis untuknya sholat semalam sunnah.
4: Kemudian aku lawan dia sampai dia menyerah, yeah. Dan dia kemudian
3: makanya kata Hasan Al-Basri, siapa yang sholat malam berjamaah Islam bersama imam sampai selesai, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar.
4: Bunuhnya ya Rasulullah.
3: Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an.
4: Kata Rasulullah tidak boleh.
3: Bab siam yaumi Asyura.
4: Kata Rasulullah tapi dia sudah memutuskan.
3: Bab siam yaumi Asyura. Bab
4: setelah
3: puasa hari
4: yang baru
3: Asyura
4: mengucapkan
3: hari Asyura itu
4: ya.
3: Hari apa Pak?
4: Bahwa dia masuk Islam. Apa boleh
3: Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram.
4: Tidak boleh.
3: Ya, Asyura.
4: Sebab jika kamu membunuhnya, Muharram, maka kamu berada di posisi
3: Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasum Asyura fil jahiliyah.
4: Wa innaka bi manzilati
3: thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi
4: siyam. Maka sesungguhnya
3: hatta furida Ramadan,
4: dia maka dia berada
3: di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaa fa yasumhu
4: bunuh dia.
3: Wa man syaa fa yuftirhu.
4: Ya. Kalau kamu bunuh dia, maka keadaan
3: Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, adalah orang-orang Quraisy
4: pada posisi
3: suka berpuasa hari Asyura di masa jahiliyah.
4: Maksudnya apa? Haram darah.
3: Kemudian Rasulullah SAW menyuruh
4: berada di posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat tersebut, artinya halal
3: hingga
4: halal
3: diwajibkan bulan Ramadan.
4: Iya.
3: Maka Rasulullah bersabda setelah dan diwajibkan bulan Ramadan, siapa yang berpuasa Asyura silakan, dan siapa yang tidak pun silakan.
4: Radhiyallahu anhu maqala ba'athana Rasulullah SAW fi sariyatin fasabbahana al-huruqati min
3: tuhani. Selanjutnya masih tentang Asyura.
4: Adraktu rajulan faqala
3: ayu yaumin yasumu fi Asyura.
4: Fata'antu
3: di hari apa puasa Asyura.
4: Fawaqa'a fi nafsi min dhalika fadhakartuhu linnabiyy sallallahu
3: alaihi wasallam. Ana hakam al-a'raj qala intahaytu ila ibn Abbas radhiyallahu anhu wa huwa mutawassilun bida'ahu fi zamzam.
4: Wa laqultu ya Rasulullah
3: innama qallahu akhtani an sawmi Asyura.
4: Qala
3: idza ra'aita hilal al-muharram fa'du wa asbih yawm al-tasi' sa'ima
4: hatta tamanna.
3: Qultu hakadha kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yasum.
4: Ya.
3: Qala na'am.
4: Qala faqala Sa'ad Allah la aqla musliman hatta
3: aku sampai kepada Ibnu Abbas yang sedang menjadikan ridanya sebagai bantal dekat sumur Zamzam. Rida itu kain atas.
4: Lalu aku berkata, kabarkan kepadaku tentang puasa Asyura. Dari Usama bin Zaid,
3: kata Ibnu Abbas, kalau kamu melihat hilal bulan Muharram,
4: kami maka hitunglah pasukan.
3: Kalau sudah sampai tanggal 9,
4: lalu kami pun
3: berpuasalah.
4: Perkampungan Juhayna
3: bertanya, hari. Apa demikian Rasulullah dahulu melakukannya?
4: Aku berhasil mengejar
3: seorang laki-laki. Iya. Maksudnya Rasulullah SAW berpuasa 2 hari.
4: Ilaha,
3: tanggal 9 Allah. Dan tanggal apa?
4: Namun aku
3: tidak
4: membunuhnya.
3: Iya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis lain dalam rangka menyelisih siapa, Pak? Ahli kitab.
4: Tidak tenang.
3: Karena ahli kitab berpuasa juga, Pak.
4: Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Karena disebutkan dalam hadis
4: Rasulullah
3: ketika hijrah ke kota Madinah,
4: dia sudah
3: mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram.
4: Aku berkata, wahai
3: Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, hari apa ini?
4: Itu karena takut dari pedang, takut dibunuh.
3: Nanti akan disebutkan di bab berikutnya.
4: Kenapa kamu tidak
3: berpuasa pada yaumi Asyura?
4: Kalau dia mengucapkannya itu
3: karena takut. Keutamaan puasa. Nah,
4: dari mana kamu tahu?
3: Asyura.
4: Bahwasanya dia mengucapkannya itu karena apa?
3: An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Madinah.
4: Terus saja Rasulullah sallallahu
3: alaihi wasallam wajadal yahuda shiyaman yaum Asyura.
4: Supaya kamu tahu
3: qalalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadzal yawm alladhi tasumun.
4: Terus Rasulullah sallallahu alaihi
3: wasallam qalu hadza yawmun 'adzim anjallahu fihi Musa wa qaumah
4: hingga aku berakhir
3: wa ghuriqa fir'aun wa ghuriqa fir'aun wa qaumuh
4: berkata
3: wa ghuriqa fir'aun wa qaumuh
4: ya demi Allah aku tidak
3: bersamahu Musa syukra فَنَحْنُ نَسُومُهُ
4: kan sebutkan dalam hadis
3: qala Rasulullah SAW فَنَحْنُ أَحَبُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْ
4: dua sahabat yang pertama
3: Rasulullah SAW Rasulullah SAW وَأَمَرَ بِصِيَامِ
4: ya ketika hendak dibunuh
3: tadi Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW datang ke kota Madinah
4: jadi
3: hijrah ke kota Madinah
4: adapun Usamah tetap membunuh
3: maka Rasulullah menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura.
4: Ia membunuh seorang
3: Rasulullah Muslim, Rasulullah bersabda,
4: membunuhnya dzulbukhah.
3: Hari apa ini yang kalian berpuasa?
4: Iya.
3: Mereka berkata ini hari agung.
4: Lalu ada seorang laki-laki
3: ini hari kata, yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya
4: sampai tidak
3: dalam
4: lagi
3: kisah yang di mana Nabi Musa
4: dan
3: dikejar oleh Fir'aun
4: Allah seluruhnya. Iya.
3: Yang kemudian Allah pun membelah apa?
4: Kami sudah berperang dengan Rasulullah dulu.
3: Yang kemudian Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel.
4: Sementara kami
3: dan kemudian Allah membelahkan siapa itu?
4: Supaya muncul
3: Fir'aun. Itu ternyata kejadiannya tanggal 10 Muharram. Maka kami pun berpuasa. Ya. Dan Musa itu berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Kami pun ikut berpuasa.
4: Siapapun orang yang mengucapkan
3: maka Rasulullah SAW bersabda, kita lebih berhak dan lebih layak kepada Musa daripada
4: kita
3: kalian.
4: Hukumi dia sebagai seorang Muslim.
3: Maka Rasulullah pun berpuasalah dan menyuruh
4: haram
3: kaum Muslimin darinya untuk berpuasa.
4: Tidak boleh dibunuh. Dalam medan perang.
3: Iya. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa Asyura
4: dan menyatakan bahwa dia masuk Islam
3: dalam rangka juga
4: sudah
3: bersyukur tentang hari ini, Pak.
4: Hukumnya dia sebagai seorang
3: hari Allah menyelamatkan Muslim. Nabi Musa dari kejaran apa?
4: Haram darah
3: Fir'aun.
4: Tidak boleh dikucur.
3: Dan ini hadis dijadikan dalil orang yang merayakan maulid Nabi.
4: Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua.
3: Makanya, Pak, itu Rasulullah SAW berpuasa sebagai rasa syukur diselamatkannya Nabi Musa.
4: Ini menunjukkan bahwa kita
3: dan
4: tidak
3: kelahiran boleh. Rasulullah lebih agung daripada
4: bumi
3: diselamatkannya Nabi Musa
4: hanya sebatas dengan dugaan.
3: Maka kita jawab pertama, Pak.
4: Iya.
3: Di sini Rasulullah SAW berpuasa.
4: Mengkafirkan seseorang hanya karena
3: maka kalau kamu mau
4: tidak boleh kita ya, menghalalkan darah seseorang.
3: Bersyukur atas kelahiran Rasulullah, puasalah setiap hari Senin. Karena Rasulullah pun menganjurkan kita puasa
4: karena
3: Senin.
4: Apa, Pak? Karena di situ kan
3: usaha ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari yang aku berpuasa dilahirkan badannya.
4: Innallah.
3: Maka kalau antum mau merayakan kelahiran Rasulullah, puasalah di hari Senin.
4: Dibunuh.
3: Iya. Bukankah Rasulullah pun menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis?
4: Kenapa kamu tidak melek jantungnya?
3: Supaya adapun merayakan dengan perayaan yang tidak ada sama sekali. Ya, tata caranya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in.
4: Menduga.
3: Maka ini jelas
4: dalam
3: sesuatu yang mengada-ngada dalam agama, bid'ah dalam agama.
4: Orang ini sempat memutuskan tangannya, tapi ketika
3: siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah,
4: dia kita atau para sahabat? Aku masuk Islam.
3: Para sahabat Rasulullah lebih cinta
4: kepada seperti ini ada enggak dugaan?
3: Tapi apakah ada para sahabat
4: kalau dia
3: yang merayakan dengan cara misalnya bikin apa?
4: Tapi masalahnya ya akal Islam.
3: Bikin arak-arakan
4: misalnya, ini kalah oleh
3: atau kumpul di masjid dengan ritual-ritual tertentu misalnya, akan banyak pak, ya orang-orang tasawuf terutama itu punya keyakinan ketika merayakan Maulid Nabi itu mereka akan bikin dikir-dikir tertentu pak. Kemudian tiba-tiba mereka berdiri,
4: kemudian dikalahkan oleh sebuah dugaan.
3: Apa katanya? Arwah Rasulullah datang.
4: Ya.
3: Jadi mereka menyambut arwah Rasulullah
4: orang
3: sallallahu alaihi wasallam. Mereka
4: punya dugaan ini berbahaya sekali saudara.
3: Kita katakan ngapain Rasulullah datang ke kalian?
4: Makanya kata Syekh Utsaimin
3: dulu ketika para sahabat
4: ya, seorang berperang, muslim
3: ya. Kenapa Rasulullah enggak datang? Ada untuk
4: seorang muslim
3: mendamaikan,
4: tidak boleh dihilangkan keislamannya
3: ketika Rasulullah wafat,
4: sesuatu yang pasti.
3: Kemudian sampai kemudian kaum Ansar dan Muhajirin bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah, sampai-sampai ditunda itu penguburan Rasulullah SAW jenazahnya. Kenapa enggak Rasulullah datang aja waktu itu untuk menyelesaikan permasalahan itu? Pun masih lebih besar daripada yang kalian lakukan itu sama sekali. Ada apa kok
4: datang?
3: Ya, sementara kita yakin sesuai yang Allah kabarkan bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah kembali kepada kehidupan dunia selama-lama.
4: Bahwa menghukumi seorang muslim
3: abadan,
4: bahwa ia telah keluar dari
3: agama Islam. Terus mereka lihat datang itu apa? Jin itu.
4: Tidak boleh sembarangan
3: yang menyesatkan surah kusuingan rahmani wa rahmatullahi jannya.
4: Kecuali dengan bukti
3: yang sangat Islam
4: lebih.
3: Maka dari itu ya akhi perayaan Maulid Nabi
4: yang bolong.
3: Ya, kalau kita pun mau mensyukuri kelahiran Rasulullah berpuasa di hari apa?
4: Jelas
3: Senin.
4: Batas apa?
3: Karena itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Iya.
4: Apalagi surah kalau mengkafirkan
3: rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis ini menunjukkan
4: bahwa ini lebih enggak boleh lagi.
3: Bahwa syariat sebelum kita,
4: kalau kata-kata
3: syariat sebelum Rasulullah SAW ada tiga keadaan
4: kekufuran, Pak.
3: Ada yang sudah dihapus,
4: lalu kemudian
3: dan memang rata-rata syariat sebelum Rasulullah sudah dihapus dengan syariat Islam.
4: Karena kata para ulama
3: ada yang ditetapkan
4: lazimul qaul,
3: ya, maka itu menjadi syariat kita.
4: Ucapan dari seseorang itu tidak boleh dinisbahkan.
3: Ada juga yang didiamkan,
4: kecuali kalau kita
3: tanya,
4: apakah maksud
3: didiamkan
4: begini?
3: Artinya Rasulullah tidak memerintahkan, tidak juga melarang.
4: Maka pada waktu
3: maka yang seperti ini terjadi khilaf pada ulama. Banyak ulama mengatakan bahwa boleh kita amalkan selama tidak ada larangannya. Sebagian lagi mengatakan tidak, semua syariat sudah dihapus
4: dengan yakin
3: oleh syariat Rasulullah
4: SAW dan tidak boleh dihilangkan keislaman.

0: orang sufi dan orang
1: karena
0: yang
1: benci kepada Nabi Musa tidak pernah mengajarkan kesyirikan,
0: mengkafir-kafirkan.
1: Nabi Musa mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir
0: arharal Islam,
1: itu Rasulullah
0: SAW,
1: dan itu tertera dalam Taurat. Demikian pula kita umat Islam lebih layak kepada Nabi Isa daripada orang Nasrani.
0: Dan kita menduga,
1: kenapa?
0: Bahwa ia jatuh,
1: karena kita umat Islam mencintai Nabi Isa dengan benar.
0: Maka kita tidak
1: meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan
0: karena
1: Rasulnya.
0: Yakin tidak boleh kalah dengan
1: Nabi Isa ini. Tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya atau kepada kaumnya, sembahlah aku. Tidak pernah.
0: Muhammad bin Abdul Wahhab.
1: Sebagaimana Allah menyebutkan itu dalam surat Al-Maidah. Sudah
0: mengkafir-kafirkan.
1: Ya. Ifqala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lil nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah.
0: Hadis ini kita
1: mengatakan ketika Allah berfirman kepada Isa nanti pada hari kiamat, hai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan di dunia dulu, ambil aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?
0: Muslim yang lain,
1: apa kata Nabi Isa? Qala subhanak maha suci engkau ya Allah,
0: darahnya halal.
1: Ma yakunu li an aqula ma ma laysa li bihaq. Tidak layak aku mengucapkan kata-kata seperti itu ya Allah.
0: Oleh pemerintah Muslim, pemerintah Islam.
1: Makanya kita umat Islam yang paling layak kepada Nabi Isa daripada orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan.
0: Dalam Islam itu orang yang membunuh hukumannya
1: di akhwal Islam salaku seiman rahimani wa rahimakum jami'an.
0: Dengan cara itulah ya akhwal Islam, darah seseorang itu terpelihara.
1: Kita lakukan saudaraku seiman.
0: Iya.
1: Wa an Ubaidillah bin Abi Yazid an Nawsani ibn Abbas radhiyallahu anhuma.
0: Allah mengatakan
1: wasaila
0: fil qisasi
1: an siyami yaumi Asyura.
0: Ya ulil albab.
1: Qala ma alimtu anna Rasulullah shama yawman yatlubu fadlahu ala al-ayyam illa hadha al-yawm.
0: Dalam hukuman qisas.
1: Wala shahran illa hadha ash-shahr.
0: Yani
1: Ramadan.
0: Wahai orang-orang
1: yang Abdul bin Abbas ditanya tentang puasa hari Asyura.
0: Artinya dengan ditegakkan kisah seorang yang membunuh dibunuh.
1: Ibnu Abbas berkata,
0: itu
1: aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW berpuasa suatu hari yang beliau mengharapkan keutamaannya
0: bunuh orang lain
1: dari hari ini dibandingkan hari-hari yang lain, itu hari Asyura. Dan tidaklah beliau berpuasa di suatu bulan yang beliau sangat mengharapkan keutamaannya dari bulan ini, yaitu bulan Ramadhan.
0: Iya.
1: Ikhwatlah Islam, sahabatku seiman. Habis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat perhatian dengan puasa Asyura. Maka demikian pula kita.
0: Dia yang membunuh orang memang enggak kejam.
1: Cuma terjadi perselisihan para ulama, bagaimana kalau hari Asyura itu bertepatan dengan hari Sabtu.
0: Ya dalam Islam kan
1: diberikan
0: apa?
1: Puasa Asyura bertepatan dengan apa?
0: Dengan seperti yang dia lakukan. Siapa yang membunuh ya dibunuhlah.
1: Jumhur ulama mengatakan bahwa larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan.
0: Setelah apa Pak di cross check dulu.
1: Karena disebutkan dalam hadis la tasumu yaumus sabt illa fi ma turidu alaikum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali yang Allah wajibkan atas kalian.
0: Kalau
1: Syekh Al-Albani pendapatnya mutlak tidak boleh.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan. Faedah
0: selanjutnya yang
1: kecuali apa?
0: Petik, saudaraku sekalian,
1: yang diwajibkan. Sama dengan itu berkata tadi, jangan makan semua makan ini
0: sudah kita sebut
1: kecuali yang ini,
0: yaitu al-hukmu bidh-dhahir.
1: Berarti semuanya enggak boleh kecuali yang
0: kita
1: ini.
0: Menghukumi
1: berarti kata Syalbani, berarti puasa di hari Sabtu mutlak tidak boleh puasa sunnah kecuali yang wajib saja. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan
0: juga.
1: Kalau apa? Disendirikan.
0: Bahwa perbuatan
1: dalam hadis itu bahwa ada seorang wanita
0: kegelisahan di hati.
1: Dilaporkan ke Rasulullah dia puasa hari Jum'at. Karena
0: Usama setelah membunuh orang
1: lalu Rasulullah bertanya,
0: sudah mengucapkan
1: kemarin kamu puasa enggak?
0: Innallah.
1: Enggak, ya
0: Rasulullah. Kata Usama,
1: besok mau puasa enggak? Enggak, ya
0: Rasulullah. Hatiku
1: kata Rasulullah, kalau begitu berbuka kamu.
0: Hatiku merasa gelisah.
1: Banyak wanita ini, Pak.
0: Memang demikian, Pak.
1: Dia mengkhususkan puasa hari.

0: Jumat.
1: Kalau jatuh kepada dosa biasanya apa?
0: Nah, di situ Rasulullah bertanya, artinya, besok kamu puasa
1: enggak? Gelisah.
0: Kata wanita apa?
1: Makanya kalau kita enggak. Hati kita merasa gelisah, enggak tenang kamu. Setelah
0: melakukan sebuah kalau besok mau puasa
1: itu tanda dosa biasanya.
0: Boleh tidak, Pak?
1: Boleh. Kalau memang hati kita masih bersih ya.
0: Iya.
1: Adapun kalau hati ini
0: horor
1: gelap,
0: cemburu ulama
1: biasa
0: mengatakan bahwa larangan puasa hari Sabtu itu kalau
1: malah gelisah, Pak.
0: Disendirikan. Nah, kalau kita berpuasa tanggal 9
1: itu
0: Jumatnya kemudian Sabtunya boleh enggak masalah.
1: Yang lagi bobo
0: atau
1: bangunin,
0: Sabtu Minggunya boleh enggak masalah. Yang penting enggak boleh disendirikan.
1: Iya. Majlis ta'lim
0: kepada Islam sallallahu alaihi wasallam rahimani wa rahimakum jami'an.
1: Mereka tadi hadir. Iya.
0: Kita lanjutkan.
1: Iya.
0: Bab
1: di demikian saudaraku sekalian.
0: Man akala yaum Asyura falyakuff baqiyata yaumihi.
1: Sering menimbulkan kegundahan.
0: Bab orang yang sudah makan di hari Asyura hendaklah menahan diri
1: iman yang hatinya masih sehat
0: iya. Di sisa harinya.
1: Iya.
0: An Ruba'an An Ruba'i binti Mu'awwid bin Afra radhiyallahu anha qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al Ansar allati hawla al Madinah
1: al-Bajali ba'atha
0: man kana asbaha sa'iman falyutimma sawma wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmi
1: Sufyan bin Muhriz bahwasanya
0: jumda qulna ba'da dhalika nasumhu wa nusawwim sibyanana as-sighar minhum insyaallah ta'ala wa nadhhabu ila al-masjid fa naj'alu lahum al-lu'bah min al-ihn
1: Abdullah bin Zubair
0: fa idza baqa ahaduhum ala at-ta'am a'tainaha iyyahu inda al-iftar
1: dan mengangkat dirinya sebagai seorang khalifah
0: dari Rubai bin Mu'awiyah
1: di Mekkah
0: bin Afra dan semoga Allah meridainya yang berkata
1: beliau,
0: dan Rasulullah SAW di pagi hari Asyura mengirim orang ke desa-desa Ansar
1: yang lain
0: yang berada di sekitar kota Madinah.
1: Abdul Malik bin Marwan
0: Rasulullah bersabda siapa yang
1: maka Abdullah Malik
0: di pagi hari Marwan, dalam keadaan puasa sempurnakan puasanya
1: Abdullah bin Zubair.
0: Dan siapa yang di pagi hari ini dalam keadaan maka sudah makan sempurnakanlah puasa artinya jangan makan lagi sampai sore hari.
1: Abdul Malik bin Marwan yang bernama Hajjaj
0: dan kami setelah itu
1: Yusuf
0: berpuasa di hari Asyura dan kami pun membuat anak-anak kami yang kecil pun berpuasa
1: bengis sekali.
0: Kami pergi ke masjid dan kami membuat mainan buat anak-anak yang terbuat dari kapas. Apabila seorang anak kami yang menangis pengen makan, kami beri mainan itu
1: supaya
0: sampai berbuka puasa.
1: Faba'atha rasulan
0: ila di sini akhi
1: maka dia pun mengirim utusan
0: di awal-awal diwajibkannya puasa Asyura. Jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan diwajibkan puasa apa? Asyura.
1: Setelah berkumpul datanglah
0: sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Setelah
1: burnus itu
0: diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura pun tidak lagi apa?
1: Tutup kepala.
0: Diwajibkan.
1: Pernah lihat enggak?
0: Jadi kisah ini adalah kisah
1: gamis panjang.
0: Sebelum diwajibkannya apa?
1: Tapi ada tutup
0: puasa Ramadan.
1: Itu namanya burnus.
0: Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akal Islam
1: yang berwarna
0: itu anjuran untuk melatih anak-anak kita berpuasa.
1: Tahaddatsu bima kuntum
0: tuhaddithuna. Dengan cara apa?
1: Silakan
0: membuatkan mainan
1: kalian berbicara dengan apa yang
0: biar
1: kalian
0: bisa berbicara makan,
1: dengannya. Hatta
0: iya. Untuk bikin mainan anak apa ke? Biarkan dia sibuk
1: dengan mainan ilahi ketika pembicaraan
0: itu. Tunjukkan bahwa kita berusaha sekuat tenaga melatih dari semenjak kecil. Walaupun mereka itu tidak wajib puasa, tapi kita latih supaya nanti pas sudah balik sudah terbiasa.
1: Jangan
0: pernah antum berkata begini, kasihan masih kecil.
1: Tujuan
0: katakan justru kasihan nanti kalau tidak dilatih.
1: Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam enggak dilatih enggak biasa puasa pas sudah balik puasa malas dia
1: enggak.
0: Gara-gara kita tidak mau melatih dia dari semenjak apa? kecil ya.
1: Sungguhnya dahulu Rasulullah SAW mengirimkan pasukan dari kaum
0: muslimin. Anak-anak kita di atas ya, ketaatan itu penting.
1: Menyerang kaum musyrikin.
0: Kita latih dia puasa Ramadan. Kita latih juga ya, puasa sungai yang lain.
1: Fakana rajulun ya, minal musyrikin.
0: Kita latih dia untuk sholat malam.
1: Yaqsida ila rajulin
0: kita latih dia.
1: Qasadalahu faqatalah.
0: Nanti setelah dia dan besar,
1: insya
0: Allah Pak, pahalanya ya, mengalir terus ke kita.
1: Kalau
0: Pak
1: mau membunuh orang seorang muslim,
0: kita
1: mereka
0: yang melatih dia, kita yang membiasakan dia di atas apa?
1: Muslimin ketahatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya.
0: Bab siam Syaban, bab puasa Syaban.
1: Jadi ada orang, satu orang kaum orang musyrik ya, yang
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'at Aisyah anha an siyam Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam, ada seorang muslim
0: faqalat
1: memperhatikan
0: kana yasum hatta naqul qad sam,
1: untuk dia
0: wa yuftir hatta naqul qad aftar wa lam arahu sha'iman min syahrin qad akthar min siyam min Syaban.
1: Anhu Usama bin Zaid
0: kana yasum Syaban kullah,
1: sampaikan kepada kami dia
0: kana yasum Syaban illa qalila.
1: Ini hadisnya sama dengan yang tadi sebetulnya ya.
0: Aku bertanya kepada Aisyah tentang puasa nya Rasulullah SAW, kata Abu Salamah.
1: Pedangnya dan
0: Abu Salamah di sini Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf.
1: Qala la,
0: beliau salah satu tujuh fuqaha Madinah yang paling alim di dunia.
1: La ilaha illallah.
0: Iya.
1: Ya. Tapi
0: maka Aisyah menjawab,
1: karena orang ini sudah membunuh.
0: Beliau telah berpuasa ya, sampai-sampai kami berkata ketika beliau akan terus berpuasa.
1: Dia mengucapkan la ilaha.
0: Dan beliau kalau berbuka sampai-sampai kami Usama berkata beliau akan berbuka terus.
1: Karena Usama menduga ini.
0: Dan aku belum pernah beliau melihat puasa satu bulan atau yang paling banyak di satu bulan dari bulan Syaban.
1: Maka datanglah
0: beliau hampir semua puasa di bulan Syaban kecuali sedikit saja.
1: Fasa'alahu fa'akhbarahu khabara
0: di bulan Syaban itu Rasulullah SAW Pak berpuasa hampir seluruhnya
1: pada orang tersebut
0: kecuali sedikit
1: orang
0: saja.
1: Itu mengabarkan tentang laki-laki
0: ini tersebut menunjukkan Pak anjuran
1: bagaimana
0: memperbanyak
1: dia lakukan
0: puasa di bulan apa?
1: Telah membanyak
0: Syaban. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban?
1: Fada'ahu
0: fasa'al. Ada dua alasan Pak. Ya, alasan yang pertama
1: itu Rasulullah memanggil Usama
0: di bulan Syaban itu.
1: Lalu Rasulullah bertanya kepadanya
0: yang ditampakkan lalu padanya amalan-amalan hamba. Iya.
1: Faqala ya Rasulullah,
0: sebagian orang Indonesia itu
1: menyebutkan
0: bulan tutup buku katanya.
1: Dia sudah banyak
0: kita katakan emangnya perusahaan tutup buku.
1: Dia sudah membunuh si fulan dan si fulan.
0: Yang dilakukan dalam hadis itu bulan Syaban itu adalah bulan yang ditampakkan padanya amalan hamba, bukan tutup
1: buku. Lalu aku serang dia.
0: Kalau tutup buku menghitung berapa keuntungan, berapa kerugian, itu tutup buku namanya.
1: La ilaha illallah.
0: Ya.
1: Dia mengucapkan la ilaha illallah.
0: Alasan yang kedua, kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban?
1: Terus kamu bunuh dia
0: supaya latihan sebelum bulan Ramadan.
1: Apa kata Rasulullah? Fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah?
0: Persiapan menuju bulan apa? Ramadan.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan kalau nanti la ilaha illallah?
0: Bab fi shaumi sarari Syaban. Bab tentang puasa sarar Syaban. Apa sih sarar?
1: Maka Usama berkata wahai Rasulullah,
0: ikhtilaf para ulama makna sarar Syaban.
1: Rasulullah bersabda lagi,
0: pendapat pertama mengatakan sarar dari kata sir, artinya tersembunyi.
1: Nanti,
0: maksudnya itu di akhir-akhir bulan
1: pada hari kiamat,
0: tanggal 28, 27, 28, 29. Kenapa disebut sarar? Karena bulan gelap pada waktu itu.
1: Dan ternyata Rasulullah terus saja mengucapkan itu.
0: Tersembunyi.
1: Iya.
0: Sebagai ulama kita berpendapat dan dimaksud dengan sarar yaitu
1: tidak bertabrakan dengan
0: dari kata surah pertengahan,
1: karena yang
0: maksudnya yang satu yaitu tanggal 13
1: ucapan Rasulullah,
0: 14
1: yang satu lagi
0: 15 dan
1: sebagian yang lainnya.
0: Nah, ini dua pendapat ulama tentang makna
1: hadis yang tadi
0: sarar Syaban.
1: Kisah Usama bin Zaid yang membunuh,
0: kita bacakan hadisnya
1: yang sudah mengucapkan la ilaha illallah.
0: An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala lahu aw li akhar Asumtan syahrul Sya'ban
1: Allah taala
0: dan
1: wa yurusha
0: fa idza aftarta fasum yawmain.
1: Bab orang yang bertemu dengan Allah
0: ya waktu bulan Sya'ban berpuasa enggak di sahurnya
1: tanpa ada keraguan,
0: kata Imran, tidak ya Rasulullah,
1: pasti masuk surga.
0: Kata Rasulullah, kalau kamu sudah
1: hadis nomor 9
0: selesai Idul Fitri
1: radhiyallahu anhu qala
0: setelah selesai Ramadan, setelah selesai Idul Fitri,
1: kalau Rasulullah SAW
0: nanti kamu puasa 2 hari
1: wa ya'lamu annahu la ilaha illallah.
0: Ini menunjukkan
1: bahwa
0: Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, kamu berpuasa di sahur Sya'ban enggak?
1: Dalam keadaan
0: sudah kita sebutkan tadi maknanya apa?
1: Tidak ada ilah yang berhak.
0: Sebagian ulama mengatakan sahur itu pertengahan bulan.
1: Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah.
0: Sebagian mengatakan akhir bulan.
1: Maka ia pasti.
0: Cuma atas pendapat yang mengatakan akhir bulan agak muskil.
1: Di sini menunjukkan
0: kenapa muskilnya pak?
1: Orang yang mati.
0: Karena Rasulullah melarang berpuasa di hari-hari yang
1: siapapun yang mati di atas la ilaha illallah
0: itu saat satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Asli, sabda la tasumu la taqaddam Ramadan bisaumi yaumin au yaumain.
1: Dan ternyata
0: jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari.
1: Tidak bisa dihapus oleh la ilaha.
0: Itu gimana? Nah, mereka yang mengatakan saror itu artinya akhir bulan. Maksudnya yaitu mereka yang punya kebiasaan puasa sunnah
1: diangkat dari api neraka.
0: Karena hadis itu disebutkan begitu. La taqaddamu Ramadan bisyami yaumin aw yaumain illa an yasumahu ahadukum sawma.
1: Artinya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? Yakhruju minan nar.
0: Jangan dahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali kalau punya kebiasaan.
1: Pasti akan keluar dari api neraka, kata
0: Rasulullah. Kecuali kalau punya apa?
1: Orang yang
0: kebiasaan.
1: La ilaha illallah.
0: Sehingga menurut pendapat ini maksud Imran bin Husain ini, hadis Imran bin Husain ini, beliau punya kebiasaan puasa, Pak.
1: Ini menunjukkan
0: nah, Rasulullah bertanya,
1: ya,
0: keutamaan tauhid. Puasa enggak di akhir bulan Sya'ban?
1: Keutamaan
0: enggak akhir Rasulullah
1: tauhid.
0: Karena takut terkena larangan itu. Karena
1: tauhid itu syarat masuk.
0: Kata Rasulullah surga. Kalau begitu nanti setelah selesai Ramadan ganti aja 2 hari.
1: Dijamin masuk surga.
0: Puasa 2 hari. Hadis ini menunjukkan, Pak.
1: Tapi Pak, itulah yang kita pikirkan.
0: Bolehnya mengqadha puasa sunnah.
1: Wafat di atas la ilaha illallah.
0: Bolehnya mengqadha puasa apa?
1: Karena sekarang kita masih hidup nih ya, alhamdulillah kita mentauhidkan Allah, alhamdulillah kita paham syirik, paham tauhid.
0: Kalau misalnya antum
1: tapi ada
0: tidak sempat puasa,
1: kita bakalan wafat di atas tauhid.
0: 13, 14, 15.
1: Tidak ada jaminan loh Pak.
0: Boleh nggak Ustaz saya puasa di tanggal
1: sementara
0: 16, 17, 18? Boleh, nggak masalah.
1: Yang dilihat silahkan. Itu adalah akhir umur, akhir.
0: Karena di sini Rasulullah SAW menyuruh untuk mengqadha apa?
1: Yang dilihat itu bukan
0: puasa
1: awal.
0: Sunnah.
1: Umur
0: puasa sunnah
1: pertengahan
0: disyariatkan di
1: kalau
0: antum terbiasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, qadar Allah di hari Seninnya antum sakit.
1: Tapi
0: alhamdulillah di hari Selasanya sehat.
1: Bahwa kalau kita sungguh-sungguh menjaga tauhid kita, Allah tidak akan sia-sia.
0: Itu menunjukkan boleh mengqadha puasa apa?
1: Makanya kita harus puasa ada kesungguhan sunnah. Menjaga tauhid yang
0: kalau misalnya antum
1: enggak
0: sempat puasa Syawal,
1: kita tidak wafat ya.
0: Karena di bulan Syawal antum sibuk
1: agar kita tidak wafat
0: Ramadan.
1: Syirik, Pak. Wajib kita
0: qadarullah antum saat sakit di bulan Ramadan selama sebulan.
1: Wajib kita
0: maka antum makanya di bulan Syawal sibuk qada Ramadan
1: merasa aman.
0: Sehingga enggak sempat puasa Syawal. Ya udah. Qada aja di bulan Dzulqa'dah.
1: Udah masuk Isya.
0: Enggak masalah.
1: Hah?
0: Iya.
1: Belum.
0: Di sini menunjukkan Pak,
1: karena ya akhi orang
0: kalau
1: yang
0: kita punya kebiasaan
1: syir,
0: puasa
1: merasa aman ya.
0: Sebaiknya jangan ditinggalkan.
1: Sudah hebat nih, kayaknya tauhid saya sudah hebat, sudah mantap.
0: Kebiasaan ibadah apapun
1: orang kalau sudah merasa aman
0: dari syir,
1: biasanya akan
0: usahakan remeh syir. Jangan ditinggalkan.
1: Orang kalau sudah
0: mengenal Rasulullah SAW, salat malam pernah beliau sakit di satu malam, nggak kuat untuk salat malam. Makanya biar
1: qadha
0: di waktu duha
1: semaksimal mungkin untuk kita jauhi segala macam yang bisa menjerumuskan kita ke
0: syirik. Misalnya terbiasa sholat malam, qadarullah malam itu kita enggak kuat
1: ya, berupa mungkin
0: kena pusing dan yang lain-lain. kita qada,
1: teman-teman itu bisa menyeret kita kesyirikan jauhi.
0: Kenapa, Pak? Dalam rangka menjaga kebiasaan.
1: Pula segala macam ucapan yang berbau kesyirikan.
0: Antum salat sunah rawatib terbiasa Allah, misalnya.
1: Demikian.
0: Qadarullah bangunnya terlambat. Pas bangun orang udah amin lah.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM.
0: Pergi wudu dan
2: cahaya sunnah.
0: Kalau dia subuhnya kalau bisa qada nanti setelah selesai subuh atau yang paling bagus yang paling utama di waktu duha.
3: LC Hafidzallahu taala dengan bahasan tema kita
0: bukan pula antum punya kebiasaan puasa salat sunnah qabliyah subuh qabliyah duhur
3: dapat qabliyah ba'diyah kita semua. Untuk selanjutnya kita simak beliau kumandangkannya Adelisa untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
0: Gara-gara apa? Kedatangan tamu
3: Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makanya beliau kodok ba'diyah duhurnya setelah asar.
2: Mangrung Ngajomantara.
0: Setelah apa?
2: Ikhwatal Islam para pemirsa kaum Dangu Roja Bandung.
0: Dalam hadis riwayat
2: waktu azan isya
0: yang pernah lewat untuk yang pernah kita bacakan hadisnya.
2: Wilujeng wengi, wilujeng
0: di mana Rasulullah SAW setelah salat asar masuk ke rumah Ummu Salamah lalu salat dua rakaat. Lalu Ummu Salamah bertanya, "Hai Rasulullah, soal apa ini?" Kata Rasulullah, "Tadi aku tidak sempat untuk

0: bagi orang munafik salat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah perempuan, antum mau jadi perempuan.
1: Agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan Sunnah. Tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu menghadapi
0: sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau tersinggung dengan sifat Islam, karena ciri-ciri yang sangat mencolok.
1: Hayo alhamdulillah.
0: Tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah.
1: Hayo
0: Allah,
1: Allah.

0: tidak.
1: Berarti satu langkah menghilangkan dosa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Roja Bandung.
0: Wal fajr.

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pengetahuan.
1: La uqsimu bihadzal balad.
0: Akan memperoleh
1: adab. Wa anta hillun bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqa.

0: Jika bumi itu tidak menggoyangkan kamu,
1: sesungguhnya
0: berkembang biakan
1: orang-orang yang kafir dan mati
0: jenis binatang,
1: sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menembus diri dengan emas yang sebut.

0: apa yang telah diciptakan oleh
1: Sembahan. Bagi mereka itulah siksa yang pedih. Dan sekali-kali mereka
0: orang-orang
1: tidak memperoleh penolong,
0: berada di dalam kesesakan.
2: Ayat-ayat Al-Quran.

0: dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman.
1: Di antara sifat ahlu sunnah wal jamaah
0: dan barang siapa yang
1: Imam Ahmad rahimahullah,
0: maka sesungguhnya
1: di antara sifat seorang mukmin
0: dirinya sendiri
1: dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah
0: siapa yang
1: adalah mendoakan kebaikan
0: maka
1: untuk para pemimpin kaum muslimin
0: kaya lagi maha terpuji.

0: adalah ketentuan takdir yang kau berikan. Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
0: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Dia ridha terhadap takdir.
0: Dia pun berusaha untuk sabar.
1: Ya, dia kontra.
0: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya. Berbeda dengan halnya orang-orang yang kafir Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang,
0: dia selalu menginginkan yang lebih,
1: sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dia.
0: Sementara ia terus bersujud kepada Rabb-nya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berperan pada dirinya?
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
2: Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada
3: Rujuk TV.
2: Maka kerjaan Islam kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
4: Ya.

0: فقد استمسك بالعروة الوثقى
1: Yang menyerahkan dia kepada sedang dia orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia berpegang kepada buhul tali yang kokoh.

0: إلى عذاب غليظ.
1: الرحمن الرحيم. آيات آيات القرآن.

0: kami biarkan mereka bersenang-senang.
1: An Abi Bakrah Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu
0: yang keras.
1: An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
0: siapakah yang menjaga
1: al-musliman bi sayfihima?
0: Maka akan menjawab,
1: al-qatilu wal maqtul fi an-nar.
0: Puji bagi Allah.
1: Qultu ya Rasulullah,
0: mereka tidak
1: mengatakan al-qatil. فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل

0: متفق عليه. Dari Abu Bakrah Al-Rufai bin Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridai kepadanya.
1: Sesungguhnya
0: Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah sepuluh. Ini bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kaum itu.

0: ditambahkan
1: kepada
2: nomor 2
0: sesungguhnya
2: secara permohonanlah
1: astajib lakum wa la ba'tsukum illa

0: minal kufri wal fakr.
1: Malam ke dalam siang dan
0: Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr
1: dan bulan masih sampai pada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya
0: ya

0: Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Demikian, tidak ada ilah yang berhak ibadahi dengan benar.
1: Dialah yang
0: kecuali Engkau.
1: Dan sesungguhnya,
0: ya Allah,
1: apa saja yang
0: sesungguhnya
1: dari Allah,
0: aku berlindung padamu dari kekufuran
1: Allah
0: dan kefakiran
1: tinggi.
0: Ya Allah,
1: besar,
0: aku berlindung padamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: وَقَالَ رَبُّكُمُ
0: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
3: Apabila kamu ditimpa bur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
2: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ

0: yang bisa menghilang kaumnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Tidak tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhi Islam.

0: ang partisyrikan niya akan Islam. Ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah. Kerbau yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah yang akhir Islam. Itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya.
2: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhir Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: apabila telah datang kematian kepada mereka. Mereka berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang mengetahui di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia.
1: Bayangkan
0: kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
2: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki kepada kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
2: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu Rasul, itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali ke tempat tinggalnya. Merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin selama ini
3: bismillahirrahmanirrahim.
1: Betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan anak dan istri kita.
3: Semoga
1: renungan malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kita dapat merasakan betapa malam merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua.
3: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم

0: pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Cahaya Islam dan kebaikan pada
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam.

0: kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.
2: Ayat-ayat

0: Ibnul Qayyim rahimahullah
1: dan yang menurunkan air
0: syukur itu dengan hati dalam kerendahan dan ketundukan
1: air itu,
0: dan syukur dengan lisan
1: berpemandangan
0: dalam bentuk pujian dan pengakuan,
1: tidak mampu,
0: dan syukur dengan badan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: اتبعوهم
3: بإحسان. Allah murka dengan kita.

0: تظلموا.
1: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله
3: نسحق الرجال
2: وكاتبه.
3: Jadi penulis
4: hati-hati kau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wasyahidaihilah.
2: Wakalahum kawal.
4: Nama dosa
0: dia.
2: Melaknat pemakan harta riba.
0: Laknat adalah diusir, dijauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
5: Satu dirhamnya riba itu harusnya sama dengan 30 kali berzina.
0: Lalu kita sadar dan kita melakukan riba
2: ada lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya.
0: Itu yang paling ringan.
6: Siapa pelakar yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira? Sebelum Rojo TV, siaran terbaru Quran Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Wal 'asr.

0: Al-Quran.
1: Iya.
0: Kecuali Allah. Dan
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: masa lalu. Keempat, ambisi
1: dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu.
0: Kelima,
1: ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu.

kepada Allah, menurunkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.

0: Maka engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-23.
1: وَقَالَ رَبُّكُمُ
0: اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

0: فكر
1: في الله
2: أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya. Karena sungguh, iblis telah berlaku

0: musyriku nabi syaiya.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, maha pengatur, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.

0: surga tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: TV Radio Roja.
4: Keutamaan orang yang baik Islamnya dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
3: Saksikanlah Ujian Islam Ilmu di Roja TV dan Radio Roja. TV Radio Roja.
4: Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
3: Saksikanlah Ujian Islam Ilmu di Roja TV dan Radio Roja.
5: Apa yang tercela dari harta, Pak? Iya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmu di Roja TV dan Radio Roja. TV Radio Roja.
6: Setiap ini pada Allah juga makin meningkat ya sering dengan tahunnya. Bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik mungkin jadi ada satu orang yang pernah
7: suruh. Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa berharap Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kekuatan itu berupa dada yang lapang, berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba
9: maka yang dapat dieksekusi itu semangat pertama kali berfungsi. Berbeda apabila sabarnya

0: أنؤمن كما آمن السفهاء.
1: Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan.

mengaku mendidik anak, tapi kenyataannya sudah mendidik anak atau justru sebaliknya. Saya kasih ilustrasi. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar.

0: akbar.
1: Setiap bayi
0: yad'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadharal maut.
1: Fitrah.
0: Wallahu muhitun bil kafirin.
1: Keterangan para ulama kita akan dapatkan mungkin lebih dari sekian belas.
0: Ya

0: bayi yang terlahir di
1: rumahnya dia kepada ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Setiap
1: الذي جعل لكم الأرض فراشا

0: ikut
1: tersenyum. Pertanyaannya,
0: fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin.
1: Baik, carane wong Jawa.
0: Baik.

0: selalu
1: mempraktikkan sikap kasar.
0: Walahum fiha azwajun mutahharah
1: fisik.
0: Wahum fiha khalidun.
1: Berupa kelembutan itu lambat laun berubah menjadi apa?
0: Innallaha la yastahyi

0: salahnya? Yang main game siapa? Orang tuanya salahnya di mana? Ngasih HP.
1: Ulaika humul
0: khasirun. Maka pertanyaannya,
1: kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum.
0: Contoh fitrah yang lainnya.

0: bayi itu pertama kali apa dulu toh?
1: Wa huwa bi kulli syai'in 'alim.
0: Tengkurep. Ya, habis itu berangkat gelangsur. Latihan berdiri. Habis itu baru
2: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menurut kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.
0: Putus asa ganti
3: kita
0: jadi aslinya manusia.
2: Sekiranya Allah kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.
0: Kenapa sekarang ada generasi
3: bikin
0: yang begitu gampang untuk menyerah dengan keadaan? Ada masalah
2: di antara mereka, ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Kenapa ada yang seperti ini? Padahal aslinya dia itu adalah orang yang punya karakter pantang menyerah.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Bisa jadi lagi-lagi yang orang tuanya ini selalu mendidik anaknya untuk pesimis.
4: Wa Nabi Al-Abbasi Abdillah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu
0: kamu te
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: itu anak miskin
4: fi ma yarni rabbih tabaraka wa ta'ala
0: bisa enggak mampu enggak
4: kitab al-hasanati was-sayyi'at
0: modal pantang menyerah yang Allah tanamkan di dalam jiwa
4: tersebut bi hasanatin
0: rusak dari orang tuanya tidak
4: membuat Allah tabaraka wa ta'ala
0: indahu
4: hasanatan kamila
0: berarti
4: wa in hamma biha
0: orang tua
4: hasnya
0: untuk
4: kataba Allah 10 hasanat
0: anak atau mendidik sendiri
4: 700 ba'd ila adhafin
0: katira
4: wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha
0: apa dalilnya
4: kataba Allah ta'ala 'indahu hasanatan kamila
0: selain
4: mengingatkan
0: dia harus mengingatkan sendiri
4: katabah Allah sayyiatan wahida
0: Al-Quran surat
4: At-Tahrim
0: ayat
5: dari Abu Abbas Abdullah bin Anas bin Abdul Muttalib semoga Allah meridai keduanya.
0: Apa kata dari
5: Nabi SAW tentang hadis yang beliau riwayatkan dari rukun yang tertinggi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan kemudian
0: wahai orang-orang yang beriman,
5: barang siapa berniat melakukan kebaikan
0: diri
5: tidak jaga lakukannya
0: dan
5: tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan
0: lembar.
5: Barang siapa berniat berbuat buruk
0: wahai para orang tua, jagalah diri kalian dan keluarga kalian
5: dan barang siapa berniat berbuat buruk.
0: Berarti yang disuruh dijaga itu diri sendiri
5: atau keluarga sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
2: Ada Rasul, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Harus didik diri sendiri.
3: Wa mala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Ini
0: mobil
5: secara permohonan hamba.
3: Astajib lakum.
0: Yang enggak apa? Kehujanan
5: kemarin
0: lalu tinggal dalam waktu yang lama
5: sehari-hari zikir pagi dan petang
0: mantel
5: mantel mobil maksudnya.
6: Ya

0: كبيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
2: Apakah seperti itu perhatian?
0: Allahumma aliman ghaibi wasyahadah.
2: Banyak orang cuma membiarkan anak perempuannya keluar dari rumah tanpa
0: Rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta.
2: Mobil bisa lebih besar daripada
0: A'udzu bika min syarri nafsi
2: kepada anak perempuannya.
0: Wa min syarri syaitani wa syirki.
2: Tutup.
0: Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'a aw ajurruhu ila muslim.
2: Ketika nak diapain?
0: Ya Allah.
2: Ketika dikafan.
0: Rabb yang maha mengetahui yang
2: ketika masih hidup enggak pernah ditutup.
0: Dan yang nyata.
2: Sekarang begitu mati baru ditutup.
0: Wahai yang pencipta langit dan bumi.
2: Maka tugas kita sebagai orang tua adalah
0: serta
2: kita memperhatikan anak kita, kita juga aku harus bersaksi memperhatikan diri kita.
0: Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar.
2: Ketika beliau menafsirkan surat Nabawaw,
0: aku berlindung padamu.
2: Ayat berapa?
0: Dari ayat kejahatan diriku.
2: Allah Azza wa Jalla Imam Syaitan rahimahullah berkata,
0: dan ajakannya menyekutukan Allah
2: Azza wa Jalla,
0: serta aku berlindung kepadanya dari berbuat keburukan atas diriku.
2: Arti dari jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka artinya adalah
0: dibaca,
2: wahai
0: pagi dan sore satu kali
2: bertakwalah kalian
0: ajak secara kemahiran.
2: Berarti kalau kita pengen anak-anak kita bertakwa, mulai dari siapa? Orang tuanya bertakwa. Kalau pengen anak-anaknya pada sholat, maka harus mulai dari siapa? Orang tuanya. Leh, wis azan, mangkat, masjid. Ramane ngapa?
1: Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari kesadaran. Maka disuruhlah Fulan bin Fulan dan bersiaplah menghadap kepada Allah.
2: Sinetron dan matching yang seperti itu. Jadi kalau kita
1: ingin mendidikkan
2: caranya gimana
1: Ustaz?
2: Cara mendidik diri sendiri. Pembahasan tentang cara mendidik diri sendiri, cara mendidik orang tua, akan kita bagi menjadi tiga.
1: Maka Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia.
2: Sekolah jurusan
1: orang tua. Aku mempunyai saksi dari malaikat.
2: Tidak ada.
1: Aku mempunyai saksi dari manusia.
2: Pengen jadi dokter ada?
1: Sebarangnya yang ikut dia.

0: تشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: Yang pertama,
2: nama dia berkata, diri
1: sendiri berakibat.
2: Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri. Maka seketika mulutnya ditutup
1: mendidik
2: dan tidak bisa berbicara. Dan berbicara tangan,
1: dua,
2: kaki, mata,
1: diri
2: dan berbicara kepada dirinya.
1: Beribadah.
2: Dan kulit kulitnya pun berbicara kepadanya.
3: Wa qalu li buludihim

0: خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Mendidik anak kita dengan baik, maka kita harus mendidik diri kita sendiri. Kita awali dengan poin yang pertama, yaitu mendidik diri sendiri berakidah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa

0: khalifah,
1: dengan masjid ini lebih kokoh mana?
0: Qalu ataj'alu fiha man
1: menjatuhkannya
0: butuh
1: berapa orang?
0: Bima
1: awanahnu sabbihu
0: bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu.
1: Semuanya jumlahnya berapa ratus, kita berdiri, kita dorong bareng-bareng. Apa yang terjadi?
0: Wa 'allama Adama al-asma.

أنا إنك أنت العليم الحكيم.

0: sungguh betis.
1: Wa qulna bihtu ba'dukum li ba'din adu.
2: Berat karena
1: walakum fil ardi mustaqarrun.
2: Kenapa akidahnya kuat?
1: Wa mata'un ila
0: hin. Nabi kita Muhammad SAW. Hal itu diceritakan

0: Khalidun.
1: Kan banyak kan kakek nenek yang
0: ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi bi'ahdikum wa iyaya farhabun.
2: Supaya yang pertama kali
0: terpamin di dalam benak anak tersebut adalah kata-kata
2: begitu sampai iyyaka na'budu

semua maka kita sebagai orang tua beribadahlah hanya kepada Allah itu hanya satu dari tiga kemungkinan. Satu dari tiga kemungkinan. Hidup yang bakalan

0: فضلتكم على العالمين.
1: Benda mati. Contohnya
0: apa?

0: contohkan kepada anaknya bahwa kita kalau beribadah ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
1: Butuh apa-apa pergi ke masjid, doa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta
2: doa. Wa inna jainakum min ali fir'aun
0: kepada anak-anak umur 6 tahun 7 tahun salah satu yang dalam hati yang riwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dan kata beliau hadis ini sahih,
1: idza sa'altum billah, kalau kamu minta minta kepada Allah
2: wa idza
1: raqna
2: bikum
1: li

0: تحكم صاحبك وأنتم
1: تنظرون. adalah apakah jenengan sudah minta sama Allah.
0: Umma ba'asnakum
1: ba'di
0: mautikum
1: la'allakum tashkurun. Mengabulkan permintaan kita itu bukan urusan kita.

0: Hatinya
1: kulu min thayyibat ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu
0: yuqallibu
1: anfusahum
0: yadhlimun. Dan Allah akan membolak-balik.
1: Wa

0: lakum.
1: Kenapa kita dahulukan akidah? Karena akidah
0: adalah
1: pondasi. Cukup atau tidak?

0: tapi tidak ada
1: minas sama
0: temboknya, tidak ada atapnya. Gimana manfaatnya?
1: Wa ibistasqa Musa li qawmihi fa qul nadrib bi 'asaka al hajara fa jarat minhu ithnata 'ashrata 'ayna.
0: Dan tiang itu
1: adalah ibadah yang paling ulu wasrabu min rizkillahi wa la ta'tau fil ardi mufsidin,
0: contohkan dan mendidik dirinya sendiri untuk salat.
1: Wa in qultum ya Musa

0: غير نشأة.
1: بيتير يا
0: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صلاه سنه مطلق. Seluruh salah-salah sunnah ini dianjurkan dilakukan di rumah. Pertanyaannya, kenapa?
2: Ayat-ayat Al-Quran.
1: Barangkali adalah supaya kita melihat usia berapa dan bisa melihat
3: kepada
1: dia bayi apa rasanya.
3: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
1: dengan berlipat ganda. Begitu melihat yang dilihat adalah ibunya lagi pakai rukuh melaksanakan sholat. Nanti enggak lama kemudian lihat bapaknya pakai peci
3: supaya kamu mendapat keberuntungan
1: salat. Seandainya setiap hari sejak bayi anak itu sudah melihat bapak ibunya seperti itu, maka dia akan terjadi. Kenyataannya begitu melelah lagi tolanan kaple
3: menyia-nyiakan waktu dan kematian.
1: Ya, masa ibu-ibu
3: dalam berkata al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
1: begitu melek
3: menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian, karena sungguh menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dari dunia dan penduduknya.
2: والسابقون من المهاجرين والأنصار
1: وبين الأعمى kalau orang tuanya juga kecanduan
4: berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar.
1: Supaya anak kita rajin
4: berhutang karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yobofaru lishyid
1: kemudian ibadah apalagi
4: dihapuskan semua orang
1: yang bisa dosa biasakan buat
4: nafsu mukmin. Seorang mukmin mu'allaqatun bidai tergantung dari hutang yang
1: anak kita rajin baca
0: ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubuh walyaktub bainakum katibun bil adl.
4: Ketika berhutang datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti,
1: menghafal
4: tidak
1: apa?
4: Tidak memberitahu, tidak jaminan. Apa begini adab seorang muslim? Bukan tidak boleh berhutang, boleh, tapi hutang ini harus kita bayar. Orang berhutang kata Nabi, rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada khalafa. Kalau sudah hutang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji.
1: Maka kalau kita pengen mendidik anak kita baca Quran, mulai dari orang tua hanya belajar baca Quran.
3: Roja TV.
1: Ada orang
3: yang belajar baca Quran. Kajian Islam.
1: Sebuah penelitian.

0: Iya. Yang belajar Quran atau tidak?
1: Siya.
0: Malu enggak?
1: Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum
0: sudah banyak istri.

0: pulang-pulang dari pondok sudah bisa
1: repot-repot teman. Ini pola pikir praktis tapi enggak benar.
0: Kalau
1: misalnya jenengan dari guru TPQ, guru MI, guru STIT, guru pondok

0: tazba'u baqara.
1: Ngitungi utang terus.
0: Qalu atas
1: 19. Bismillahirrahmanirrahim dapat berapa?
0: Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin.
1: Kenapa?
0: Karena Nabi SAW
1: menjadikan orang yang yang ngajari anak kita baca
0: bismillah
1: berarti begitu anak kita baca bismillah itu dapat pahala. Sehari berapa kali itu baca minimal 17 kali. Berarti
0: 190 kali 17 berapa?
1: 330 ribu.

0: تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها.
1: باشا قرآن yang benar. Jangan malu untuk
0: berada
1: di Al-Qur'an. Ikut jilid satu atau tertiri jilid satu.
0: Yang penting
1: belajar dari awal alif
0: ba.

0: Terserah, yang penting belajar.
1: Jangan gengsi,
0: pelajaran tahsin

0: لكم تعقلون
1: kewenangan
0: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ
2: قَسْوَةً
0: وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
1: Lu ngaji kok malu.
0: Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhu
3: diri sendiri
0: ber wa inna minha lama yahbiqu min
3: ketika dinilai dari
0: akhirnya
3: terus dari apanya dari
0: akhlak
1: maka kita orang tua kalau pengin anak-anak kita berakhlak
0: mulia

0: Ini berapa tahun kita suruh ngaca Al-Asr?
1: 3 tahun.
0: 7.
2: Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah.
0: Selama berapa tahun? 3 tahun.
2: Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan.
0: 7, 8, 9, 3, 2, 1. Sehari berapa kali? 5.
2: Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun.
0: 3. Berapa? 15. Setahun berapa hari?
2: Bala
0: 390. 15 kali 390

tugas ngajak anak sholatnya 5.400 kali. Pertanyaannya, sampun apa dari?

0: Kenapa? Karena kita baru boleh
1: mengkhotbah.
0: Berarti dari 7, 8, 9 kita ngajaknya itu harus dengan kelembutan.
1: Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah.

0: siapa sebagai
1: sabar,
0: anak kita akan nyontoh sabar. Kita nyontoni
1: ngomongnya alaihim bil ismi wal udwani wa
0: iyyakum
1: tusaratufadu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
0: Bantu bersihin piring gitu ya.

0: kalau ada masalah, ada cincong, siapa yang membagikan? Rasulullah juga panglima. Bayangkan sesibuk apa Rasulullah. Tapi pun demikian tetap membantu istrinya.
1: Tidak ada Tuhan yang berhak
0: disembah. Dan itu akan dilihat oleh
1: anak-anak yang hidup
0: ketika
1: kekal,
0: kita sebagai
1: pengaruh tangga
0: membantu istri kita, maka itu akan dilihat oleh anak kita, sehingga anak kita pun akan
1: sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebenarnya.
0: Dan mulai hari ini yang dilakukan bapak-bapak membantu
1: ayat Al-Quran.
0: Masya Allah. Saling kerja kerjasama.
1: Jadi
0: mendidik
1: Al-Quran
0: bagaimana aplikasinya dalam berapa poin?
1: Apa
0: yang pertama?
1: Semoga Allah meridai keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
0: Yang kedua,
1: barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali,
0: beribadah,
1: Allah akan berselawat kepadanya 10 kali.
0: Hadis
1: riwayat Muslim.
0: Semoga
1: ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Izin bertanya, bagaimana
2: cara
0: astajib lakum
1: bersama secara permohonan
0: istri akan semangat dan mengamalkannya.
1: Doa dari
0: Al-Qur'annya kira-kira ilmu apa
1: doa agar termasuk golongan orang-orang beriman.
2: Rabbi hadani hukman wa anhiqani bis-salihin.
0: Maka akan
2: waj'alni lisana shidqin fil akhirin.
0: Jangan tamat.
2: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Yang ngaji.
2: Wala tukhzini yauma yub'atsun.
0: Orang yang
1: ya Rabku,
0: menguasai ilmu agama,
1: berikanlah kepada
0: dalam
1: kondisi
0: seperti itu,
1: dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh,
0: mengajak istri
1: dan jadikanlah aku menjadi orang yang baik
0: pengajian
1: bagi orang yang datang kemudian.
0: Anda yang mempelopori
1: termasuk orang-orang yang mewarisi surga,
0: ikut Anda berangkat
1: dengan kenikmatan.
0: Istrinya dibonceng,
1: jangan dibonceng berdasarkan aku
0: menghadiri majelis
1: pada hari mereka dibangkitkan.
0: Bagaimana supaya mereka semangat?
1: Ayat ke-83
0: dengan menjelaskan keutamaannya
1: sampai dengan ayat ke-85 ya,
0: dengan menjelaskan keutamaannya.
1: Ayat 87
0: keutamaan belajar
1: dunia
0: maupun di
1: secara
0: permohonan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dunia atau di akhirat?
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Di dunia akan
2: walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma
0: sahalallahu lahu bihi tariqan
2: ila
0: jadi sekarangnya menerangkan keutamaan-keutamaan
2: la'natullahi 'alal
0: kafirin. Dari kajian tadi bisa disimpulkan
2: bahwa

0: bisa diberikan
1: bima wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum.
0: Maksudnya dengan oh kalau di jewer, kalau di
1: فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
0: Kenapa ada sebagian orang tua ngasih
1: wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhadumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
0: Motor tamat SMP.
1: Wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum
0: tura
1: khuduma atainakum biquwwatin wasma'u.
0: Senyuman.
1: Qalu sami'na wa 'asayna wa ushibu fi qulubihim al-'ijla bi kufrihim.
0: Pasti yang namanya reward itu selalu
1: di

0: judulnya mengatasi
1: wallahu basirun

0: مُصَدِّقًا
1: ketiga pengalihan
0: مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
1: yang pertama pengarahan jadi anak ini harus dapat arahan
0: Man

0: meskipun
1: pembatasan itu terkait
0: dengan ulama ahadu dan nabadahu fariqum
1: min dia boleh megang HP contoh
0: bani aktsahum la yu'minun
1: dia boleh megang HP. Ini saya jelaskan di situ hasil dari penelitian para pakar.

0: tidak terlalu fokus dalam sesuatu ini.
1: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ.
0: Ada yang sifatnya ekonomi.

0: menghasilkan duit misalnya.
1: Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum,
0: yang sifatnya ekonomis.
1: Dan yang

0: Anak sukanya main
1: sepeda.
0: Jemaah yang kami hormati, dengan izin
1: Allah.

0: واسمعوا
1: İyisine buku tak.
0: Valil kafirine azabun elim.
1: Pak, saya mungkin ada berapa belas rak.
0: Ma

0: lah sudah. Oh. Sekarang jenengan mending mana? Kenapa coba?
1: Ya Allah bi amri. Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
0: Posisinya cuma kayak gini terus.
1: Wa aqimu sholata wa aqimu zakat.
0: Rusak
1: wa ma

0: permainan-permainan kita dahulu.
1: Inna Allah bima ta'maluna basir.
0: Dolanan apa ora?
1: Wa

0: Tilka amanihum.
1: Yang itu membuat tubuhnya jadi
0: pancasila.
1: Bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi
2: dimanapun
1: di bumi
2: pun,
1: dan tidak pula di langit.
2: Jadikan hari-hari Anda
1: ayat-ayat Al-Quran
3: melalui situs www.rojadar.com.

Seseorang yang berada dalam kebatilan tidak akan meraih kemuliaan sama sekali, walaupun belum muncul di wajahnya. Dan seseorang yang di atas kebenaran tidak akan terhina sama sekali, walaupun seluruh dunia bersatu padu menyerangnya.

0: Gak yakin kalau dia akan mati.
1: Kullu nafsin da'iqatu
0: semua mati.
1: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Engkau orang yang beriman,
2: ya,
0: yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku,
2: minta Tuhan,
0: segerakan aku ke tempatku. San
2: Sumrah,
3: dunia ini berkata mati tinggal jam.
1: Innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum.

islamnya baik, islamnya dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan

0: hujan.
1: Bukan kita tidak melakukan Allah, ini tidak akan menggoda
2: manusia, membuat angan-angan.
1: Apakah kalau kalian tidak akan mengatakan
2: menunda-nunda dalam
1: kebaikan untuk jiwa kita,
2: orang merasa cukup dengan apa yang
1: kita lupakan Allah,
2: kita semua harus mengakui awal-awal kita mengenal kajian semangat kita luar biasa, kemampuan kita untuk belajar sangat tinggi, hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang melewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadiri ini, tapi seiring jalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari,
0: yang
2: semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi?
0: Iya.
2: Merasa cukup.
0: Artinya dari iya perbuatan kan? Anak
2: seolah-olah
0: itu,
2: kebanyakan di antara kita mengatakan
0: terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
2: Yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal insya Allah iman dan standar untuk masuk surga. Biarlah saya begini-begini saja.
3: Ini kadarullah juga makin meningkat ya sering dengan tahun ya, bahkan dari penelitian statistik yang terbaru dikatakan tiap 3 detik mungkin ada satu orang yang kena.
2: Jamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar. Siapa yang menjamin kalau saat ini kita berdiri menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menjalankan kita. Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu
0: sabar,
2: sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
0: Makanya indah mufajaah musibah menebus saat harta kembali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar. Sesungguhnya ujian Islam ini
4: Radio Roja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: manakala lisan dan amal berbeda,
4: dari Abu Hurairah
5: Allah akan menilai adalah amal
4: bahwasanya Rasulullah sallallahu
5: apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal,
4: niscaya engkau akan diberi balasan. Saksikanlah Ujian Islam ini di Radio Roja dan Radio Roja.
6: Yeah.

خيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

0: tidak akan melompat lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Baik di waktu dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti segera bertemu di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melangkah bulan agar sampai pada tujuan.
1: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
2: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
3: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat pada Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
4: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
5: Katanya Rasul SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayang sekali, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
6: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikuranginya. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin. Kita memang hidup di dunia, kita berjalan di atas bumi, kita merasakan segala bentuk kenikmatan, kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang berbeda, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menikmati.
1: Rojo TV, sinar Tuhan, Al-Quran, Islam.

0: وأن الله شديد العذاب.
1: Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, mana air mata dia keluar.

0: belajar.
1: Inna Allah la yuhibbul mu'min.

0: Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ayat-ayat Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
3: Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i,
2: "Rahimahum dangu radhi rajab
3: ilmu tidak akan selesai dengan jalan baik
2: FM menebar kecuali
3: dengan sunnah. Tujuh perangai.
2: Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat.
4: Muslimin, para pemerhati Radio Roja, Roja TV dan Radio Roja, dimanapun antum berada, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Para sahabat, orang-orang yang mulia, para sahabat, orang mulia, orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, insyaallah yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ridho kepada mereka.
6: Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar.
7: Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radhiyallahu
6: anhum. Allah ridho kepada mereka. Jadi al-muhajirin wal-ansar telah diridhoi Allah. Tetapi Allah juga meridai
4: penjelasan beliau dalam kitab
6: tabi'in.
4: Barakallahu fikum.
6: Menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal ansar di dalam beragama,
8: meridai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang pada Al-Qur'an dan sunah Nabi sallallahu
6: alaihi wasallam, mendapat keridaan Allah.
4: Nah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
3: mencatat semua
4: yang lalu telah kita bahas. Hanya sekedar
6: a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
4: Orang-orang yang mau menempuhnya, banyak orang-orang yang berpaling darinya, menunjukkan kepada kita bahwa ittiba'us sunnah dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya, itu sangat sedikit orang-orang yang meminatinya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dan dimudahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya. Nah, sekarang saat ini ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, dimanapun antum berada, kita akan lihat pembahasan mengenai makna batasan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pembahasan haddul hijrati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batasan dan makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat penjelasan dari Al-Imam Abu Abdullah Al-Muqayyim.

0: غازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: مقدمة سنة آمنوا
0: هجرة إن هجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأرضية هجرة إن هجرة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سسوه adalah safar fikr, perjalanan pikiran manusia, ya, safarnya pikiran manusia dalam semua masalah-masalah iman yang dilaluinya, dalam semua peristiwa-peristiwa hati yang dialaminya, semua amalan-amalan hati yang ingin diperbaikinya, yang ingin dihidupkan pada dirinya, dan semua peristiwa-peristiwa hukum, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan ahkam, hukum-hukum dalam Islam, ya, maka pikirannya dijadikan selalu berjalan menuju kepada ma'danil huda, sumber petunjuk dan mata air cahaya, mata air cahaya yang diambil dari lisan Nabi Muhammad As-Sadiqul Masduq yang benar dan dibenarkan, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya pemikiran kita selalu diarahkan kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh kepadanya dalam semua masalah yang kita lalui, baik itu masalah iman, masalah akidah tauhid tentu yang paling penting dalam urusan agama, masalah perbaikan hati, pensucian jiwa, masalah yang berhubungan dengan pemutusan hukum dalam masalah-masalah pengamalan agama, masalah fikih, masalah ibadah, masalah tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemikiran kita selalu diarahkan untuk bersabar karena petunjuk ke sumber kebenaran yang hanya ada pada petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Untuk walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqqun." Tulislah hadis-hadis yang aku ucapkan, demi Allah yang jiwaku di dalamnya, tidaklah keluar dari diriku, tidaklah keluar dari lisanku kecuali kebenaran semata-mata. Ini juga kepada Rasulullah SAW dibuktikan dengan apa? Memberikan ittiba, menjadikan Rasulullah SAW sebagai acuan, sebagai tempat kembali, sebagai pemutus dalam semua masalah yang kita hadapi, masalah iman, apa dalilnya sehingga kita lakukan, masalah perbaikan hati, tidak boleh hanya kita bersandar kepada pemikiran atau perasaan kita, tapi apa dalilnya, itulah yang kita lakukan dan itulah yang kita yakini terbaik untuk menguatkan iman kita. Masalah hukum, pembahasan masalah fikih, pengamalan ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah yang harusnya kita ikuti. Hey, fakullu mas'alatin tala'at alaiha syamsu risalah

yang memudahkan kita untuk bisa membaca langsung kitab ini. Kita baca di sini, kita perhatikan. Fakullu mas'alatin tola'at alaiha syamsu risalatihi wa illa fatahid biha fi jihadil zulumat. Maka semua masalah yang kita lakukan

Maka Ali petunjuk Rasulullah SAW. Semua masalah yang disinari dengan cahaya sunnah yang ada dalilnya dari petunjuk Rasulullah SAW. Kalau tidak demikian, maka lemparkanlah masalah tersebut ke dalam lautan kegelapan. Semua masalah yang kita hadapi dalam urusan agama, kalau ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, itulah petunjuk, itulah kebaikan, itulah sebab yang nambah iman. Kalau tidak, maka itu adalah kejahilan, kebodohan. Sebanyak apapun orang yang melakukannya, siapapun yang melakukannya dan mengatakannya, setinggi apapun kedudukan orang yang mengucapkannya, semua masalah yang ada cahaya sunnah Rasulullah SAW yang menyinarinya, yakni ada dalil dari sunnah Rasulullah SAW yang mendukungnya, maka itulah petunjuk kebaikan. Wa illa, kalau tidak demikian, maka lemparkanlah masalah tersebut, pendapat tersebut, lemparkanlah di dalam lautan-lautan kegelapan. Tidak ada manfaatnya dan tidak akan menambah keimanan. Ini prinsipnya orang yang ingin menunjukkan hijrahnya kepada Rasulullah SAW. Wa kullu syahidin adalahu hadha zakiyu sadiq. Wa kullu syahidin adalahu hadha zakiyu sadiq. Wa illa fa'uddahu min ahli raybi wa tuhamat. Semua saksi pendukung, semua saksi atau pendukung yang diakui keadilannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muzakki shadiq, pembenar yang ya pembenar yang jujur, al-muzakki, pemberi rekomendasi yang jujur, yang benar. Maka inilah saksi dan bukti yang bisa diterima. Wa illa, kalau tidak demikian, maka anggaplah atau hitunglah orang tersebut, saksi tersebut, termasuk orang-orang yang ahli raib, orang-orang yang meragukan, orang-orang yang pantas tertuduh, orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Maksudnya, siapapun yang kita jadikan sebagai pegangan dalam ucapannya, kita anggap sebagai bukti untuk kita benarkan dalam dalam pendapatnya, dalam penjelasannya ketika menjelaskan tentang urusan agama kita, apalagi urusan akidah kita. Kalau ternyata ucapannya tersebut ada bukti, ada dalil yang mendukung, yang dibenarkan dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muzaki, yang dibenarkan dalam memberikan rekomendasi, maka inilah yang kita ikuti, inilah yang kita terima pendapat tersebut. Kalau tidak demikian, siapapun yang berpendapat tanpa ada dukungan dari sunnah Rasulullah Sallallahu, maka masukkanlah orang yang berpendapat tersebut yang tanpa dukungan dari sunnah tadi, orang-orang yang meragukan, orang-orang yang tertuduh, orang-orang yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan.

0: Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Kemudian pula para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 99.1 FM. Belajar tentang hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hijrah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, memurnikan tauhid, tauhidul ibadah, dan memurnikan tauhidul mutabaah, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan tidak menyekutukannya, dan kemudian ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mencari petunjuk selain petunjuk beliau. Ini yang kita dapatkan dalam kajian-kajian sunnah, kajian-kajian para ustadz kita, alhamdulillah. Ternyata ini pelajaran untuk memurnikan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, yang merupakan hijrah yang paling wajib setiap saat dan setiap waktu dilakukan harus. Jadi kajian-kajian ini manfaatnya untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi pembahasan masalah akidah, masalah tauhid, pembahasan tentang iman, pembahasan tentang mengenal kemahaindahan dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, pembahasan tentang syirik untuk kita jauhi, pemurnian iman, kemudian pembahasan tentang hukum-hukum ibadah yang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan penjelasan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk memurnikan hijrah kita. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk menguatkan iman kita, yang tidak akan mungkin iman kita akan sempurna tanpa melakukan hal ini. Oleh karena itu, harusnya ini adalah kesempatan kita mengambil kebaikan sebesar-besarnya. Jangan lewatkan dalam hidup kita untuk selalu mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikaji berdasarkan pemahaman para sahabat, para ulama salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah batasan hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kewajiban utama setiap muslim. Subhanahu Wa Taala. Menjelaskan lebih lanjut tentang rincian makna hijrah ini. Beliau berkata, فَمَنْ يُقِيمُ فِي مَدِينَةِ طَبْعِهِ وَأَوَاعِدِهِ
1: أَلْقَاتِلُ فِي دَارٍ مُرَبَّاهُ وَمَوْلِدِهِ الْقَائِلِ إِنَّ عَلَى طَرِيقَةِ آبَائِنَا سَالِكُونَ وَإِنَّ بِفَضْلِهِمْ مُسْتَنْصِفُونَ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ

0: Wama lihadihil hijrati allati kallat alaihim
1: wa istanada fi ma'rifati
0: tariqi najatihi wa salahihi ilaihim mu'tadiran bi anna ra'yahum khairun min ra'yihi linafsihi mu'tadiran bi anna ra'yahum lahu khairun min ra'yihi linafsihi wa anna dhununahum wa ara'ahum awtaku min dhannihi wa hadasihi. Menurut kata selanjutnya, fama lil muqimi, maka tidaklah bagi orang yang, bagi seseorang yang tinggal di tempat asalnya, tempat yang terbiasa ditinggalinya, al-qatini, orang yang berdiam di negeri tempat dia tumbuh, tempat dia lahir, ya, yang kemudian dia mengatakan ana ala tariqati, inna ala tariqati, kemudian dia mengatakan sesungguhnya kami, ya, menempuh jalan yang ditempuh oleh nenek moyang kami, dan sesungguhnya kami hanya berpegang dengan tali yang mereka pegang, kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Wa ma li hadhihi al-hijrah, apa arti hijrah ini baginya, yang mana hijrah seperti ini memberatkan bagi dirinya, ya, yang kemudian dia hanya bersandar menyandarkan keselamatan dan keberuntungan dirinya dengan jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya. Dia menganggap keselamatan itu adalah dengan bersandar kepada pemahaman nenek moyangnya, kakek-kakeknya atau orang tuanya, mu'tadhiran, dengan dia menyebutkan alasan bahwa pendapat mereka itulah yang terbaik bagi dirinya, dan persangkaan mereka, pikiran-pikiran mereka lebih dipercaya olehnya, ya, lebih dipercaya olehnya dan lebih dijadikan sebagai sesuatu yang benar menurutnya. Maksudnya, hijrah seperti ini yang benar, hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak akan mungkin bisa diterima, apalagi bisa diamalkan oleh orang-orang yang hanya terkungkung kepada sikap fanatiknya, kepada pemikirannya sendiri, kepada apa yang dibawa oleh guru-guru yang dikaguminya, tanpa mau lihat kepada dalil, tidak mau kembali ke, rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada warisan dari orang-orang tuanya atau nenek moyangnya yang kemudian dia merasa cukup dan menjadikan itulah jalan keselamatan. Setiap hamba dia mengetahui dirinya penuh dengan kekurangan. Manusia seluas apapun ilmunya, dia mesti ada salahnya. Makanya kita punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang akan menjadi rujukan kita ketika kita menghadapi perbedaan pendapat atau menghadapi sesuatu yang dikritik pada diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, menjadikan ada pembahasannya. Maka sungguh demi Rabbmu, mereka beriman dengan benar sampai mereka menjadikan kamu hakim pemutus, wahai Rasulullah, dalam persekitaan atau perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kembalikanlah kepada dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadi bukan kembali kepada sekedar banyaknya pendukung, bukan kembali kepada sekedar pandainya berbicara atau berkomentar, bukan pak kembali kepada hanya sekedar kepandaian berkata-kata, apa dalilnya, apa rujukannya, mana buku atau penjelasan nukilan dari para ulama salaf yang membuktikan benarnya ucapan tersebut. Inilah ukurannya. Dan Rasulnya tidak hanya berpegang dengan kebiasaan-kebiasaan kita, apa yang sudah kita lakukan tidak ada jaminannya. Kita adalah manusia, ketika ada kritikan kita lihat dari kritikan tersebut apa sadarannya, kemudian kita menunjuk, kita kembali kepada kebenaran, kita menunjuk kepada kebenaran.

0: pendapatmu jika ada. Walau fatisha atau walau fatashta an masdari anil ikhladi ila ardi ucapan di atas tadi, seandainya kamu mau meneliti sumber dari ucapan di atas tadi,
1: orang-orang yang kafir
0: kamu terlihatkan seperti yang mereka mengatakan seperti ini ketika diajak kembali kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya
1: adalah bahasa neraka.
0: Kami ini sudah terbiasa
1: mengikuti
0: pendapat-pendapat ini
1: seperti kami
0: atau pendahulu-pendahulu kami, nenek moyang kami. Saat ini kau mau teliti tentang sumber tujuan dari kalimat ini, kau akan dapati ternyata kalimat ini bersumber dari al-ikhlas ila ardil batal, bersumber dari prinsip mempertahankan batalah. Ya,
1: mempertahankan
0: lahirnya dari ya, penggabungan antara sikap malas dan
1: bosan.
0: Hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah
1: diketahui.
0: Kritiknya adalah orang yang membawa argumentasi yang kuat, tidak menentang keterbatasan ilmunya atau ketidakpahaman. Ini yang menjadi inilah orang-orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita bukan keburukan seperti ini. Kesimpulannya hijrah ini
1: wajib bagi setiap muslim kepadanya,
0: wajib bagi setiap muslim.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: ini hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wajib bagi setiap muslim, fardu ain dalam semua waktu, semua keadaan, tidak hanya dilakukan sekali kemudian berhenti, tidak, setiap saat kita harus melakukan dalam semua agama yang kita hadapi. Setelah kita jadikan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata tujuan kita, sembahan kita, tempat bersandar kita, satu-satunya tempat kita mencintai, takut dan berharap, tidak menyekutukannya dengan makhluk. Dan kemudian dalam pengamalan agama ini hanya semata-mata kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan konsekuensi utama, inti dari syahadat, kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kama anna al-hijrata ila muqtada syahadati al-Allah, sebagaimana hijrah yang pertama yang merupakan muqtada, konsekuensi utama, makna inti daripada syahadat, persaksian kita la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang benar yang disembah dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan tidak ada sekutu baginya. Inilah
1: ayat ke-8
0: makna hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Kembali kepada dua kalimat syahadat lagi, sebagaimana yang biasa kita mungkinkan, bahkan kita baca di dalam kitab Al-Ubudiyah sebelum kita membahas kitab Al-Sahabat Al-Buki ya. Di situ akan kita mengucapkan syukur Islam di Tuhan Rahim Allah Ta'ala, kalau kita masih ingat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah yukbalik pertama, tidak boleh kita beribadah memulihkan penghambaan diri kita kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Yang kedua, waladah nahmudahu illa bimasyak tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diturunkannya kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan bid'ah. Inilah hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ternyata ini merupakan kesimpulan dari Islam secara keseluruhan. Baik, ada nukilan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin ketika menjelaskan ini, ya, tentang perincian dari makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Manhajus Salikin Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuturkan begini, berkata, فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكات الوحي والنبوة يحبب صاحبه لسلوك طريق العبودية. Maka ilmu yang murni yang bersumber dari cahaya wahyu, cahaya kenabian, inilah yang akan meluruskan akhlak tingkah laku seorang hamba untuk menempuh jalan

yang mengajarkan adab kepadamu. Maka kamu harus menggugurkan, menghilangkan semua perantara antara dirimu dengan Rasulullah SAW. Yakni tidak ada panutan lain selain mengikuti beliau. Panutan lain hanya kita ikuti kalau mengajarkan petunjuk beliau. Illa fi tabligh, kecuali dalam menyampaikan petunjuk. Ya, bagaimana petunjuk Nabi SAW? Karena kita tidak langsung bertemu dengan beliau. Sebagaimana kamu menghilangkan perantara antara dirimu dengan Al-Mursyid, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus beliau dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh ada perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh kita menetapkan adanya perantara kecuali untuk mengenal perintah dan larangannya, mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita butuh perantara, yakni kita mengenal petunjuk Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari para sahabat, untuk kita mengenal hukum-hukum Allah. Karena kita tidak langsung menerimanya, tapi kita mesti membaca dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis yang sahih, kemudian dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah yang kita butuhkan. Jadi dalam beribadah kepada Allah, kita tidak boleh menjadikan perantara dalam cinta, takut, berharap, meminta, dan semua penghambaan diri lahir dan batin. Kita hanya butuh agar kita mengenal hukum Allah dan petunjuknya. Karena kita tidak bisa langsung, ya, kita butuhkan sebab atau penjelasan dari para ulama yang menjelaskan masalah ini agar kita mengenal hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Karena keterbatasan kita, makanya kalau orang yang sudah punya ilmu dan dia paham tentang agama ini secara mendalam, dia bisa langsung memahami ayat Al-Quran sesuai dengan ilmu yang dimilikinya untuk mengambil kesimpulan, dan dengan itu dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak butuh perantara. Ya, kita tidak butuh harus orang dulu mengamalkan baru kita amalkan, tidak. Selama dalilnya kuat, penjelasan para ulama jelas menjelaskan hal ini, maka sampai pun ada orang yang, ya, kita tidak mengenal ada orang yang mengamalkan kalau hadisnya sahih, kalau keterangannya sudah benar bahwa beginilah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, dan jelas itu menunjukkan perintah beliau, maka kita mengikutinya sebagai wujud bahwa kita, ya, sebagai bukti bahwa kita benar-benar memurnikan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kitab Idhafatul Afan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan ini sebagai ciri-ciri orang yang hatinya bersih, imannya benar, sampai-sampai beliau menyebutkan tentang kisahnya siapa? Imam Ishaq ibnu Rahuya. Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad, ya, ibn dengan Ishaq ibn Rahuya, yang disebut sebagai imam besar yang merupakan karim, ya, teman sejawatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, disebutkan ilmunya setingkat dengan beliau dan termasuk guru utama Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Karena beliau ditanya tentang satu masalah dalam urusan agama, beliau jawab dengan dalil. Ternyata si penanya ini kemudian mengatakan, inna ahlaka Ahmad ibn Hanbal yakunu bimithli ma taqul. Ya, sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga berpendapat seperti pendapatmu. Apa kata Ishaq ibn Rahuya rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni ala dhalik. Aku tidak pernah menyangka, ya, ada seorang pun yang sependapat denganku dalam masalah ini. Bahwa ucapan Ishaq ibn Rahuya ini menunjukkan dia setelah mengetahui kebenaran, dia tidak butuh ada dukungan dari siapapun. Karena sahih dia hadisnya, ini merupakan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa mengamalkannya, untuk tenang hati kita mengikutinya, tidak perlu dukungan dari siapapun. Ini menunjukkan hatinya kuat dengan iman. Inilah orang yang ahli ittiba

Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak butuh pendukung. Banyak orang, bahkan satu atau dua orang pun dia tidak butuh, karena dia telah menjadi tenang ketika mengetahui dari itu adalah sahih, benar-benar bersumber dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kita yang selanjutnya masih dalam ucapan yang tadi, wahadani tajridani huma hakikatun tahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua sikap kemurnian ini memurnikan ibadah kepada Allah semata-mata dan memurnikan ittiba, ya, sikap kita selalu ikut hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hakikat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan hakikat dari syahadat dan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kata beliau beberapa apa ini baris selanjutnya, wabil jumlah fattariqu masdudatun illa ala man ittafa athara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qada bihi fi zahiri wa batini. Kata beliau, kesimpulannya, maka semua jalan yang menuju kepada ridha Allah akan tertutup, tidak akan terbuka kecuali bagi hanya bagi orang yang mau mengikuti jejak-jejak petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk beliau.

banyak manusia berpaling darinya, khususnya ketika menghadapi hal yang bertentangan dengan hawa nafsu. Kalau bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan mereka ini sebagai orang yang asing, gila bah, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahkan mereka asing di kalangan penuntut ilmu. Karena tujuannya bila mengikuti sunnah Rasulullah SAW, banyak orang yang bisa melakukan kalau secara penampilan akhir, tapi hakikat pada batinnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam cinta, takut dan berharap, menunjukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mau rujuk kepada kebenaran ketika jelas di hadapannya. Ini hanya sedikit orang-orang yang bisa melakukannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bersabar dalam mengikuti petunjuk-petunjuk kebaikan yang diturunkan dalam agama. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, kelanjutan dari kitab yang kita baca ya, Risalah Tanwir. Beliau selanjutnya berkata, wa an hataini hijrataini yus'alu kullu 'abdin yawmal qiyamah. Yawmal qiyamah barzakhi wa yutalabu biha fid dunya wa dari barzakhi wa dari

0: diajukan kepada manusia ketika manusia ketika menghadap Allah
1: Subhanahu wa ta'ala.
0: Coba kita lihat di sini pernyataan dari seorang ahli sunnah dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri, ya, seorang imam besar yang merupakan hadis yang sangat terkenal dan sangat kuat, dan juga seorang ulama yang dikenal sebagai ahli tafsir dari kalangan tabi'in, Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dibawakan di sini, qala Qatadah,
1: وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ
0: اللَّهَ
1: شَدِيدُ
0: الْعِقَابِ. Ada dua kalimat kesimpulan yang akan ditanya tentangnya, akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya semua jin dan manusia dari yang paling awal sampai terakhir hidup
1: di
0: dunia. Apa yang kalian sembah di dunia? Bagaimana kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kalian jadikan sembahan di dunia? Dan yang kedua, wama ajabtul mursalin, dan bagaimana kalian menjawab semua para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Dua pertanyaan. Pertama tentang tauhidul ibadah, yang kedua tentang tauhidul ibadah atau tauhidul ittiba.
1: Wahidatan
0: fab'athallahu. Pertama tentang kandungan dari syahadat la ilaha illallah, yang kedua tentang kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Semua umat akan ditanyakan bagaimana kalian beribadah kepada Allah, bagaimana kalian memberikan tauhid. Yang kedua, bagaimana kalian menjawab seruan Nabi yang diutus kepadamu? Inilah kesimpulan yang disebutkan di sini, bahwa ucapan Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau dari Abu Aliyah, ya, ada penisbatan ini dikatakan dari ucapan Imam Abu Aliyah dari kalangan tabi'in. Ada juga penisbatan Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitab Riyadhatul Ahkam kepada Qatadah. Ini kesimpulannya yang diterangkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, menggambarkan kepada kita bahwa dua kalimat ini, ya, dua kalimat tauhid, kenapa dia menjadi landasan Islam, hijrah kepada Allah SWT dan hijrah kepada Rasulnya, karena ini kewajiban yang utama yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam semua hidupnya, ya. Karena ternyata ini adalah kesimpulan dari pertanggungjawaban manusia di dunia dan di akhirat nanti. Kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wahatani al-kalimatani huma madmunu syahadatain, dan dua kalimat inilah, ya, dua kalimat inilah yang menjadikan dengan inti dari dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah semata-mata, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para hati yang aktif dan dari raja dimanapun Anda berada, juga para pendengar di raja dari frekuensi 91.1. Jadi inilah kesimpulan dari makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. InsyaAllah akan ada keterangan selanjutnya nanti mengenai dalil-dalil serta penjabaran dari makna hijrah ini, supaya benar-benar kita wujudkan pada diri kita. InsyaAllah kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Untuk kesempatan kali ini kami cukupkan dengan pembahasan yang tadi kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa menjadikan dua inti dari atau ini landasan Islam yang utama dari dua hijrah, yaitu hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah, seperti yang kita jelaskan. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wa sallam wa baraka ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik
2: atas materi yang telah disampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Dan yukta islam adil ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kita akan ikuti sesi interaktif soal jawab. Bagi anda yang ingin
3: Allahumma Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya silakan Muazim.
3: Mau
1: tanya
3: Ustaz. Soalnya dari tahun 2007 saya
1: udah belajar dari
3: yang ibadah yang sunnah, katakanlah begitu. Dan yang ingin kami tanyakan ke Ustaz begini Ustaz, saya dari tahun 2007 sudah mempelajari ibadah-ibadah yang sudah ikuti dan kajian-kajian sunnah seminggu sekali, terus mendengar TV Roja, Insan dan lain sebagainya Ustaz, yang sunnah maksudnya. Terus saya juga udah beli buku banyak, saya juga baca-baca karangan dari
1: orang-orang
3: yang menranslit bahasa Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah saya ketahui saya sampaikan kepada teman, kepada keluarga, itu apakah benar Ustaz? Ada yang bilang katanya hati-hati untuk menyampaikan, kalau kita bukan ahlinya nggak boleh menyampaikan hal-hal yang sunnah itu Ustaz. Lalu begini Ustaz,
2: Terima kasih Bu Ani. Cukup banyak pertanyaannya, sudah 3 pertanyaan. Mungkin kita akan menjawab salah satunya saja. Silakan Ustaz.
3: Ya,

0: Jadi ada Syekh Al-Albani mengatakan ini ada hadis yang sahih menunjukkan pendapat ini yang kuat. Boleh.
1: Jawab
0: dari para ulama tafsir. Ya.
1: Sesungguhnya tidak
0: ada pendapat yang bisa dikeluarkan dari pengetahuan kita. Jangan kita pendapat kita. Pendapat kita sendiri.
1: Katakan.
0: Itu yang pertama.
1: Itu yang
0: kedua. Pertanyaan yang berikutnya.
1: Salam ini.
0: Tidak. Kita ketahui ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya, para ulama besar kita. Misalnya pendapat dari Syekh bin Baz kembali kepada sedekap, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana waktu kita berdiri di awal
2: Islamnya.
0: Karena itulah berdiri
2: di langsung itu saja ya,
0: dan di
2: menggendakan pahala
0: kami. Yang kedua,
2: dan pendapat yang ada beberapa hadis yang menjelaskan
0: mengatakan
2: ini,
0: kalau seandainya kalau kembali kepada kita perlu bersedekah dan kita meluruskan tangan kita, karena tidak ada keterangan dari para sahabat Nabi SAW yang menyebutkan Nabi SAW kembali bersedekah ketika pilihan pendapat secara dalil. Ya,
2: kita
0: adalah sama
2: kuat. Ini tidak akan
0: mengatakan ini dari itu. Pas salah satu dari pendapat ini yang benar.
2: Apa kata Ibnu Qayyim?
0: Tidak akan mengeluarkan keterangan dari
2: pendapat yang baik
0: untuk jiwa kita. Dalil yang kuat.
2: Tapi,
0: maka selama orang yang
2: mengeluarkan
0: salah satu pendapat, dia merujuk dan membaca keterangan dengan dalil yang dia mengikuti dalil, bukan semata-mata mengikuti ulama yang kita rujuk, maka boleh dia melaksanakan. Ya, secara pribadi saya sendiri menguatkan pendapat yang kedua, pendapat yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, karena keterangan dari para sahabat tidak menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tidal kembali bersedekap,
1: artinya dari perbuatan
0: anak cenderung saya sendiri mengikutinya, meskipun pendapat yang kedua juga ada pendapat yang punya sisi
2: pandangan dari yang tidak halal.
0: Oleh karena itu dalam masalah ini kita belajar dan berusaha untuk mengikuti mana yang kita anggap lebih kuat berdasarkan di antara dua pendapat tersebut. Kemudian yang pertanyaan ketiga, masalah menggerak-gerakkan jari. Menggerak-gerakkan jari ini pendapat yang terkuat insya Allah ini adalah pendapat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak terus dilakukan oleh beliau
2: dengan
0: ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam dari sahabat dari Ibnu Hujar
2: radhiyallahu anhu,
0: statistik yang terbaru dikatakan ada salah seorang
2: perawi
0: yang terkenal dan kuat terkenal dengan ketelitiannya yang bernama Zaidah Ibnu Qudamah, dalam riwayat yang menyebutkan tambahan bahwa Ibnu Hujar mengatakan waraituhu yuharrikuha, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan jarinya. Menunjukkan bahwa ini adalah tambahan yang kuat, karena Imam Zaidah Ibnu Qudamah terkenal dia tidak akan menulis sebuah hadis kecuali sudah didengarnya tiga kali, menunjukkan penelitiannya. Orang yang seperti ini tidak akan mungkin kita katakan riwayatnya tambahannya adalah tambahan yang lemah, apalagi asalnya menggerak-gerakkan tidak bertentangan dengan menunjuk. Cuman kita katakan Nabi SAW tidak terus-menerus melakukannya, karena riwayat dari sahabat yang lain tidak menyebutkan keterangan ini. Berarti yang paling sering Nabi SAW menunjukkan menggerakkannya, tapi kita katakan beliau juga menggerakkan. Demikian pendapat yang terkuat insya Allah. Wallahu ta'ala alam
2: bisawab. Dan amal berbeda.
0: Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian jawaban
2: Ustaz yang amal berbeda
0: di tanya ini tadi bisa difahami dengan lebih benar apa yang telah diberikan jawaban yang Ustaz. Kota Islam Azam dan Bapak masih berhasil soal jawab. Jika Anda yang bertanya, Anda bisa mengulangkan di 021-823-6543 dan kami masih angkat hanya mohon di 021-823-6543. Nah, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Siapa ibu dan di mana?
3: Wa'asa'an takwa'u
0: syari'an wa'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u' Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami silakan, silakan Ustaz.
3: Silakan Ustaz. Ternyata
0: bermanfaat dari ibu Ana tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan, menjaga beliau serta kita semua dengan kebaikan. Ya, pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi keluarga kita yang belum paham sunnah, sementara kalau kita juga terlalu dekat, kita akan terpengaruh. Ya, makanya pertama kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kuatkan diri kita, kuatkan diri kita, tetap belajar, terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha menghadiri majlis ilmu semampu yang kita lakukan, ya, tetap kita berusaha untuk berpegang teguh dengan kebaikan. Kalaupun ada ajakan atau kita butuh untuk gabung dengan keluarga kita, dan memang kita harus lakukan ini dalam hal-hal yang tentu tidak bertentangan dengan agama, karena kita pilih dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam urusan agama. Tetap tidak boleh kita mengikuti ada yang dakwai atau ceramah yang kita dengar dan akhirnya kita berubah, ya. Maka kita pun juga melakukan mereka seperti itu, jangan ikuti mereka dalam kesalahan. Makanya kita semangat mendakwai keluarga kita supaya nanti kita juga punya teman yang bisa sama-sama, ya, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling menasihati untuk menguatkan diri kita. Lalu kulihat kalau ada ajakan-ajakan kepada keluarga, jangan melakukan hal-hal yang melanggar. Katakan kepada mereka bahwa urusan agama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ikuti terus, lama-lama kita diajak dan terus memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar tadi. Tapi kalau kita sudah bersikap dari awal dengan kita pertolongan kepada Allah, kemudian jelaskan dengan tegas bahwa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, saya tidak mengikuti, maka mereka akan menghargai prinsip kita. Insya Allah, yang jelas kita jangan larut, kita sudah dapatkan hidayah yang demikian berharga. Jangan sampai kita melakukan sebab-sebab yang menjadikan hidayah tersebut tercampur dalam diri kita untuk menghindar. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fika atas jabatan yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini Ustaz, yang ditanyakan oleh Ibu Ana, dan mudah-mudahan Ibu Ana dapat memahami dan benar-benar pas atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Sekalian pertanyaan berikutnya mengenai pesan singkat Ustaz saya. Saya telah hijrah, dan hijrahnya saya meninggalkan jualan online, karena dengan jualan online waktu saya terbuang dengan sia-sia. Saya lebih memilih waktu menuntut ilmu agama Islam dibandingkan dengan jualan online. Apakah meninggalkannya saya usaha jualan online ini termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pas sekali dari semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan kita semua dalam hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Iya,

0: hijrah untuk hanya menuntut ilmu saja. Kita katakan bahwasanya sikap ini benar karena bagaimanapun cuman tadi perlu dilihat dulu apakah Anda saat ini orang yang butuh untuk bekerja. Mungkin Anda punya keluarga dan misalnya seorang laki-laki yang bekerja menafkahi keluarga, maka tentu ketika Anda meninggalkan misalnya usaha online karena banyak yang kita punya pekerjaan di tempat yang lain, itu saja ya. Kalau Anda mendapatkan usaha yang lain yang alhamdulillah bisa mencukupi keluarga dan kita bisa kemudian kalau seandainya Anda adalah orang yang membutuhkan untuk mencari nafkah karena masih dibiayai keluarga, atau mungkin seorang ahwat ibu rumah tangga yang dia harusnya suami yang menjaga dia kebutuhannya, maka alhamdulillah dengan menuntut ilmu tentu lebih baik karena kita tidak membutuhkan misalnya tambahan tersebut karena kita tercukupi. Maka lebih baik kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, menuntut ilmu agama untuk menguatkan diri kita, menjadi sebab bekal kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, ilmu suami dan anak-anak kita. Nah,
1: Wafiq Barakallah Ustaz, Jazakallah Khair telah menyampaikan Ustaz. Dan kembali Ustaz, kami akan menyaksikan satu Ustaz dari pendengar kita. Ustaz, bagaimanakah untuk mendatangkan hati yang khusyuk, di mana saya sudah sering menuntut ilmu tapi tidak masalah ada getaran di hati, seakan-akan hati menyimpan pada ibadah. Bagaimana caranya agar kita dapat dekat kepada Allah SWT dan menjadi khusyuk? Silakan.
0: Silakan. Silakan. Pertanyaan bermanfaat sekali dari saudara kita ini. Semoga Allah SWT mudahkan beliau dan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan meraih kebaikan-kebaikan khusyuk dalam beribadah. Ya, masalah khusyuk adalah di antara buah termanis dan terindah dari iman. Semakin sempurna dengan semakin kita menyempurnakan iman. Khusyuk adalah disepakati oleh para ulama seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, asluhu fil qalbi wa'amratuhu ala jawari, asalnya adalah amalan hati yang kemudian terpancar buahnya pada anggota badan. Jadi khusyuk itu harus kita akan capai harus dengan menyempurnakan atau menguatkan iman di hati kita, yaitu dengan kita semakin mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Dan bahasanya sudah pernah juga saya jelaskan dalam salah satu kajian di Roja TV atau di Radio Roja dulunya tentang mengenai meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Jadi khusyuk ini adalah ketundukan hati kita ketika kita semakin mengenal zat yang kita ibadah dalam ibadah, dalam salat kita, dalam ibadah-ibadah kita, zat yang kita sembah dalam ibadah kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin besar dan semakin mengenal keagungan dan kebesaran Allah, maka kita akan tumbuh. Dengan inilah kita akan khusyuk kepada Allah. Kalau kita semakin mengenal keindahan Allah, sempurnanya rahmatnya, kita akan semakin cinta kepada Allah. Waktu kita menghadapnya, kita mengharap kita kurang dalam mensyukuri nikmatnya, menjadikan hati kita malu. Waktu kita menghadap Allah dalam keadaan kita malu, dengan inilah kita meraih khusyuk. Jadi ini makna khusyuk yang lahir dari dengan sebab kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sampai menyimpulkan, wa man kana billahi a'rafa kana lahu akhsha. Barang siapa yang dia itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan semakin khusyuk ketika beribadah kepadanya. Maka ini kesimpulan dari makna khusyuk asalnya di hati. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi SAW mencontohkan kepada kita tentang cara untuk meraih khusyuk dengan melakukan amalan-amalan anggota badan untuk menyempurnakan khusyuk kita. Contohnya misalnya dalam sholat kita pahami zikir yang kita baca, bacaan Al-Quran dan doa, karena ini akan membantu hati kita, pikiran kita untuk konsentrasi. Di dalam sholat kita berusaha menjauhkan hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita. Jangan sholat di depan sesuatu yang bisa mengganggu pikiran kita, ya hal-hal yang berganda atau hal-hal yang akan menyibukkan pikiran kita. Itulah sebabnya dalam sholat kita diperintahkan atau dianjurkan memakai sutra sebagai pembatas, supaya kalau pandangan dia terbatas, maka pikiran kita pun akan terbatas, tidak akan memikirkan hal-hal yang, karena pandangan mata manusia ketika melihat sesuatu, hatinya pasti akan memikirkan. Itu yang menjadikan manusia tidak khusyuk. Banyak hal-hal yang diterangkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum mau cari, ya penanya ini mencari, saya punya tulisan yang berjudul meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam ibadah. Ada penjelasan rinci tentang masalah kiat meraih khusyuk, bisa dicari di internet ya, di website website muslim apa ini Islam, mungkin di muslim.id juga ada, mungkin di website Anda juga manisnyaiman.com, atau cari saya di Infit ya, mungkin akan dapatkan judul tulisan tentang masalah meluruskan kesalahpahaman tentang khusyuk dalam salat dengan perinciannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan khairan
0: khairan khairan khairan khairan khairan. Jadi pembahasan yang tadi kita kaji mengenai hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makna demikian agung dan maknanya pun bukan sesuatu yang asing dalam kajian-kajian kita. Jadi kita bersyukur ya, kita mengikuti kajian-kajian sunnah ini ternyata mendidik hati kita, melatih jiwa kita, utamanya yang berhubungan dengan iman kita untuk menyempurnakan hijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Maka inilah satu nikmat yang kita syukuri. Wallahi, ini adalah nikmat yang lebih besar dari apapun dari urusan dunia kita. Maka kita jaga nikmat ini sebaik-baiknya, terus berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan istiqamah di atas menuntut ilmu, di atas kecintaan kepada pembahasan-pembahasan agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan ini, mewafatkan kita di atas Islam dan di atas Sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah kami cukupkan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barakatuh Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: tumbuhkan
1: dengan air itu kebun-kebun.
0: Wa man yata'addaa hududallahi faulaika humul
1: zalimun, adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

0: ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
1: Bantuannya, siapa yang mengkendakinya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi
2: Allah
1: Rasulullah. Semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata,
3: bersyair
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: apabila kamu mencari seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka
1: dua orang berpati dari

أحب إلى الله من المؤمن المؤمن mukmin yang kuat imannya di atas agamanya di atas ketaatan kepada Allah tidak mudah menyerah kepada kita jalan Tuhan bila kita memiliki takwa kepadanya niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi baginya jalan keluar solusi dari setiap permasalahan yang dia

0: tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala,
1: istain
0: billah wa la ta'in.

0: Ramadan
1: faltu seandainya dan seandainya ketika dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya lalu dia mencari di antara para penduduk. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya dalam api sementara ia dapat? Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala maha penyayang kepada hamba-hambanya.

Jangan dia berkeluh kesah, jangan dia menyampaikan seandainya dan seandainya, janganlah dia melemah. Dari situlah akan muncul ya perbuatan-perbuatan ya yang menentang, ya yang melawan, durhaka Nabi. Janganlah salah seorang dari kemati Berandai-andai, janganlah kita mengatakan, seandainya dan seandainya.

0: Dia bersama diri secara total kepada yang Allah berikan sesungguhnya. Dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah
1: nikmat-Nya kepada
2: hamba-hambanya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak.

0: siapa yang meninggalkannya, ia akan binasa.
1: Wasabiqu.
2: Tenang.

karunia Allah, sapi yang diciptakan karunia Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan memang bumi tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakannya, dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka

0: sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat pemeliharaan
1: mutiara nasihat.
0: Berkata Zakaria, berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
3: Mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para wisaya
0: oleh
3: Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengangkat
0: berkata

0: Ibnu Taimiyah rahimahullah
1: diingat di sini
0: sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan.
1: Dalam
0: keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya, karena sungguh iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار
1: والذين آمنوا ذلك الله يؤتيه من يشاء والله ذو
3: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Antara mukmin dan yang lainnya adalah
1: untuk orang beriman kepada Allah dan
0: bagaimana cara dia bekerja
1: untuk karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada
3: seorang mukmin. Dia bekerja untuk
0: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi miskin. Seorang mukmin bekerja
0: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
0: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
0: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana siapa
3: bekerja? Mukmin bekerja
0: hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja,
3: bukan pekerjaan yang remeng-remeng yang syubhat apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
0: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang prima.
1: Nah, sebenarnya yang ingin saya cerita,
0: waktunya sholat dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut.
1: Orang ini yang paling agung setelah para nabi dan para rasul.
0: Kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Abu Bakar As-Siddiq
0: radhiyallahu anhu mimbar cahaya sunnah
1: paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan utama
0: TV semerantulah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Contoh kita akan menceritakan ini
4: di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin
1: radhiyallahu anhu.
4: Yang pertama
1: yang
4: dan ini banyak
1: adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah
4: terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan.
1: Coba perhatikan
4: suara
1: adalah Umar bin Khattab
5: radhiyallahu anhu. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Rasulullah SAW pernah
5: di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah
1: dan pada saat itu
5: adalah akan munculkan
1: kepercayaan al-yawma asbiqu hadafatin
0: insya Allah di Rojak TV dan Radio Rojak.
1: Aku akan
5: jadi ketika salat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya,
1: karena aku tidak pernah
5: semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Aku pun datang.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Dia datang dengan 5

0: Allahulamudadun.
1: Lihat hikmahnya ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar
0: as-Siddiq.

0: tiga.
1: Beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar.
0: Qalu li ahadi
1: tahihan. Meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar.
0: Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun.
1: Ikut Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim.
0: Wa in qataltum nafsan fadarakum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
1: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau
0: faqulna dribuhu bi ba'dihi
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhirnya disebutkan
0: kan

0: melekat lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak bertemu di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melakukan jalan.
1: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم

0: kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sujunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin di dalamnya dan janganlah orang kafir.
3: Andaikan dunia
4: penduduk neraka berharap menjaga neraka
3: di sisi Allah subhanahu wa ta'ala,
4: mereka sangat malu, sangat hina terhadap
3: Allah sendiri,
4: sehingga
3: walaupun hanya seteguk air
4: kepada orang kafir.

0: kita memang hidup di dunia
1: dan orang-orang
0: kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan
1: orang
0: segala
1: bentuk ialah orang-orang
0: kita
1: yang
0: menyaksikan keindahan-keindahan
1: sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat.
0: Ini hanyalah jembatan.
1: Sesungguhnya orang
0: ini hanyalah tempat bercocok
1: tanam. Berada dalam azab yang
0: di akhirat kelak kita akan kembali.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: نمون

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: ثلاث من كن فيه وجد بهن حق

0: dirimu.
1: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum

0: aku pakai pakaian harapanku, aku
1: bawa. Wallahu basirun bima ya'malun.
2: 104.3 FM, Roja Bandung.

والشمس والقمر والنجم.

0: موجود فيه
1: رجاء. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.

0: الشك فيه
1: ومعروجه. Nabi Yusuf itu berarti anugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'al dhalika falam yakul rabbuna jalla wa ala anil maliki falam maru'a
0: Sajukan kita jelaskan Allah Raja Fikri

0: Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu.
1: Kama arsalna fikum rasulan.

0: Wahyu kitab wal hikmah
1: supaya keasikan dia main HP tidak terganggu.
0: Wayu'allimukumul kitab wal hikmah wayu'allimukum ma lam takun ta'lamun.
1: Orang tua yang menemani anaknya orang tua yang menyempatkan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita.

0: لا ينفع مال ولا
1: بنون
0: إلا من أتى الله بقلب gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semuanya.

0: keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
2: Kita istirahat. Kita istirahat.

0: kesalahan kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin. Yang pertama, terlalu banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara
1: azan.
2: Benar, allati waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.

0: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها ومحقهم إلا ما لهم من الله عاصم كأنما
1: semampunya, dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sesungguhnya,

0: والله خير لكم
1: وأن تبقوا وجهك كريما ولا تكونن من المشركين.

Ini adalah Musa al-Ashari. Semoga Allah meridhai kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia,

0: Hadis Hasan.
1: Miring dan seorang
2: kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Sesungguhnya kamu secara permohonan hamba
3: astajib lakum.
1: Tutupi matamu, maka penglihatan.
0: Doa dan zikir dari asmah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang.
1: Menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
2: Yang sangat enggan melakukan
0: Allahumma aliman ghaibi wasyahadah
2: yang lain beserta Allah
0: fatir samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki.
2: Aku tidak menyesatkan.
0: Wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurruhu ila muslim. Ya Allah, Rabb yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu serta yang merajainya,
2: Allah berfirman,
0: aku bersaksi
2: kamu bertengkar di hari
0: bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar
2: kepadamu
0: kecuali engkau.
2: Keputusan di sisiku tidak dapat diubah.
0: Aku berlindung kepadamu
2: sekali tidak menganiayamu
0: dari kejahatan diriku
2: akan
0: syaitan
2: yang pada hari itu kami
0: dan ajakannya menyekutukan Allah.
2: Kamu sudah penuh
0: serta aku berlindung kepadamu dari berbuat keburukan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali. Berdoa secara permohonan hamba.
3: Dan kita semua pasti akan terjadi.
0: Awal kehidupan manusia
4: pada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Lalu semua perbuatanmu ditulis.
5: Abu Hurairah radhiyallahu anhu
0: mencatatkan amalan.
5: Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Engkau pun pergi
5: mengalahkan Allah yaqulu yawman
0: yaqul kematian. Allah menantang semua manusia dengan ajaran. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan jati yang berkasa.

Jauh dari agama, jauh dari agama.

0: berikan harta dunia sehingga dia semakin lalai, semakin lalai, semakin jauh dari Allah.
1: Semua orang-orang yang berkembang dengan tanda tangannya, mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun doyan mengingatnya sebelum kematian ditinggalkan di jatuh mereka. Mereka gembira
0: berupa Allah. Seseorang
1: itu
0: menyadari bahwa hatinya sedang sakit, dia tidak sadar kalau

0: كلمة تخرج من أفواههم.
1: أعوذ بالله.

اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami. Apa itu? Musibah agama kita.
1: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu ya akhwat Islam, setiap kita hendaklah mengintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah.

sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri

0: hamba Allah jadi Rabbi ini, dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
1: Saksikan Radio Islam Anda di Roja TV dan Radio Roja. Radio Islam Anda di Roja TV dan Radio Roja.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
1: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Jadi Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yaqul rabbuna jalla wa ala 'anil maliki falamma ra'ahu.
3: Ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang,

0: بأمره
1: ذلك تأويل
0: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير.

0: kembali kita berjumpa dalam kajian
1: Innallaha yuhibbut Islam tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
0: Kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah.

0: Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah,
1: di mana akidah akan menjadi
0: pemiliknya,
1: terhalang
0: dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah
1: Subhanahu wa ta'ala. Dan kita
0: sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan kita.

0: mengatakan dalam ayat yang mulia,
1: Wallahu sami'un 'alim.
0: Inna 'ataytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim.

0: Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap adab Allah Subhanahu wa Taala.
1: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Khawatir melakukan

0: Bashir.
1: Tertutup pintu guanya dengan batu yang besar.
0: Wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi zalika
1: ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul.
0: Wa la

0: darajah
1: yang mereka
0: meletakkan tentang ahliannya.
1: Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu.

0: Setiap dia menginginkan kehormatan wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. Hingga suatu saat datang
1: Mesir Tacekrut
0: yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar

0: dan merasa pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut.
1: Singkat cerita, ketika
0: ember hampir masuk sumur, jinayah hampir terjadi perzinahan antara laki-laki dan perempuan ini. Maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufil khatan illa bihaqqiha.
1: Ittaqillah,
0: bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau pecahkan cincin kecil dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang

hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karena-Mu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tetapi mereka berusaha.

0: Yang ketika dia ingatkan, yang kali ini kita kembali, kemudian dia ada tergetar
1: hati,
0: hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja yang terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akibat. Dampak akibat karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah SWT dan dia mengagungkan Allah SWT.

0: الآخر
1: dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Ini kan pula
1: Allah.

0: dan sangat gampang meninggalkan perbuatan
1: kemaksiatan.
0: Walaupun kemaksiatan yang telah mendarat
1: dari kebiasaan
0: adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendalam dari kehidupan mereka. Bahkan kamar merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikan,

0: Ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Mudah-mudahan dengan menjauhi anak-anak termasuk orang yang berdosa. Inna ma yuridu syaitan al-adawata wal-bahda'a. Semuanya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddatum 'ani dzikri wa 'ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan salat. Kalimatnya dengan kalimat
1: innallaha bima ta'maluna.
0: Artinya ada iman. Tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut dan menghentikan mereka dari minum khamr?
2: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ.
0: Tidak perlu mengerahkan
3: adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia
0: agar masyarakat mereka menghindari khamr,
3: dan mereka tidak memperoleh
0: pengeran. Tidak ada pengeran yang seperti itu.
2: Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim
0: ujurahum, menyampaikan pengumuman kepada mereka. Ala innal khamra qad hurimat.
3: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh,
0: ketahuilah
3: semua Allah telah diharamkan, akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka.
0: Tidaklah mukmin yang mendengar pengumuman
3: tidak menyukai orang-orang yang zalim
0: oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali
3: mereka.
0: Dan bahkan digambarkan
3: qala Rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah,
3: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: إن
3: الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده
0: yang mereka tidak
3: mempunyai
0: akidah, keimanan.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata,
0: tertanam dalam hati mereka,
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan, dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum
0: minuman keras.
4: Hadis riwayat Muslim.
0: Dan semisalnya,
3: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: keras dan narkoba.
5: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
3: Yang berdoa secara permohonan hamba,
5: أَسْتَجِبْ لَكُمْ,
0: tercimpung dalam perbuatan
4: doa dari Al-Quran
0: dan minuman
4: keras, memohon ampunan bagi kedua orang tua dan bagi kaum mukminin.
0: Akidah, keimanan.
5: Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Para pemirsa yang rahmati Allah SWT,
4: ya Rabb kami, ampunilah aku
0: bagaimana kedua ibu bapakku mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat
4: semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan,
0: memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah SWT.
4: Quran surat Ibrahim ayat ke-41.
5: Wa qala rabbukum
3: secara permohonan
5: astajib lakum,
0: berjalan-jalan dan berusaha melihat
3: Raja TV sembilan tilawah Al-Quran
0: yang membelap ayat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya Ummah, bukankah Umar melarang kita?

0: Allah.
1: Demikian pula
0: bagaimana akhirnya
1: melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertobat kepada Allah SWT. Kisah yang ajib, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Romidiyah yang terjerumus dalam perbuatan zina, maka dia mengatakan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, sucikan aku, ya Rasulullah, tahirni. Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci.

0: baru melahirkan.
1: Maka selama waktu
0: wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali dengan anak yang dibina setelah melahirkan anak ini.
1: Inna Allaha bima ta'maluna
0: basir. Maka Rasulullah memerintahkan kalian kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut.

0: Salah satu menyusui ternyata iman si wanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa menggendong anaknya. Sambil menggendong roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia berkata, Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan
1: wal

menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Kekuatan dia, keimanan dia pada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa, dan di wanita yang suci menghadap Allah SWT.

0: Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama yalam yusiru
1: alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum udufun hadaral mauti faqala lahum mutu thumma ahyahum
0: atau mereka membalumi diri mereka sendiri.
1: Inna Allah
0: la yaghfiru dhunuba illa Allah. Dan hamba ini mengetahui
1: Rabbnya
0: akan mengampunkan dosa dan dia mengetahui tentang adab yang Allah sediakan untuk berperilaku dosa, maka dia
1: bersegera kembali
0: kepada Allah. Bagaimana tidak memberikan dorongan yang sangat kuat
1: man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudhaifahu lahu
0: adhaban katiran. Mudah-mudahan
1: wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un.
0: Karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani kesaksian

0: tidak beriman. Sesungguhnya mereka yang menciptakan langit dan bumi itu. Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bid'ah
0: di sisi mereka
1: dari dosa maksiat, karena dosa maksiat

0: ketahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan fitnah itu sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran
1: dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan?
2: واصبر لربك فإنك بأعيننا
3: Di antara kesalahan-kesalahan berkaitan dengan seorang muadzin,
4: dan bersabarlah
3: yang pertama
4: tetapi ini baik, maka sesungguhnya kamu berada
3: terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan
4: ketika kamu bangun
3: suara Allah.
5: Saksikanlah suaranya di Roja TV dan Radio Roja,
4: dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat
5: dan berpuji
6: kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
5: Saksikanlah Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
7: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang itu bersikap ramah kepada kita adalah akan memunculkan percayaanmu
5: dengan Rasulullah Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.
7: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya, dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Apabila sesungguhnya ujian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja
4: dengan manusia yang lain.
5: Roja TV, siaran telah Al-Quran dan kajian Islam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Allah Ta'ala.
10: Inna rusulana

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم
1: ولو شاء الله ما قتتلوا
2: bukanlah tamat dunia bagi orang-orang yang beriman untuk hidup hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya kemudian mengambil masa yang terjadi atas mereka lalu mereka menjadi keras dan kemudian terang
3: Cahaya Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: والكافرون هم الظالمون.
5: فالزاجرات زجرا.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
5: رب السماوات
1: لا تأخذه سنة

0: أستجب لكم.
1: إنكم وما تعبدون.
2: Apabila kamu ditimpa gur, mubarak, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mubarak, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
0: وإن يمسسك الله

yang bisa menghilangkan yang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bahwasannya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal.

0: seorang kesyirikan di akal Islam ketika seseorang menimpakan hubungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan oleh Allah, kerbau yang menciptakan oleh Allah, sapi yang menciptakan oleh Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah ya akhi Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
2: inna Allah la yaghfiru an yushrak bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhul Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah,
0: kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan, lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: apabila telah datang kematian kepada mereka. Mereka berkata, ya Rab, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Allah berfirman, tidak sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang mengetahui di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jalla. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
1: أمتي الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, itu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Taala.
3: لا يشرك بالله شيئا.

0: Al-Qur'an.
1: Ayat
2: dari Abu Hurairah radhiyallahu
1: anhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Inna

0: lagi.
1: Riwayat Muslim.
2: Sesungguhnya
0: ada sebuah musibah
2: orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu.

0: Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين

Lupe.

0: Jangan kau terlena dengan nikmat.
1: Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
0: Saksikanlah kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja. Kajian Islam ini di Raja TV dan Radio Raja.
3: Jadi Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini.
0: Wa ma
3: adzalika falam yaqul rabbuna jalla wa ala anil maliki falamma ra'ahu.
0: Untuk wilayah Enjing dan sekitar melaksanakan salat subuh berjamaah.
4: Allahu Akbar.

0: Salat bagi orang munafik, salat isya dan
1: Islam yang
0: ke masjid, bukan di rumah. Karena di rumah perempuan, kamu jadi perempuan. Salat di rumah yang laki perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid, laki-laki wajib ke masjid. Andai kata
2: Rasul sallallahu alaihi wasallam,
0: saya kira masjid tidak bakal bisa menampung berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang
2: munafik,
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin.
2: Subhanallahi
1: wa bihamdihi.

0: segera memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki.
1: Memohon ampunan
0: ia dengki
1: bagi kedua orang tua
0: dan
1: bagi kaum
0: dibaca 3 kali.
2: Bismillah.

0: Media Sunnah.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebelum bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

0: Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan
1: sesuai terhadap
0: dua hal, cinta dunia serta sangat
1: berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah,
0: melakukan
1: tidak akan tegak perkataan kecuali dengan perbuatan, dan tidak akan tegak perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat, dan tidak akan tegak perkataan

0: يتخذ ولدا
1: كان امرأة ضال فرصة تقدم الله عليهم جميعا. Orang orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia
2: nafsu qarni thumma alladhina yanahu
1: thumma alladhina senantiasa para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasul.

0: orang-orang yang mulia,
1: para sahabat orang mulia,
0: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah redha pada mereka.
1: Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar.

0: عنهم الله رضاك ورضاك يا المهاجرين والانصار تلحق رضاي الله تتفي الله جوجا مرضاي tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama
1: oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini baru, terlalu lama

0: ذلك النار
1: التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
2: Sesungguhnya, Islam ini mencakupi

0: antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan percayaan
1: Raja selanjutnya di Raja TV dan Radio Raja.
2: Jadi ketika salat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya, semampunya, dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Taala.
1: Saksikan Raja Islam ini di Raja TV dan Radio Raja.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Raja TV dan pemirsa Radio Raja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakumullahu khairan, kami ucapkan atas kebersamaan Anda. Dan insya Allah sesaat lagi Anda dapat menyimak program acara yang insya Allah bermanfaat bagi Anda, sebuah kajian ilmiah yang semoga akan membawa kebaikan bagi kita, bertambahnya ilmu kita, semakin baiknya amal-amal kita, dan semoga dengannya pula diterimanya amal-amal kita dengan dikumpulkannya kita di surga yang kita nanti bersama. Saudaraku seiman sakidah, kami ucapkan dari studio selamat
1: program kajian TV di kesempatan pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kajian ini dapat bisa menjadi ilmu yang
2: alhamdulillahirabbil alamin.
1: Baik, kita
2: wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin.
1: Selamat mendengarkan.
2: Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
3: nahmaduhu wa nasta'inuhu
2: bi ihsanin ila yaumil
3: din. Allahumma min shururi anfusina
2: wa min sayyi'ati bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azima.
3: Allahu fala mudilla
2: lahu wa ma
3: yudilla fala hadiya lahu.
2: Wa
3: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu
2: wa anna sayyidana Muhammadan wa 'abduhu
3: wa rasuluhu.
2: Wa anta ja'alna hadha al-'amal khalisan
3: وبارك
2: وجهك الكريم
3: على عبدك ورسولك
2: سهل لنا امورنا
3: وعلى اله
2: وطلبنا في العلم
3: تبعهم باحسان
2: وان تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وان تكلنا الى انفسنا طرفه عين
3: dengar radio roja
2: amin amin ya rabbal alamin innaka waliyul ladzi qadir alaihim
3: anda berada
2: para jemaah sekalian
3: alhamdulillah Allah subhanahu wa taala
2: memberkati kita
3: dalam kajian ini
2: dan para pendengar
3: mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
2: dan seluruh kaum muslimin
3: yang bermanfaat
2: dan kaum muslimat dimanapun yang anda berada, alhamdulillah
3: yang bisa
2: kita panjatkan menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
3: dan lebih
2: atas nikmat-nikmatnya
3: dan
2: terus Allah berikan kepada kita semua
3: kepada Nabi yang sangat kita cintai
2: dengan kenikmatan-kenikmatan itu yang akhirnya lebih besar
3: dan Nabi yang selalu terhati
2: dengan amal-amal
3: kebaikan
2: untuk kemuliaan
3: seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau.
2: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
3: muslimin
2: yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dipanggil dan disyukuri nikmatnya.
3: Para jemaah muslimin
2: Allah jaga
3: di mana
2: nikmat-nikmat itu terus ada pada kita.
3: Kita akan membahas
2: dan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lupa salawat dan salam keberkahan dan kenikmatan semoga selalu dilimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Antara
2: begitu pula kepada seluruh keluarga beliau,
3: satu dengan
2: seluruh sahabat beliau lainnya dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir
3: nanti.
2: Khabir akhadi filah
3: hilmasyukumullah. Anda syurutihim
2: pada pertemuan yang terakhir
3: itu tergantung pada syarat-syarat
2: kita telah
3: yang dibuat oleh mereka
2: membahas
3: mereka
2: beberapa
3: sudah
2: masalah
3: dengan suatu syarat
2: berkaitan dengan menguburkan jenazah.
3: Mereka harus menjalankan
2: masih
3: apa yang
2: ada
3: disepakati.
2: Beberapa masalah yang belum kita bahas
3: ini adalah
2: dan mudah-mudahan di majelis kali ini kita bisa menyelesaikan semua pembahasan tentang
3: muslimin
2: menguburkan jenazah.
3: Kaidah ini
2: yang belum bisa kita bahas dari kitab ini.
3: Hadis tersebut diriwayatkan dari
2: Kasyir
3: yang Ibn Abdillah
2: Ibn
3: Amr Ibn Auf.
2: Yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah siapakahnya yang boleh menguburkan
3: Abdullah Ibn Amr
2: jenazah.
3: Dari
2: siapakah yang boleh menguburkan jenazah?
3: Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: disebutkan di sini la yajuzu lin nisa'i
3: as-suhu
2: al-qiyamu bi dafnin
3: baina muslimin.
2: Wanita tidak boleh menguburkan,
3: itu dibolehkan bagi kaum
2: orang yang meninggal.
3: Berdamai
2: kaum wanita tidak tidak boleh melakukan jenazah
3: bagi kaum muslimin.
2: Awal jadi yang melakukan jenazah adalah kaum laki-laki.
3: Cekcok atau pertengkaran.
2: Kenapa demikian?
3: Di antara dua belah
2: karena
3: pihak.
2: Karena itulah
3: kemudian dua belah pihak
2: yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Dengan
2: di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita
3: memberikan
2: tidak menguburkan jenazah.
3: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
2: yang menguburkan jenazah adalah kaum laki-laki.
3: Jaizun bainal muslimin. Berdamaian
2: inilah diperbolehkan. Dipraktikkan oleh kaum muslimin sampai hari ini.
3: Ada masalah yang sedang bertengkar.
2: Termasuk di antara alasannya adalah karena kaum laki-laki lah yang punya kekuatan untuk melakukan.
3: Kecuali amalan perdamaian itu
2: berbeda dengan kaum wanita
3: yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Ini tidak pas untuk kaum wanita.
3: Au ahalla
2: pasnya adalah untuk kaum laki-laki
3: atau
2: yang punya kekuatan melebihi kaum wanita
3: menghalalkan
2: karena
3: sesuatu yang diharamkan.
2: Bukan jenazah ini membutuhkan kekuatan.
3: Wal muslimin
2: seperti muslim menggali lubang kubur
3: dan kaum muslimin itu tergantung kepada syaratnya.
2: Kemudian mengangkat jenazah
3: ini
2: memasukkannya ke dalam
3: redaksi
2: liang lahat. Ini juga
3: edah
2: membutuhkan
3: yang kita
2: kekuatan.
3: Pelajari pada hari ini
2: kemudian diantara alasannya apa
3: muslimuna ala syurutu
2: yang melakukan
3: kaum muslimin
2: ini adalah kaum wanita
3: syarat yang dibuat
2: maka ada kemungkinan besar
3: illa syartan
2: tersingkat
3: haram
2: mereka di hadapan kaum laki-laki yang bukan
3: kecuali apabila syarat tersebut
2: yang kemungkinan ini besar
3: mengharamkan menghalalkan oleh
2: kaum wanita tidak dibolehkan menguburkan jenazah
3: apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Dan termasuk di antara yang menunjukkan hal ini
3: kaum muslimin
2: hadis
3: yang tergantung syaratnya kecuali apabila syarat tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi
3: apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Afan.
3: Inilah hadis
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu
3: redaksi kaidah ini diambil
2: memerintahkan kepada Abu Talhah
3: radhiyallahu anhu ini mempunyai kedudukan sangat tinggi
2: untuk
3: dalam syariat Islam
2: jenazah Ummu Kulthum
3: karena kaidah ini
2: padahal Abu Talhah ini bukan mahramnya
3: menyangkut banyak permasalahan-permasalahan
2: hal ini karena
3: yang dilakukan
2: oleh Rasulullah radhiyallahu anhu
3: terutama dalam masalah
2: dalam harinya
3: akad
2: beliau
3: ya
2: menggali
3: akad istri. Ini banyak sekali
2: sehingga
3: jenisnya
2: tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: perdagangan
2: untuk
3: akad bisnis
2: bukan jenazah putri
3: misalnya ada akad pernikahan
2: dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: akad sewa menyewa
2: memberikan tugas
3: dan ada akad-akad yang
2: kepada seorang wanita pun
3: semua akad ini
2: ya untuk menguburkan
3: dicakup oleh jenazah yang kita pelajari
2: malah
3: pada hari ini
2: bukan seorang
3: kata muslimuna
2: Abu Talhah
3: la syurutihi
2: yang notabene beliau bukan
3: bahwa kaum muslimnya itu tergantung syarat-syarat yang dibuat oleh mereka ya termasuk
2: ini merahmatkan rahimahullah
3: yang dicakup
2: oleh kaedah ini
3: adalah peristiwa
2: adalah amalan kaum
3: masalah
2: laki-laki
3: yang
2: tidaknya
3: kaedah ini datang
2: ada seorang wanita pun mengutamakan
3: ada akad perdamaian.
2: Kalau ada pertanyaan Ustaz bagaimana ketika
3: ada akad di antara dua belah pihak maka
2: tidak ada kaum
3: syarat yang dibuat di akad perdamaian tersebut harus
2: dijalankannya keadaan darurat tidak perlu dibahas karena itu sudah maklum darurat tubihul mahdurat keadaan darurat
3: masuk
2: sesuatu yang
3: dalam pembahasan makna global dari
2: kaidah ini keadaan.
3: Maka kita harus tahu
2: dan itu sudah maklum
3: dengan
2: yang kita bahas adalah
3: ketika dikatakan
2: asalnya
3: kaum muslimin
2: hukum ketika keadaan normal
3: kepada syaratnya
2: ketika keadaannya ideal
3: maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan syarat ini
2: tidak boleh bagi
3: syarat
2: seorang wanita ya, menguburkan
3: secara bahasa
2: baik jenazahnya laki-laki ataupun jenazahnya perempuan
3: syarat ya syurutu
2: syarat para jemaah sekalian rahimahullah warahmatullah pembahasan yang selanjutnya siapakah yang lebih
3: menguburkan
2: sebagaimana
3: disebutkan di dalam buku ya bahwa
2: dalam pembahasan tadi kaum laki-laki yang boleh menguburkan jenazah. Pembahasan selanjutnya, siapakah dari kaum laki-laki karena itu yang paling berhak menguburkan
3: bermakna
2: jenazah?
3: Itu dari kata
2: sebutnya di sini awliyaul mayyit wa dzau rahimihi ahaqqu bi inzalihi ila qabrihi.
3: Sedangkan kata
2: walinya,
3: syartu mayyit dalam bahasa bermakna
2: dan
3: ilzamu syai'
2: kepada mayyit,
3: ya,
2: mereka itulah
3: mengharuskan
2: orang yang paling berhak
3: dan
2: menjadikan jenazah
3: itu harus dilakukan
2: ke
3: ketika sesuatu
2: mereka yang paling berhak,
3: ya,
2: menguburkan.
3: Inilah syarat, ya,
2: mengharuskan berdasarkan
3: sesuatu sehingga sesuatu
2: tersebut
3: harus
2: dijalankan. Allah subhanahu wa ta'ala wa al-arhami ba'duhu
3: ini disebut dengan
2: awla bi ba'din
3: syartu
2: fi kitabillah,
3: ya,
2: dan para kerabat
3: ini berbeda dengan
2: sebagian dari mereka
3: syarat ini
2: menjadi orang yang paling berhak atas sebagainya
3: sama-sama diharuskan
2: di dalam kisah
3: sama-sama diwajibkan
2: ayat ini,
3: namun syarat itu biasanya
2: di surat Al-Anfal
3: ada di luar hakikat sesuatu
2: ayat 75,
3: sedangkan rukun itu berada di dalam hakikat sesuatu.
2: Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ini menunjukkan
3: misalkan
2: bahwa
3: dengan
2: kerabat
3: ibadah sholat
2: mereka itulah orang yang
3: itu
2: paling berhak menyebutkan mayit
3: takbiratul ihram
2: dan
3: baca
2: al-fatihah itu ruk, dari para kerabat itu yang paling berhak adalah walinya.
3: Semuanya mayit harus dilakukan orang
2: dari para sholat, kerabat itu
3: yang sebenarnya
2: yang paling berhak adalah walinya mayit, ya. Misalnya
3: orang melakukan sholat
2: tersebut adalah
3: seharusnya harus mensucikan dirinya,
2: maka dia paling berhak. Atau
3: maksud
2: antara syarat sholat adalah
3: menjadikan
2: anaknya mayit, anak laki-lakinya
3: pakaiannya
2: bersih. Atau orang tersebut adalah saudaranya,
3: dia harus mencari pakaian yang bersih dari najis.
2: Atau orang tersebut adalah
3: termasuk
2: antara syarat
3: sholat, ya,
2: wali-wali yang
3: harus
2: yang paling berhak
3: mencari tempat yang suci.
2: Mayim.
3: Ya, ini termasuk di antara
2: apabila
3: syarat sholat, ya,
2: wali-wali
3: semuanya
2: lebih berhak
3: harus dilakukan
2: sebelum
3: tersebut ibadah sholat, ya,
2: menyerahkan syarat tersebut kepada orang lain.
3: Dia berada di luar hakikat sesuatu, berada di luar
2: yang
3: hakikat sholat.
2: Kan? Lebih berhak
3: menyusulkan
2: adalah mereka.
3: Adapun rukun adalah sesuatu yang
2: hal ini juga
3: berdasarkan hakikat sholat itu.
2: Hadis dari Sahabat Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: ruku, ya, ya,
2: akidah,
3: sujud
2: yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: rukun
2: sahabat Ali ini,
3: ya. Itulah perbedaan
2: antara Nabi sallallahu
3: dengan
2: alaihi wasallam bagi sebetulnya.
3: Maka apabila
2: berhati
3: al-muslim ala syurutin kaum muslimin,
2: maka aku pun
3: itu
2: melihat
3: tergantung syarat yang dibuat oleh mereka.
2: Apa yang
3: artinya
2: biasanya
3: adalah bahwa seorang muslim
2: dari kotoran-kotoran
3: itu wajib menjalankan syarat yang disepakati
2: kotoran
3: oleh mereka
2: dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun.
3: Seorang muslim
2: yang tayyiban hayyan mayyita
3: menjalankan
2: sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang
3: oleh mereka
2: jasadnya baik
3: hayyan wa mayyita, tentunya
2: baik ketika beliau
3: syarat-syarat tersebut
2: masih hidup, ya,
3: tidak bertentangan
2: setelah beliau
3: dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Wa walla dafnahu wa ijnanahu
3: seperti misalnya
2: nas arba'ah
3: menghalalkan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
2: yang bertugas
3: atau
2: menguburkan
3: mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah.
2: Beliau adalah
3: halalkan apa yang diharamkan
2: orang
3: atau mengharamkan apa yang dihalalkan
2: hanya
3: Allah subhanahu wa ta'ala. Ini
2: aliyun
3: syarat yang seperti ini
2: itu sebetulnya beliau sebetulnya
3: disalahkan Allah subhanahu
2: wa ta'ala,
3: maka harus dibatalkan.
2: Ini dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam wal fadl wa salih maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahda syaratan alaihi laban
3: safi kitabillah fahuwa batil.
2: Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat syarat
3: yang membuat syarat
2: yang diperlahan
3: syarat tersebut tidak ada di dalam kitabullah
2: bentuknya
3: al syarat tersebut
2: jadi dilubangi dibuat lubang lurus ke bawah kemudian
3: ya
2: ada
3: apa yang dimaksud dengan syarat yang tidak ada di kitabullah
2: belakang di bawah itu
3: maksud dengan syarat yang tidak ada di kitabullah adalah syarat yang bertentangan dengan syarat
2: miring menghadap ke
3: ya
2: arah kiblat
3: ada sesuatu
2: itulah
3: yang
2: lahat ya
3: diwajibkan oleh Allah jadi, Subhanahu wa taala kemudian dia
2: membuat lubang
3: dengan syarat
2: bawah lurus
3: boleh melakukan kita
2: kemudian di paling bawah ada belokan ke samping ya
3: maka syarat yang seperti ini
2: di ruangan itulah
3: di ruangan ada batal
2: kecil yang cukup untuk
3: di dalam syariat itu diharamkan kemudian dia mengatakan dengan syarat saya boleh melakukan itu
2: tidur dalam keadaan miring
3: maka syarat yang seperti ini
2: menghadap adalah kiblat
3: syarat yang
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan
3: lubang tidak sah
2: atau yang lahat
3: syarat
2: itu,
3: yang harus ditinggalkan syarat yang harus dianggap tidak ada
2: nasbah
3: ya
2: dan
3: termasuk di antara syarat yang bertentangan ya
2: batu-batu
3: kitabullah adalah syarat yang bertentangan dengan tujuan akal
2: jadi
3: ya bertentangan dengan tujuan
2: lubangnya lurus ke bawah
3: misalnya
2: kemudian ya, di bawah
3: beli tujuannya
2: ada belokan
3: perpindahan kepemilikan dari
2: air asal di situ
3: kemudian
2: jual
3: menjadi milik
2: di pembeli. Luar belokan itu
3: kemudian ada orang mengatakan
2: di bawah itu di luarnya dikasih
3: kamu boleh
2: membeli seperti batu bata ditumpuk
3: asalkan ya,
2: sampai
3: pemilikannya tetap
2: lubang yang ada di bawah itu atau belokan yang bagian bawah itu
3: ini tidak boleh
2: kemudian setelah itu
3: karena apa?
2: Ditutup dengan
3: karena bertentangan dengan maksud
2: dari
3: akal tersebut
2: sehingga mayat aman di bawah
3: bukan.
2: Tidak terkena
3: lagi akad pernikahan
2: yang diuruk
3: di dalam akad pernikahan apabila ada orang mengatakan ya saya
2: para jemaah sekalian rahiman rahimullah intinya hadis ini menunjukkan ya bahwa
3: dengan
2: yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: denganku
2: adalah para kerabat
3: dengan beliau denganku
2: mereka itulah orang yang paling berhak
3: menunjukkan kenapa tidak boleh karena bertentangan dengan maksud
2: pernikahan
3: tersebut orang menikah
2: Abraha
3: ya, adalah
2: siapakah yang
3: keturunan di antara tujuannya
2: memasukkan ya, jenazah wanita
3: sebuah syarat justru
2: pernikahan
3: dengan tujuan utama pernikahan dilakukan ya,
2: yang pertama adalah
3: syarat tersebut adalah syarat yang tidak sesuai dengan
2: mahramnya.
3: Kitabullah tidak sesuai dengan
2: mereka orang yang paling berhak
3: sesuai dengan ketentuan Allah
2: jenazah tersebut ta'ala.
3: Ya
2: sebenarnya
3: ayahnya
2: atau saudara
3: laki-lakinya rahimahullah
2: atau anaknya
3: dia mengatakan
2: atau pamannya ini
3: tentang
2: diantara
3: mahram ini
2: wanita ini berdasarkan keumuman ayat yang tadi disebutkan
3: syarat itu
2: umul arhami ba'duhum awla biba'dun fi kitabillah
3: dia mengatakan asal dari
2: hukum para kerabat
3: dan syarat adalah boleh
2: mereka disah. Itu
3: ya maksudnya
2: orang-orang yang asalnya, sebagiannya
3: akad dan syarat
2: lebih berat atas sebagian yang lain
3: dan
2: dalam kitabullah
3: tidak ada yang
2: haram juga berdasarkan hadis
3: dan tidak ada yang batal
2: sahabat Abdurrahman
3: kecuali yang
2: diharamkan
3: dan dibatalkan oleh syariat
2: berdasarkan hadis dari
3: ataupun
2: dengan rawi Abdurrahman ibn Abza
3: lafaz
2: sahabat Umar
3: secara langsung
2: radhiyallahu anhu
3: disebutkan oleh syariat
2: kabbara ala Zainab
3: atau
2: dengan
3: jahat ya, menyamakan
2: arba'ah
3: sesuatu yang tidak disebutkan di dalam nas
2: sahabat Umar bin Khattab
3: menyamakannya dengan sesuatu yang disebutkan di dalam
2: Zainab bin Jahash dengan
3: beliau juga
2: berkata yang ada empat takbir
3: tujuan
2: syarat
3: adalah mewajibkan
2: sesuatu ila azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam man yadkhilu hadhihi qabraha
3: ya
2: kemudian beliau mengirimkan seseorang
3: dan mengharamkan sesuatu
2: kepada
3: pada asalnya
2: tidak pada istrinya sallallahu alaihi wasallam
3: melarang sesuatu
2: menanyakan
3: asalnya tidak dilarang
2: yang paling berhak
3: semua syarat yang sahih pasti memberikan
2: faedah
3: wajibnya sesuatu yang bukan wajib.
2: Fatimah,
3: ya.
2: Maka para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
3: kalau misalnya
2: orang yadkhulu alaiha fi hayatiha,
3: membeli
2: itu orang yang boleh memenuhinya ketika dia masih hidup.
3: Kemudian penjualnya mengatakan,
2: orang yang boleh memenuhinya
3: mau
2: ketika dia masih hidup. Maksudnya dengan
3: syarat
2: mahramnya.
3: HB ini harus dihormat ulang.
2: Saya
3: takut ada data-data pribadi saya yang ada di
2: orang yang tersisa sebagai mahram itu yang lebih berhak.
3: Sebenarnya mendapat HB setelah membeli
2: yang wajib lebih berhak.
3: Sesungguhnya
2: perempuan adalah mahramnya.
3: Dia juga tidak. Yang kedua adalah syarat ini ada, maka dia menjadi wajib
2: suami,
3: ya.
2: Dari seorang
3: termasuk di antara istri, konsekuensi dari syarat adalah mewajibkan, mengharuskan sesuatu yang asalnya
2: bukan.
3: Syekhul Islam kemudian mengatakan karena dua orang yang melakukan transaksi jual beli wajib
2: suami
3: untuk mengambil sesuatu yang asalnya tidak wajib,
2: daripada
3: maksudnya wajib melakukan, ya, sesuatu yang pada asalnya tidak
2: sah. Sallallahu alaihi wasallam
3: dibolehkan baginya melakukan sesuatu yang asalnya
2: tidak wajib
3: dan juga haram melakukan sesuatu yang asalnya tidak haram. Bagaimana contoh yang dibolehkan baginya melakukan sesuatu yang asalnya tidak boleh
2: ketika aku masih hidup?
3: Bagaimana
2: sehingga aku bisa
3: ya
2: mempersiapkan misalnya dikuburkan, dan aku
3: ada
2: juga yang menguburkan
3: seseorang, ya, dia punya tempat
2: di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin
3: dan tempat tersebut
2: ibunda Aisyah radhiyallahu
3: banyak orang
2: anha. Apabila ibunda Aisyah radhiyallahu anha meninggal ketika
3: berkunjung,
2: beliau masih
3: di sana
2: hidup, dan ini menunjukkan seorang suami
3: ada orang
2: menguburkan jenazah istrinya
3: karena dia sering berkunjung
2: ke sana. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk di antara orang
3: tersebut,
2: hal yang perlu diperhatikan
3: karena tidak
2: bagi ingin orang yang ingin menguburkan
3: diri barangnya, dia sering
2: ke situ, orang tersebut
3: akhirnya
2: harusnya bukan orang yang
3: barangnya di tempat itu.
2: Di malam harinya
3: dia taruh barangnya di
2: malam hari
3: yang sering dikunjungi oleh
2: orang itu, berhubungan badan dengan
3: pemilik tempat mengatakan
2: istri
3: kamu boleh,
2: walaupun yang dikubur bukan istri
3: kamu di tempat ini,
2: tapi syarat tidak berhubungan badan di malam.
3: Orang-orang boleh menggunakannya,
2: dialah orang yang paling berhak,
3: dengan syarat orang-orang boleh menggunakannya
2: menguburkan jenazah perempuan.
3: Akhirnya orang tersebut mengatakan iya, tidak masalah, tidak masalah orang-orang
2: menggunakan
3: barang tersebut.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: ya menggunakan barang milik orang lain, asalnya boleh tidak, asalnya tidak boleh kecuali
2: tidak memberikan kepada sahabat Utsman yang merupakan suaminya.
3: Nah, syarat ini dibuat
2: maka
3: orang-orang boleh
2: menggunakan kuburannya
3: barang tersebut walaupun itu sebenarnya milik orang.
2: Malah beliau memerintahkan
3: ini membolehkan sesuatu yang asalnya
2: dia itu karena apa?
3: Karena
2: sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di malam harinya
3: kemudian Syekhul Islam
2: badan dengan istrinya
3: mengatakan demikian juga syarat yang dilakukan oleh orang yang melakukan saksi sewa
2: nyawa,
3: juga yang melakukan akad nikah. Intinya syarat ini berlaku dalam banyak,
2: ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas,
3: semuanya dicatat dalam bab
2: tersebut,
3: ya,
2: berdasarkan hadis
3: maksudnya
2: yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan
3: antara manusia dengan manusia yang lain.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: masuk dalamnya bab
2: jua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis ma'al qabri,
3: masuk di dalamnya
2: akad sewa'ilaihi
3: adma'an, masuk di dalamnya akad pernikahan
2: kami,
3: masuk di dalamnya akad perdamaian dan semua ya
2: semua
3: hubungan
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: manusia
2: ketika
3: satu dengan manusia yang lainnya. Itu masuk dalam bab mu'amalat.
2: Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: bisa duduk, bisa dibahas oleh para ulama di bab
2: yang lahatnya, bisa mengkuburannya. Aku melihat
3: taib
2: kebenaran
3: berapa dalil
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: ini
2: menangis.
3: Kaidah ini
2: aku
3: berasal dari redaksi sebuah hadis.
2: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
3: itulah dalilnya, dalil intinya itu.
2: Kemudian dia mengatakan
3: hal fi di sana ada dalil yang semakna dengan
2: lam yuqaritu al-laila.
3: Di antaranya adalah hadis Barirah,
2: di antara kalian
3: hadis
2: orang
3: Barirah, seorang budak
2: yang di malam tadi tidak berhubungan badan. Faqala Abu Talhah,
3: beliau seorang sahabat wanita.
2: Maka Abu Talhah mengatakan,
3: iya, tapi asalnya seorang budak.
2: Saya.
3: Beliau bernama Barirah.
2: Saya lahirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi malam
3: datang kepada
2: berhubungan badan.
3: Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha.
2: Qal fanzil fi qabri.
3: Beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha.
2: Fanzil fi qabriha. Fakabaraha.
3: Mukatabah.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada Abu Talhah, kalau begitu turun kamu di kuburannya
3: kepada tuannya.
2: Maka beliau pun turun
3: untuk
2: ini yang
3: memerdekakan
2: kuburan tersebut, menyembah kuburannya
3: minal,
2: dan beliau yang menguburkan
3: tertentu
2: kunsum radhiyallahu
3: anha. Akhirnya
2: dari sahabat Rasulullah
3: budak tersebut menyetujuinya.
2: Dia mengatakan
3: misalnya, ya,
2: Anwar bin
3: mengatakan
2: lamma naqat
3: tuan
2: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
3: saya dengan uang misalnya 500 juta
2: rajulun qarafa ahlahu al-laila. Ketika
3: misalnya ya
2: Ruqayyah
3: tuan yang mengatakan iya, berarti disitulah terjadi
2: mukaddimah,
3: ya, sehingga
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya
3: harus
2: mengisi masuk ke lubang kuburan,
3: harus
2: seorang laki-laki yang malam ini
3: memerdekakan dirinya
2: dengan
3: mas dia
2: merdeka,
3: ya, dengan mas dia merdeka. Ini Barirah juga demikian, ya,
2: masuk ke kuburan.
3: Barirah mengatakan
2: seorang
3: saya melakukan
2: malam tadi
3: kepada ibunda kita
2: dengan istrinya
3: anha.
2: Saya
3: melakukan mukatabah kepada tuanku
2: apabila jenazah itu membayar
3: dengan 9
2: uang dia kan jenazah tersebut
3: karam
2: adalah seorang laki-laki,
3: ya,
2: yang di malam harinya, ya, tidak berkesan
3: dengan 40 dirham.
2: Mungkin ada yang bertanya,
3: dan saya bayar setiap tahun 1 uqiyah.
2: Maka jawabannya
3: berarti dia harus membayar selama 9 tahun
2: ketika membayarkan
3: atau bisa lebih cepat
2: ya,
3: 9 uqiyah.
2: Tidak terbayar sesuatu yang tidak pantas.
3: Di sini Barirah.
2: Karena kalau malamnya berhubungan badan dengan istrinya
3: ibu sejuta Aisyah radhiyallahu anha agar membantu,
2: ada bayangan-bayangan yang tidak pantas
3: dia
2: menjagakan
3: dirinya
2: dari perbuatan dia.
3: Kemudian Aisyah radhiyallahu anha
2: berhubungan dengan istri.
3: Jika tuan ingin saya bayar kontan,
2: baik.
3: Dan
2: yang berikutnya
3: hak bagaimana adalah untukku
2: dalam
3: maka aku akan lakukan. Hak wala adalah hak karena hak yang didapatkan oleh seseorang
2: memberikan
3: penting.
2: Bagaimana
3: hak yang didapatkan oleh seseorang
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: budak
2: dalam memberikan
3: lagi. Maka Barirah pun pergi kepada tuannya
2: yang pertama
3: dan menyampaikan hal
2: itu.
3: Namun tuannya menolak syarat yang diberikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu
2: anha.
3: Mereka mengatakan silahkan
2: dari dalam kuburan
3: merdekakan dirinya
2: adalah dari,
3: tapi
2: arah kakinya
3: tetap kepada mereka.
2: Jadi kalau mereka kita memasukkan jenazah ke kuburan,
3: ya hak wala, yaitu hak
2: karena maka masukkan kakinya dulu. Jadi kakinya
3: dia
2: dimasukkan ke lubang kuburan dulu.
3: Saya telah menyampaikan, yani
2: kemudian kepalanya.
3: Sehingga saya telah menyampaikan hal itu
2: kepada kedua kakinya.
3: Namun mereka tidak mau kecuali kalau
2: hal ini berdasarkan hadis,
3: ya,
2: dari
3: walaknya
2: seorang rawi yang bernama Abu Ishaq.
3: Mereka padahal
2: rahimahullah beliau mengatakan Ausul Harithu
3: yang memerdekakan adalah
2: Aisyah,
3: karena Aisyah
2: yang yusalli alaihi Abdullah ibn Zaid fasalla alaihi.
3: Maka Aisyah
2: adkhalahu al-qabra
3: kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: rijlai al-qabr wa qala hadha min as-sunnah.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan setelah itu bayarlah,
2: berikan
3: dan syaratkan
2: bahwa warahnya wasiat agar yang
3: menyurati orang
2: beliau adalah sahabat Abdullah bin Zaid.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada
2: akhirnya sahabat Abdullah bin Zaid menyurati Al-Harith ini
3: untuk
2: kemudian beliau juga yang memasukkan Al-Harith
3: melunasi
2: lubang kuburan
3: dan memberikan syarat
2: kepada memasukkannya dari arah
3: itu milik beliau
2: dari
3: Aisyah radhiyallahu
2: anha dari kakinya dulu. Jadi yang dimasukkan
3: kaki yang dimerdekakan adalah
2: Aisyah radhiyallahu anha, kemudian
3: karena di sini akhirnya yang membayar siapa?
2: Wala
3: Aisyah radhiyallahu anha. Harusnya hak walanya itu milik
2: sahabat Abdullah bin Zaid mengatakan
3: milik makcik
2: ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Aisyah pun
2: melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kepalanya
3: ini,
2: kepalanya ini nanti kepalanya
3: merdeka
2: lebih rendah daripada kaki.
3: Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri
2: sehingga kepalanya berkorot bisa
3: hadapan
2: lebih tinggi daripada
3: beliau
2: kakinya ketika dimasukkan ke dalam kuburan
3: dan bersabda, kenapa?
2: Kemudian yang berikutnya ada
3: orang
2: yang syarat fi qadrihi ala jarabihi
3: kitabullah wa wajhuhu, maksudnya bertentangan dengan kitabullah
2: ketika dimasukkan ke dalam kuburan jenazah
3: tidak terdapat dalam kitabullah
2: diposisikan,
3: maka itu batil
2: tidur.
3: Maksudnya semua syarat
2: dalam keadaan
3: sih kitabullah
2: berbaring,
3: maka itu adalah kitab
2: bukan terlentang,
3: itu adalah syarat yang batil.
2: Tapi tidur dalam keadaan
3: meskipun
2: berbaring
3: syarat
2: di atas
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun 100 syarat. Kata-kata meskipun 100
2: dan wajahnya diarahkan
3: ke kata-kata yang
2: wajahnya
3: untuk menunjukkannya walaupun syaratnya banyak.
2: Ini yang
3: bukan berarti kalau syaratnya hanya
2: dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman
3: kita tidak. Atau misalnya kalau syaratnya 200 berarti
2: Nabi sallallahu
3: tidak
2: alaihi wasallam.
3: Maksudnya ini untuk menunjukkannya walaupun syaratnya banyak.
2: Ketika
3: tapi kalau syarat tersebut
2: meletakkan jenazah ke kuburan
3: dan bertentangan
2: dengan
3: kitabullah,
2: ada
3: bertentangan dengan
2: syariat
3: Islam, ya
2: ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
3: yaitu batal
2: dengan mengatakan bismillah.
3: Kenapa
2: alasan
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: ketentuan
3: Allah itu lebih
2: bismillah wa ala
3: syarat Allah
2: itu lebih kuat
3: Rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
3: atau hak wala itu milik orang yang merdeka.
2: Ya, ini bagi orang yang
3: ya
2: menguburkan jenazah.
3: Salah satu dari
2: orang yang menguburkan jenazah sambil
3: hadis yang mendukung
2: keadaan jenazahnya atau kuburan, kemudian kuburan dia membaca
3: ada yang kita
2: bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: memerdekakan budak.
2: Yang berikutnya
3: termasuk diambil hadis lain yang mendukung kaidah ini adalah hadis Jabir radhiyallahu
2: dianjurkan untuk
3: diambil pernah punya
2: dengan kain
3: ya. Dan untanya
2: pembahasan ini menunjukkan bahwa sebaiknya jenazah laki-laki itu
3: kecahaya
2: tidak ditutupi dengan kain.
3: Jabir jengkel ya ingin melepaskan
2: sebaiknya tersebut. Jenazah laki-laki itu tidak ditutup dengan kain.
3: Maka Jabir
2: dilarang oleh
3: Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Ya. Agar
3: dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya
2: orang yang melihat ya, itu benar-benar ingat
3: megang unta
2: tersebut.
3: Ya.
2: Pemandangan itu dan pada jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah.
3: Rasulullah
2: ketika kita pelajaran
3: berharga bukan pukulan yang keras ya.
2: Kalau ditutup
3: pukulan yang tidak menyakitkan unta.
2: Pelajaran ini menjadi
3: kurang keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
2: tiba-tiba kalau
3: tanya menjadi
2: kasih
3: hati-hati
2: mayat sedang dipikul banyak orang.
3: Ini termasuk di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Sentuhannya beda.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan
2: yang ditutup itu
3: sahabat Jabir
2: radhiyallahu
3: anhuma
2: wanita saja.
3: Jualah unta ini.
2: Ini yang
3: sunnah. Kepadaku
2: dengan Ustaz, apakah kalau ditutup menjadi haram ya?
3: Jawabannya
2: 40 dirham.
3: Ya, tidak sampai haram ya.
2: Tidak sampai haram.
3: Jabir radhiyallahu
2: anhu kalau ini yang
3: mengatakan
2: tidak akan biarkan jenazah tersebut terbuka
3: Rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
3: jual lah kepada
2: sehingga orang-orang benar-benar bisa melihat kematiannya
3: Jabir
2: dengan sebuah lebih kuat.
3: Maka Jabir akhirnya memberi
2: bila jenazahnya perempuan
3: sebut
2: maka sebaiknya
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
2: ya sebaiknya
3: jual beli
2: ditutup. Dan ini menjadi kesepakatan
3: beliau
2: para ulama Islam
3: di tengah-tengah perjalanan
2: tidak ada seorang pun dari ulama Islam yang menyelisihi
3: syarat
2: dalam masalah ini. Bahwa apabila jenazahnya sudah
3: masuk,
2: maka
3: bisa mengambilnya
2: sebagai
3: Jabir
2: tutup. Baik sebagai
3: ke rumah
2: pun menuju ke ya,
3: setelah jam sampai
2: ataupun
3: sebelum
2: ketika itu dimasukkan ke dalam lubang kuburan.
3: Itulah yang terjadi.
2: Ya.
3: Syarat tersebut disepakati oleh
2: ketika dimasukkan ke lubang kuburan
3: pun sampai ke rumahnya.
2: Ya, agar tidak melihat hal yang kurang pantas
3: ke Rasulullah SAW menyerahkan untanya. Ternyata Rasulullah SAW tidak
2: aurah
3: berminat dengan unta
2: tersebut.
3: Akhirnya dan uangnya sudah diterima oleh
2: karena jahat. Seorang wanita itu
3: ini termasuk diantara
2: sebagaimana sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
3: kebaikan
2: dan
3: akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ya, para sahabat.
2: Maka akhirnya
3: ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Jabir untanya yang tadinya sudah dibeli
2: ada bagian yang
3: dan uangnya pun tidak diminta lagi.
2: Lihat yang
3: Rasulullah Sallallahu
2: itu merupakan bagian aurat.
3: Yang menjadi inti permasalahan di sini adalah
2: orang-orang yang
3: berada di sini ketika terjadi
2: maka
3: jual beli
2: ini sangat tidak ya,
3: syarat tersebut tidak bertentangan
2: seorang wanita
3: syariah
2: kadang dia sangat
3: menutup
2: sudah masa hidupnya
3: berpindah
2: maka harusnya
3: untuk menggunakan
2: ya, yang
3: mau dibaca sampai
2: ketika setelah kita memasukkan dia ke lubang kuburannya
3: bisa sampai ke rumah.
2: Yang berikutnya para jemaah sekalian,
3: rahimahullah,
2: dianjurkan
3: tersebut sudah menyampaikan Jabir sampai ke rumahnya, barulah ketika itu Rasulullah SAW berhak menggunakan ini tidak bertentangan dengan
2: sebagian terutama
3: makanya Rasulullah SAW menerima syarat itu. Dari dua kejadian ini kita tahu ya bahwa
2: untuk
3: di sana ada dua jenis syarat
2: atas kuburan
3: dalam sebuah akad ya. Ada syarat
2: kita mengambil satu cakupan tanah
3: bertentang
2: kemudian satu cakupan tanah kemudian satu cakupan tanah lagi untuk
3: atau kita bertentangan dengan maksud akan
2: lemparkan ke
3: syarat ini syarat
2: yang kuburannya
3: harus dijalankan
2: sebagai usaha kita untuk menjadikan tanah
3: pihak
2: ke
3: itulah yang masuk dalam kaidah yang kita bahas al muslimuna ala syurutihim
2: wajib setiap orang
3: kaum muslimin itu tergantung syarat-syarat yang dibuat oleh mereka
2: tiga kali ya.
3: Dan jenis yang
2: untuk membantu
3: adalah syarat yang
2: bertentangan dengan
3: syariat
2: yang menguburkan kuburan
3: syarat
2: yang bertentangan dengan
3: maksud akar
2: ke atas kuburan ya. Itu
3: syarat yang seperti ini adalah syarat yang batil.
2: Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah.
3: Syarat yang akan tidak ada, tidak dianggap
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
3: yang
2: batal.
3: Syarat yang sah
2: atau tidak
3: dalam hadis
2: Jalali.
3: Ini syarat yang sah, syarat yang tidak bertentangan dengan syariat.
2: Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyalati
3: jenazah dalam hadis
2: berdiri beliau mendatangi
3: ketika tuannya
2: sampai kuburannya
3: mensyaratkan
2: hak
3: yang menyatakan pada dirinya tetap berdirinya padahal yang merdekakan adalah
2: lemparkan
3: ibunda Aisyah radhiyallahu anha
2: ke bagian
3: contoh penerapan dari kaidah ini ya. Jadi pembahasan tadi sudah
2: maksudnya ke tempat bagian kepala mayit ya bukan ke kepala mayitnya
3: tentu
2: mayitnya sudah dikuburkan
3: namun
2: kemudian orang-orang mengembalikan tanah
3: apa kita mengembalikan
2: contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil
3: karena
2: cakup tanah untuk
3: menyebarkan akad
2: ke bagian
3: itu terbagi menjadi dua
2: kepala
3: contohnya pun kita bagi menjadi
2: bagian kuburan yang bisa
3: contoh syarat yang dibolehkan
2: dekat dengan kepalanya. Kemudian lakukan ini
3: sebanyak
2: tiga kali.
3: Yang menikahi seorang perempuan
2: ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
3: dan seorang laki-laki yang ingin
2: menikahi
3: perempuan ini
2: misalnya dari luar
3: Jawa
2: dianjurkan.
3: Misalnya dari Kalimantan atau dari Sumatera atau dari Bali atau dari Maluku.
2: Ya. إليك ميز فيصان وجعله مسلم.
0: Si wanita melihat
2: suami bertanya kepada dia,
0: asalnya
2: menjadikan kuburan
0: dia khawatir
2: dari tanah.
0: Kalau nantinya dia dibawa ke tempat itu, akhirnya jauh dari orang tuanya.
2: Sejengkal.
0: Padahal ya, dia misalnya anak tunggal.
2: Agar
0: dan dia
2: kuburan tersebut
0: keadaan orang tuanya
2: bisa terlihat
0: tinggal,
2: berbeda.
0: Maka akhirnya perempuan
2: dari tempat lain
0: syarat.
2: Sehingga dia
0: menjaga. Engkau menikahi aku.
2: Wajahmu sendiri.
0: Aku punya syarat.
2: Ya, dan menjadikannya ada
0: kuburannya. Dibawa keluar Jawa.
2: Menjadikan kuburan itu ada
0: di Jawa tidak masalah.
2: Ya intinya
0: kalau ada sesuatu
2: agar kuburan tersebut
0: orang bisa membantunya langsung.
2: Agar orang tahu itu kuburan.
0: Ya.
2: Sehingga di
0: syaratnya seperti ini
2: dihormati,
0: maka syarat
2: tidak injak-injak
0: bertentangan dengan
2: kalau dijadikan rapat dengan tanah
0: ya, akhirnya bakar
2: masalah.
0: Syariat Islam tidak
2: jadi sunnah
0: haruskan demikian
2: ya, ada
0: sesuatu yang
2: bukan di atas kuburan itu
0: pulau lain,
2: sehingga kuburan tersebut
0: bolehkan
2: dihormati, dijaga,
0: akhirnya dengan syarat tersebut sesuatu tersebut
2: dihormati,
0: maka ini
2: dihormati
0: seperti ini. Dan
2: ini merupakan hadis dari
0: sahabat Jabir, maka dia harus
2: menjalankan
0: syarat tersebut.
2: Anhu,
0: dia harus menjalankan
2: syarat itu.
0: Anak Nabi
2: Sallallahu
0: Alaihi Wasallam katanya dia berhijrah, dia
2: wahdun.
0: Ya,
2: warus iba alaihi ladin
0: masya. Ya,
2: warus iba qabruhu
0: yang
2: meninggal
0: syarat
2: nahwan
0: di hadis syir. Maka hati-hati.
2: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warus iba wasiam liang lahat.
0: Apabila konsekuensi
2: lalu
0: berarti Anda maka jangan
2: batu bata
0: ya, apabila tidak
2: di
0: Anda masih bisa ya
2: menjalankan
0: syarat itu
2: bagian bawah itu
0: ya, karena misalnya ya
2: bisa di Anda naikkan dari
0: tempat tanah
2: sekitarnya sekitar satu juta itu.
0: Termasuk di antara syarat
2: sufiyah
0: al-kamer apabila seorang perempuan
2: menyatakan
0: ra'aitu
2: qabra Nabi
0: sallallahu alaihi

0: sebelum akad
1: di bisa. Zaman kita
0: seorang perempuan boleh
1: lebih dikenal dengan kata misi.
0: Ya walaupun ini ya, adalah sesuatu yang
1: lebih dikenal dengan
0: kata misi.
1: Jadi
0: ya namun
1: kalau kita menyebutkan
0: tidak bertentangan dengan syariat.
1: Nah, iya.
0: Karena apa? Karena
1: maka sebenarnya
0: ta'addud atau poligami dalam syariat ya bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya,
1: itu misalnya
0: sesuatu yang diwajibkan.
1: Sebagai tanda
0: pada asalnya dibolehkan.
1: Bahwa itu
0: atau kuburan. Misalnya keadaannya mendesak, ya mungkin
1: sebagai tanda bahwa itu kuburan
0: dari diwajibkan. Ya, tapi pada asalnya tidak demikian.
1: Sehingga kita bisa
0: pada asalnya bukan kewajiban.
1: Menjadikan itu area tersebut sebagai area untuk dimuliakan
0: ya
1: kerabat-kerabat.
0: Kalau misalnya sebelum akad,
1: hal ini berdasarkan hadis dari
0: memberikan syarat ini.
1: Al-Muttalib ibn Hamtab
0: ya menikahi saya.
1: Dia mengatakan yang namanya
0: Rasul. Saya tidak mau dimadu. Saya tidak mau dimadu. Saya tidak kuat. Kalau itu
1: kerja bijaman zat ini fadufin.
0: Madu. Ya. Maka syarat seperti ini dibolehkan dan harus dijalankan.
1: Sahabat Osman ibn Mudun.
0: Ini sangat berat bagi seorang laki-laki.
1: Ya. Maka jenazahnya dibawa.
0: Ada seorang laki-laki yang tetap mau. Ya.
1: Karena kemudian dia
0: sangat cantik. Ya. Mungkin dia
1: amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga
0: sesuatu yang sangat
1: dihajam
0: ya oleh laki-laki tersebut, misalnya ya ayahnya mempunyai kedudukan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu memerintahkan seorang laki-laki
0: ya
1: untuk mendapatkan kepada beliau
0: untuk menerima syarat tersebut dan syarat
1: tersebut tidak
0: bertentangan dengan
1: falam yastatihan lahu, makanya orang tersebut
0: ya
1: tidak mampu,
0: makanya harus
1: batu itu
0: dijalankan,
1: tidak mampu membawanya.
0: Ini telah disinggung
1: ke
0: oleh
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: rahimahullahu taala.
1: Fa qama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara dira'ihi,
0: bahwa hal tersebut
1: di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri
0: itu
1: terbalik tersebut dan beliau menyingkapkan
0: berbeda ya
1: kain baju,
0: kalau syaratnya
1: kain lengannya. Thumma hamalaha fawada'aha 'inda ra'sihi,
0: istri
1: beliau mengangkat batu itu. Ini menunjukkan bahwa beliau itu
0: tidak dibolehkan.
1: Paling tidak lebih kuat dari
0: misalnya ada
1: laki-laki yang beliau menunjukkan ini.
0: Oleh orang yang sudah
1: kemudian beliau meletakkan batu tersebut di sisi kepala Yazid, di sisi kepala Utsman ibn
0: Mud'un.
1: Jadi
0: saya mau
1: sahabat Utsman ibn Mud'un sudah dikabulkan, ditutup dengan tanah, kemudian batu itu
0: diletakkan
1: saya tidak di bagian kepala
0: tapi
1: sahabat Utsman ibn Mud'un
0: pertama. Maka
1: waqal,
0: saya tidak
1: bisa mengatakan ata'allama biha qabr akhi wa adfan ilayhi man mata min ahli.
0: Syarat seperti ini tidak
1: aku melakukan ini agar aku tahu
0: ya kenapa,
1: karena aku bisa memberikan tanda bahwa ini adalah kuburan saudaraku.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: sehingga aku bisa menyuburkan
0: lah melarangnya.
1: Orang-orang dari keluarga
0: pun hanya sangat tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
1: maksudnya
0: di
1: sekitar Utsman ibn Mud'un
0: apa ukhtiha litastafidha
1: sunahkan
0: sahfataha,
1: memberikan tanda
0: bahwa
1: kita
0: maqdirullah.
1: Dan ini yang dilakukan oleh kaum muslim
0: bisa dihalalkan bagi seorang perempuan.
1: Tidak ada orang yang menyebutkan kecuali
0: agar madunya diceraikan,
1: kecuali dia
0: menghadapkan di piring sendiri atau agar bisa
1: bisa dari
0: dia akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan,
1: bisa juga dari ya semen, bisa juga dari kain.
0: Boleh,
1: intinya
0: nasyarat ini bertentangan
1: kita tahu bahwa
0: dari dalam syariat
1: kuburan saudara kita.
0: Ya.
1: Kemudian para jemaah sekalian,
0: contoh yang
1: berikutnya.
0: Ya apabila
1: sumpah dalam menguburkan
0: ada orang
1: satu liang lahat
0: yang membeli kain di pasar
1: jenazah
0: atau di toko.
1: Jadi sumpah
0: dia ragu, ya dia ragu istilah senang.
1: Yang paling ideal satu liang lahat untuk satu jenazah.
0: Beliau mengatakan bagaimana kalau saya
1: berasal tidak dibolehkan kita menguburkan lebih dari
0: nanti kalau istri
1: satu jenazah dalam satu
0: setuju yang lahat akad juga
1: boleh, kita bisa menguburkannya secara terpisah
0: kita lakukan,
1: maka itu yang menjadi kewajiban.
0: Akad jual beli ini kita teruskan ya, dia
1: kalau keadaannya darurat ya, atau keadaannya
0: khawatir
1: berat,
0: khawatir istri
1: tak boleh menguburkan ya,
0: tidak
1: jenazah dalam satu liang lahat,
0: maka
1: kita lebih

0: pembeli memberikan syarat seperti itu.
1: Saya
0: mau beli ini, tapi
1: menurut
0: istri saya tidak cocok, saya kembalikan. Kalau istri saya cocok, maka jual beli diteruskan.
1: Rencana banjir,
0: tidak masalah. Kenapa demikian?
1: Karena
0: sebenarnya membolehkan khiyar.
1: Ada
0: membolehkan khiyar atau hak
1: gempa, tanah longsor,
0: memilih.
1: Atau misalnya kemarin ada wabah
0: memilih tersebut,
1: banyak orang meninggal dalam satu waktu.
0: Ada
1: dikuburkan satu persatu, akan sangat memberatkan sekali.
0: Disyaratkan oleh
1: sangat memberatkan sekali.
0: Maka ini
1: jika ada yang seperti itu, kita boleh menguburkan
0: misalnya
1: banyak orang tersebut dalam satu
0: beli motor ini.
1: Tapi kalau keadaannya normal, maka tidak boleh
0: menguburkan sehari. Kalau ternyata sehari,
1: ya mungkin dari satu orang di satu liang
0: ada yang saya tidak cocok dengannya, maka saya kembalikan.
1: Di sini ada hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu
0: anhu mengatakan,
1: karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u rajulain liya muqatta'a Uhud
0: berikan
1: sahabat wahid
0: subhanallah untuk membuat
1: bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: ya kalau
1: misalnya si mengumpulkan
0: ya
1: dua
0: menerima
1: laki-laki yang menjadi korban
0: tersebut harus
1: terjalankan dalam
0: tidak boleh
1: satu ya.
0: Kemudian setelah itu
1: mengatakan
0: tidak, saya tidak mau, kamu kan sudah beli,
1: maksudnya beliau mengkafani
0: beli dan itu sudah
1: kemudian
0: sehari
1: dengan satu kafan.
0: Sekarang tidak boleh
1: beliau mengkafani dua orang dengan satu kafan,
0: kembalikannya lagi
1: ya, karena keterbatasan
0: sempurna
1: yang sangat luar biasa
0: terjadi
1: ya, di zaman itu
0: tidak boleh mengatakan demikian.
1: Ayyuhum aktsaru akhdan,
0: tadinya dia sudah menerima syarat itu, syarat
1: khiyar, dan beliau mengatakan ya siapakah
0: kalau syarat khiyar
1: yang paling banyak
0: dan
1: hafalan Quran. Faida ushira ila ahadihima qaddama fil lahad,
0: maka dia harus
1: apabila
0: keduanya harus
1: ada yang
0: menjalankannya sesuai dengan
1: syarat
0: al-muslimuna
1: kepada salah satunya
0: kaum muslimin,
1: maka itu beliau pada mendahulukannya
0: dibuat oleh mereka
1: dalam menguburkan.
0: Dan perlu di
1: ini
0: tekankan di sini
1: ya, sebelum ini saya tegaskan akuannya lain-lain
0: ini menjelaskan tentang
1: kaum muslim sebab untuk dikuburkan,
0: menjelaskan tentang
1: kemudian mengatakan ana syahidun,
0: tapi
1: pada haula yaumul qiyamah,
0: pada hakikatnya
1: aku akan menjadi saksi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik pada hari kiamat.
0: Misalnya ya ada
1: wa amara
0: bidhnihim
1: syuhada
0: kaum muslim,
1: kaum muslim
0: dan orang-orang yang
1: kemudian dia merintahkan
0: maka tetap
1: agar syarat syarat untuk tersebut dikuburkan
0: mereka
1: bersama darah-darah mereka
0: selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat,
1: tidak dimandikan
0: selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan maksud akad ya.
1: Maka kemudian boleh juga
0: tetap
1: ya, ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang sangat
0: berat tetap dijalankan
1: ada ya.
0: Jadi memang kaidahnya
1: pengumpulan
0: hanya menyebutkan kaum muslimin
1: jenazah sebagai laki dan perempuan
0: ya, kaidah ini lebih
1: kalau keadaannya
0: dan darurat
1: dari keadaannya sangat berat sekali tidak menjadi masalah.
0: Taib
1: mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalam satu liang
0: lahat. Syarat yang kedua yang batil,
1: satu orang
0: syarat yang batil
1: dicampur
0: laki-laki dan perempuan. Banyak contohnya
1: dalam keadaan
0: seperti misalnya
1: dan ini masuk dalam pembahasan tadi
0: kan sebelum
1: saya singgung darurat itu keadaan
0: yang
1: memberikan seseorang
0: masjid
1: yang diharamkan.
0: Darurat orang tersebut mengatakan
1: jika darurat ini ada yang sangat masyhur,
0: saya mewakafkan tanah ini tapi
1: keadaan darurat itu membolehkan
0: menjualnya, saya akan
1: sesuatu
0: jual
1: yang asalnya diharamkan.
0: Itu adalah satu-satunya
1: keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya
0: misalnya
1: diharamkan.
0: Bisnisnya
1: menghubungkan
0: ya,
1: laki-laki dan
0: perempuan
1: dalam satu liang lahat
0: uang
1: padahal mereka bukan mahram, ini
0: maka hanya
1: pada asalnya dibolehkan
0: andalkan.
1: Tapi ketika keadaannya darurat
0: dia mengatakan seperti
1: ini, jadi dibolehkan
0: saya wakafkan tanah ini dengan syarat saya boleh menjual
1: filafan
0: pun
1: radhiyallahu anka,
0: akad atau syarat yang
1: seperti ini bukan
0: syarat yang seperti ini adalah syarat yang
1: berfina ar-rijalu
0: dan seakan-akan tidak ada
1: yaj'alur rajulu
0: kalau dia sudah
1: wakaf
0: sudah
1: itu Allah
0: subhanahu wa ta'ala
1: wa yaj'alu
0: tidak bisa menjadi
1: wara'alul qadri bahwa apabila jenazah-jenazah laki-laki
0: apabila
1: dan jenazah-jenazah perempuan itu dikuburkan bersama-sama
0: sebuah akad pernikahan
1: yang laki-laki
0: ini sudah saya sebutkan di awal tadi.
1: Seorang wanita yang paling dekat dengan kiblat.
0: Kamu boleh menikahi saya.
1: Kalau kita misalnya di negara kita, tapi atau di daerah kita, kiblat itu arah ke barat. Jima. Berarti laki-laki diletakkan paling
0: saya
1: barat.
0: Tidak mau engkau jima.
1: Kalau misalnya laki-laki ada lima,
0: saya tidak mau menyatukan anak dari mu.
1: Berarti laki-laki.
0: Tapi tidak diperbolehkan
1: perempuan.
0: Dan syarat seperti
1: kalau misalnya perempuannya ada tiga, laki-laki yang satu,
0: dia mendapatkan anak dari suaminya. Maka intinya ya, maka syarat tersebut tidak ada.
1: Itu di
0: pernikahan berjalan
1: posisikan di paling
0: tidak ada yang
1: di tempat yang paling dekat dengan kiblat.
0: Karena syarat itu seakan-akan tidak ada.
1: Imam Syafi'i rahimahullah
0: ya,
1: di dalam kitabnya Al-Umm mengatakan,
0: karena seorang hibdu ya, yang
1: an-udhkhana al-mar'atu ma'ar rajuli,
0: tidak ada tujuan lain kecuali untuk
1: apabila
0: itu ya, dan itulah tujuan utama dalam syarat
1: apabila
0: dalam
1: akad jenazah perempuan dikuburkan bersama jenazah laki-laki
0: dengan syarat yang ada. Misalnya
1: wa in kana daruratan
0: waqtu
1: la sabila ila ghairiha kana rajul amamaha,
0: misalnya mengatakan saya
1: apabila keadaannya darurat dan tidak ada jalan lain selain itu, selain mengumpulkan laki-laki dan perempuan, maka
0: yang
1: laki-laki
0: ya
1: diposisikan di depan anak perempuan,
0: karena
1: yang laki-laki diposisikan
0: masih
1: di depan perempuan.
0: Saya masih kuliah.
1: Laksana di depan perempuan, ya dari
0: syariat
1: sisi karena
0: pertentangan
1: jenazah itu kan
0: syariat.
1: Karena dikuburkan dalam keadaan berbaring menghadap
0: berhubungan dengan dia. Hanya saja dia mensyaratkan saya tidak
1: baik laki-laki maupun perempuan.
0: Selama
1: maka memposisikan laki-laki
0: misalnya sisa
1: di depan perempuan, kan caranya adalah dengan
0: saja
1: menjadikan laki-laki lebih dekat
0: dengan syariat. Ya, dan tidak bertentangan dengan maksud akad.
1: Wa yaj'alu ar-rajulu al-mar'ata fil qabri hajizan
0: mukan. Ya, ini tahu menerapkan
1: maksud
0: akadnya tidak hilang secara keseluruhan. Maka
1: antara jenazah laki-laki dan perempuan itu
0: contoh lain ya
1: dibuat ya pemisah.
0: Apabila ada seorang laki-laki
1: pemisah
0: dari tanah laki-laki, dia
1: agar tidak langsung nempel ya antara nikah jenazah laki-laki dan jenazah perempuan.
0: Saya mau menikahi ya, kamu.
1: Para jemaah sekalian rahimani,
0: tapi syarat saya tidak wajib
1: menikahkan dengan menguburkan
0: mayat. Dengan syarat saya tidak
1: inilah syarat Islam
0: menikahi kamu. Saya tidak
1: mau menikahi kamu. Sangat
0: menguliakan baru
1: sendiri. Baik ketika
0: apabila syarat itu datang dari laki-laki,
1: maka mereka
0: ya bertentangan dengan syariat.
1: Maka
0: kenapa
1: bisa yakin ya,
0: kita syariat mewajibkan seorang laki-laki untuk menafkahi istrinya,
1: agar
0: untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak
1: jenazah kita benar-benar bisa mendapatkan
0: syarat
1: manfaat ya, yang besar.
0: Yang
1: demikian para jemaah sekalian,
0: harapkan sesuatu
1: yang bisa kita bahas
0: ya
1: pada kesempatan kali ini
0: ya, ya.
1: Mudah-mudahan bagi manfaat dan Allah berkahi dan kami beralamin
0: istrinya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad
0: tidak boleh
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
0: Maka
1: alhamdulillah
0: seperti ini adalah syarat yang batil.
1: Jazakallahu khairan yang disampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Al-Badini Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita di kesempatan pagi hari ini dari kajian langsung yang kami siarkan.
0: Silahkan beli
1: dari kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami mengundang sahabat Tuhan yang mungkin Anda berada untuk bertanya jawab Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui lain telepon WhatsApp di nomor 021 823 5543. Ya, kita akan angkat pertanyaan dalam melalui telepon. Kami persilakan.
0: Tidak ada maksud lain selain itu. Ya, maka dia harus ya harus.
1: Baik, tampaknya belum tersambung. Kita akan
0: mengangkat
1: pertanyaan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, untuk menguburkan jenazah di tanah yang becek Ustaz. Jadi di dalam lubangnya ini ternyata masih ada air. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang menguburkan? Apakah harus mencari lubang yang lain?
0: Tidak ada
1: mohon penjelasannya.
0: Seperti ini ya.
1: Ini
0: adalah bertentangan.
1: Apabila di
0: syariat mewajibkan mahar, wa'atun nisa
1: lokasi tersebut
0: sodukatihin
1: ketika digali
0: berikanlah kepada